Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di gate 13. Ya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di

0: Ruang Digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
1: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa.

0: Jadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Interior.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
3: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notal ya.
3: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
0: Alpha Bell Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, Bupati Nganjuk serahkan piagam dan tali asih bagi patriot olahraga berprestasi. Dorong atlet muda terus berkembang dan harumkan nama daerah di tingkat regional hingga nasional.
2: Komitmen mencetak generasi emas di bidang olahraga terus diperkuat. Bupati Nganjuk menyerahkan piagam apresiasi dan tali asih bagi para patriot olahraga berprestasi yang sukses mengharumkan nama Kabupaten Nganjuk di berbagai ajang kejuaraan. Penyerahan penghargaan bergengsi tersebut berlangsung di alun-alun Nganjuk, dihadiri ratusan atlet, pelatih, pembina cabang olahraga, serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk menegaskan bahwa dedikasi, kerja keras, dan disiplin tinggi para atlet muda merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah. Prestasi gemilang yang diraih bukan hanya sekedar torehan medali, melainkan bukti nyata semangat pantang menyerah anak-anak muda Kota Angin di panggung olahraga regional hingga nasional. Pemberian tali asih ini dirancang sebagai bentuk motivasi nyata pemerintah daerah agar para atlet semakin terpacu meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dinas terkait juga berkomitmen terus membenahi sarana-prasarana olahraga serta memastikan program pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Melalui sinergi pembinaan yang solid, Nganjuk optimis mampu melahirkan lebih banyak bibit atlet unggulan yang siap bersaing merebut podium tertinggi di kompetisi masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya dari Persada FM Blitar, Elvos Usman mengabarkan, pastikan utilitas air bersih aman. KAI Daop 7 Madiun jalin kerjasama dengan Perumda Tirta Penataran.
3: PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun menggandeng Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar untuk memperkuat pengawasan keamanan utilitas di sekitar jalur kereta api. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS. Kerjasama mengatur pengawasan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api atas penempatan utilitas, sehingga jaringan air bersih tetap dapat beroperasi optimal tanpa mengganggu keselamatan dan operasional perjalanan kereta api. Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi menyambut baik kerjasama itu dengan mengajak kedua pihak mematuhi regulasi serta bersama-sama menjaga keamanan di sekitar jalur kereta api. KAI juga menyatakan siap mendukung pengembangan Perumda Tirta Penataran sebagai BUMD. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Penataran, Rodiah Astuti, mengapresiasi penandatanganan PKS itu. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola penempatan utilitas berjalan aman dan sesuai regulasi. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga sekaligus mendukung peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Selanjutnya, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, apel Hari Olahraga Nasional ke-43 di Tulungagung, momentum untuk mengajak masyarakat jadikan olahraga sebagai bagian kehidupan sehari-hari.
4: Semangat Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tahun 2026 terasa di Kabupaten Tulungagung. Bertempat di halaman kantor Bupati Tulungagung, rangkaian HORNAS diawali dengan apel peringatan HORNAS ke-43 yang dipimpin oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, dilanjutkan dengan senam bersama. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, HORNAS menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dari keluarga, sekolah, dan besar pesantren, tempat kerja, ruang publik, komunitas, hingga dunia olahraga. PLT Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem olahraga yang semakin kuat, memperluas akses terhadap fasilitas olahraga, menggerakkan pendidikan olahraga sejak usia dini, serta memperkuat pembinaan atlet secara terukur dan berkelanjutan. Olahraga juga diharapkan mampu menjadi penggerak sport tourism dan sport industri sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Tulung Agung. Eko Utomo, RGR FM Tulung Agung.
1: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi mengabarkan, puncak kemarau 2026, kebutuhan air bersih warga Ngawi capai 240 ribu liter per hari.
5: Puncak kemarau 2026, kebutuhan air bersih warga Ngawi capai 240 ribu liter per hari. Puncak musim kemarau mulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi. Periode kering yang berlangsung cukup panjang membuat sumber air warga semakin terbatas, terutama di kawasan perdesaan. Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari masyarakat ikut terdampak. Air yang tersedia harus digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari mandi, mencuci, memasak, hingga minum. Di sisi lain, sebagian warga juga memerlukan untuk menunjang aktivitas produktif dan ternak. Kabid DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina mengatakan, peningkatan konsumsi terjadi seiring bertambahnya pemakaian masyarakat selama periode kemarau. Beliau mengatakan, rata-rata pemakaian sebelumnya sekitar 80 liter per orang per hari, sekarang meningkat menjadi 100 sampai 110 liter per orang per hari. Kenaikan ini karena pemanfaatannya juga untuk menunjang produktivitas masyarakat dan kebutuhan minum ternak. Meningkatnya konsumsi tersebut menjadi tantangan bagi wilayah yang sumber airnya mulai berkurang. Sebagian masyarakat harus memperoleh pasokan air dari luar wilayah karena sumur maupun sumber setempat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan harian. Dropping air kemudian dilakukan sejumlah pihak untuk membantu warga terdampak. Distribusi tersebut perlu disesuaikan dengan jumlah warga, kapasitas penampungan, dan kondisi setiap lokasi agar pasokan dapat dimanfaatkan secara optimal. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan berlangsungnya aktivitas masyarakat perdesaan. Ketersediaan air untuk ternak misalnya turut menekan kemampuan warga mempertahankan kegiatan ekonomi di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan stakeholder terkait perlu memperluas pendataan serta menentukan skala prioritas penyaluran. Dengan data yang lebih akurat, bantuan dapat diarahkan ke lokasi dengan kondisi paling membutuhkan. Masyarakat juga diharapkan menggunakan pasokan secara hemat dan mendahulukan keperluan pokok. Penghematan menjadi langkah sederhana untuk memperpanjang persediaan sebelum distribusi berikutnya dilakukan. Pipit menegaskan, dropping tetap diperlukan, tetapi harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Mitigasi dan penguasaan sumber air juga penting supaya masyarakat lebih siap menghadapi kemarau panjang. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Elang Sakti dari Mahardika Kota Blitar mengabarkan, 42 penyandang disabilitas Kota Blitar terima bantuan ASPD tahap ketiga Rp900.000.
6: Penyandang disabilitas di Kota Blitar kembali mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD. Sebanyak 42 penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp900.000 untuk periode Juli hingga September 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah mengatakan, kuota penerima ASPD di Kota Blitar awalnya mencapai 43 orang, namun satu penerima meninggal dunia tahun lalu, sehingga saat ini terdapat 42 penerima yang masih aktif mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai agar penerima dapat menggunakannya sesuai kebutuhan, seperti membeli vitamin, memenuhi kebutuhan nutrisi, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.
7: Untuk per bulan bantuan dari Dinsos Provinsi itu Rp300.000 yang disampaikan 3 bulan sekali. Jadi hari ini bantuannya disalurkan 3 bulan, triwulan 3 atau tahap 3. Total yang diterima Rp900.000.
6: Bagi penerima manfaat, bantuan ASPD dinilai cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya Nur Siti Fatimah yang mengaku telah menerima bantuan tersebut selama sekitar 2 tahun dan merasakan manfaatnya untuk menopang perekonomian keluarga.
8: Alhamdulillah, suka. Dapat membantu suami, ekonomi.
6: Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Selanjutnya dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Wali Kota Probolinggo berbagi kasih di Panti Tresna Wreda, rangkaian peringatan Hari Jadi Kota.
9: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengunjungi Panti Tresna Wreda Muhammadiyah Kota Probolinggo. Kegiatan bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-667 Kota Probolinggo. Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 17 penghuni panti mendapatkan pemeriksaan dan edukasi kesehatan dari tim Puskesmas Sukabumi. Pemerintah Kota Probolinggo bersama Badan Amil Zakat Nasional juga menyerahkan bantuan berupa paket kebutuhan pribadi dan sembako kepada para penghuni. Wali Kota Dr. Aminuddin mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan para lanjut usia. Para lansia dianjurkan tetap melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan untuk mempertahankan kekuatan otot, melancarkan peredaran darah, dan menjaga daya ingat. Menurutnya, kegiatan sederhana, termasuk beribadah dan berolahraga ringan, dapat membantu lansia tetap aktif. Penggunaan tongkat juga dianjurkan bagi lansia yang masih mampu berjalan agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Wali Kota menilai keberadaan panti lansia akan semakin penting seiring perubahan struktur penduduk. Karena itu, yayasan dan organisasi masyarakat didorong untuk ikut mengembangkan pelayanan bagi lansia di Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Ayo dengar Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: The best music. Every time. Every day.

Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kune. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat neng kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Suara Madiun Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Merespon sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Paparan abu ini disebut paling berdampak pada tiga hal, yakni pernapasan, mata, dan kulit. Soal pencegahan paling utama untuk ketiga masalah tersebut, Menteri Kesehatan mengingatkan untuk sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terkait pernapasan, jika terpaksa harus keluar, maka harus memakai masker, dan jika mengalami keluhan, disarankan segera datang ke puskesmas. Dikutip dari media Kompas, Menteri Kesehatan juga menyarankan untuk pakai kacamata jika terpaksa harus keluar rumah. Penggunaan kacamata ini membantu menghalangi partikel abu agar tidak langsung kena mata. Begitupun jika terkena kulit, partikel abu vulkanik segera dibersihkan dengan air, dan untuk membersihkannya pun harus berhati-hati.

0: di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Aku rada ning kali, weteng wis lara lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pinen kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah zamannya end.

0: sing tebudi?
1: Iki le, aku ora ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet. Ayo dengar suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang banget nih kita bisa hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu di hari Jumat ya, dan di program Spektrum Kesehatan Radio Suara Madiun. Pastinya Amanda gak sendiri nih sahabat Suara Madiun semuanya, ada rekan
4: Wulan.
3: Iya. Dan pastinya seperti biasanya beberapa hari ini kita di program dialog setiap hari paginya itu selalu duet. Dan pastinya juga kita gak berdua aja. Ada narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Nanti kita akan kenalan ya sahabat Suara semuanya. Tapi buat sahabat yang pingin gabung sama kita, bisa langsung WhatsApp aja di 081-556-451-817 ya. Oke, tema kita hari ini sangat menarik nih ya. Kita sampaikan tema terlebih dahulu ya sahabat Wulan ya. Nanti narasumbernya harus surprise dong ya pastinya ya. Karena ini spesial juga nih sahabat Suara Madiun dalam rangka Hari Radio Nasional.
4: Betul.
3: Jadi dalam rangka hari ini kita juga akan menyebarkan informasi yang edukatif, positif, dan pastinya juga menambah wawasan kita semuanya terkait kesehatan. Jadi biar kita juga lebih aware dengan kesehatan ya.
4: Betul.
3: Tema kita hari ini spesial nih, cuma demam jangan sampai kecolongan sepsis ya. Pastinya sahabat Suara Madiun semuanya baru kenal atau baru dengar dengan namanya sepsis gitu ya. Sahabat Wulan udah dengar sebelumnya?
4: Belum ya. Baru ini ya.
3: Kaji dan juga kupas tuntas apa sih yang dimaksud dengan sepsis gitu. Karena terkadang kalau kita nih ya mengalami demam gitu kan, yang kepikiran di, yang terlintas di pikiran kita adalah mungkin cuman kecapean biasa gitu kan ya.
4: Masuk angin
3: atau mungkin juga gak enak badan biasa gitu ya. Padahal dari demam itu atau dari infeksi itu juga bisa menjadi sebuah sesuatu yang berbahaya yang harus kita waspadai gitu ya. Salah satunya adalah sepsis. Nah, kita nanti akan berbicara dari teori kedokteran apa sih yang dimaksud sepsis itu, kemudian juga tanda-tandanya seperti apa. Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Dr. I. Putu Surya Pridanta, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari RS Sudono Madiun. Kita sapa dulu, selamat pagi dokter.
4: Selamat pagi dok.
3: Oke, biar lebih kenal dekat lagi dokter. Sapanya siapa nih dok?
5: Saya dokter, Putu.
3: Dokter Putu.
4: Oh,
3: dokter Putu apa kabar?
5: Ya, baik.
3: Baik, sehat ya dokter ya. Semangat makasih pastinya menyapa sahabat Suara Madiun ya.
4: Sudah breakfast dok?
5: Sudah
4: ya. Biar semangat gitu.
3: Biar
4: ya.
3: Biar semangat juga pasti butuh energi untuk menjawab semua pertanyaan netizen ya yang akan
4: nantinya
3: bergabung
4: gitu
3: nanti
4: ya.
3: Di segmen yang kedua ya kita akan sampaikan ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang bergabung bisa menyapa juga. Biasanya ada nih ya klien atau pasien-pasiennya dokter Putu. Nah, bisa disapa ya. baik. Untuk mengawali perbincangan kita di spesial pagi hari ini dokter ya, biar kita lebih tahu dan juga lebih paham lagi apa sih yang dimaksud dengan sepsis itu. Definisinya seperti apa dokter menurut teori kedokteran?
5: Oke, jadi ya sepsis ini adalah sebenarnya suatu kondisi ya. Jadi dia itu bukan suatu penyakit atau obat, tapi suatu kondisi yang life threatening, jadi mengancam nyawa. Itu terjadi karena badan ini tidak bisa mengatasi infeksi yang menyerang dia. Jadi sebenarnya misalkan orang, kalau orang itu sehat gitu ya, dia kan punya tentara di dalam tubuhnya itu, pertahanan tubuh. Normalnya pertahanan tubuh itu bisa untuk mengatasi infeksi yang masuk. Infeksi yang biasa misalnya kayak orang batuk pilek gitu, flu biasa itu bisa normalnya orang yang normal. Tapi pada orang-orang tertentu sistem pertahanan tubuhnya itu tidak bisa bekerja secara optimal. Akhirnya peradangan yang terjadi itu menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuhnya. Yang itu yang menimbulkan kondisi yang namanya sepsis.
3: Baik. Nah, ini berarti kondisi yang memang harus kita waspadai sebagai orang yang punya tubuh gitu ya dokter ya. Nah, kalau misalkan sepsis ini banyak orang yang belum paham, dan jika terlambat ditangani apa jadi berbahaya dokter?
5: Ya, berbahaya. Jadi sepsis itu bisa menimbulkan kematian, bahkan tinggi sekali. Jadi kalau dari di dunia itu, kalau saya nggak salah, hampir sepertiga kematian di ICU itu karena sepsis. Karena infeksi yang tidak tertangani dengan baik, si apa namanya tidak bisa diatasi dengan baik, akhirnya bisa menimbulkan kematian. Jadi makanya yang lebih bagus untuk apa namanya segera mengenali tanda-tanda orang itu masuk ke sepsis.
3: Oke, baik. Awal, jadi harus segera mengenali tanda-tanda jika memang terjadi atau timbul kondisi sepsis tersebut. Nah, tanda-tanda apa, dokter, yang harus diwaspadai oleh masyarakat awam sebelum nanti terjadinya sepsis? Apakah awalnya dari berasal dari luka atau seperti apa, dokter?
5: Ya, jadi sepsis kan intinya masuknya diakibatkan karena adanya peradangan ya. Peradangan itu bisa diakibatkan karena infeksi. Pada umumnya karena infeksi atau masuknya kuman dari luar, mau virus, mau jamur, mau parasit atau mau bakteri. Tanda-tanda awalnya berarti kan si badan ini sudah enggak bisa untuk menangani si infeksinya tersebut. Berarti tanda-tandanya yang muncul paling gampang, kesadarannya mulai terganggu. Orangnya tambah lama, tambah lemes, tambah loyo, gak bisa ngapa-ngapain. Dari awalnya mungkin cuma batuk pilek biasa, masih bisa kesana kemari, loyo, lemes. Awalnya mungkin loyo, lemes, sampai akhirnya gak bisa dibangunin. Itu tanda nomor satu. Tanda nomor dua, kita pegang nadi. Nadinya ya ini paling gampang ya untuk awam ya. Nadinya misalnya dia normalnya kan 60-100, ini dia lebih dari 100. Terus nafasnya cepat, mengge-mengge gitu. Terus apa, suhu, demam. Demam. Terus habis itu kalau misalnya punya tensi, tensinya mungkin bisa drop di bawah 100. Tensi tensi itu kan ada dua, tekanan darah sistolik tadi yang di atas misalkan 120/80 gitu ya. Yang dimaksud sistolik itu yang 120-nya yang di awalnya. Itu pada orang-orang yang dia sepsis sampai ke apa namanya, ada lagi setelah sepsis itu ada kejadian namanya shock sepsis. Itu tensinya yang atas yang sistolik itu di bawah 100. Kalau udah kayak gitu ya itu sangat berbahaya sekali. Terus kalau masih punya alat kesehatan lagi, saturasi ya, zaman dulu waktu COVID itu kan saturasi oksigennya turun. Itu terutama kalau misalnya apa namanya infeksinya mengenai paru-paru, itu biasanya ada penurunan saturasi oksigen.
3: Baik. Jadi memang banyak sekali ternyata tanda-tanda yang harus dikenali. Kurang lebih ada 5 tanda-tanda ya yang memang harus dikenali jika memang terjadi kondisi sepsis tersebut, gitu ya dokter.
5: Bisa tanpa alat, bisa dengan alat.
3: Nah, kalau yang tanpa alat ini memudahkan kita-kita yang ada di rumah ya dokter ya, betul, dalam menganalisa apakah terjadi sepsis begitu ya di dalam tubuh diri kita atau mungkin juga di keluarga kita. Tadi seperti disampaikan ada detak nadi yang terlalu cepat begitu ya dokter ya. Itu bukan karena kelaparan atau cinta ya dokter ya.
5: Ya karena tapi kan ceritanya lain.
3: Ada infeksi terlebih dahulu ya sobat Sonisme. Jadi jangan disalahartikan, atau mungkin sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang self-diagnose ya dokter ya. Jadi kalau misalnya tidak ada luka, tidak ada apapun itu ya, jangan terlalu di self-diagnose tersendiri begitu ya. Langsung konsultasikan aja ke ahlinya atau ke layanan kesehatan terdekat begitu ya. Baik. Nah, pastinya tadi sudah sempat disampaikan oleh dokter Putu juga, kalau merembet ke paru-paru itu nanti bisa sampai saturasi oksigennya turun, kemudian juga nafas terengah-engah dan lain sebagainya, begitu ya dokter ya. Nah, perjalanan penyakit sampai akhirnya itu bisa menyebabkan kondisi yang berbeda di paru-paru itu seperti apa dokter?
5: Jadi,
3: gawat sekali berarti ya.
5: Jadi intinya kalau sepsis itu kan dia pasti ada lokasi infeksi awalnya. Jadi ada lokasi infeksi yang dicurigai menjadi penyebab terjadinya sepsis itu. Misalkan orang infeksi paling gampang nih, paling sering nih, infeksi paru-paru, batuk pilek gitu misalkan. Dia batuk pilek awalnya cuma nyeri-nyeri tenggorokan. Orangnya memang punya penyakit dasar diabetes misalkan. Daya tahan tubuhnya enggak bisa nih menangani infeksi yang batuk pileknya dengan baik, akhirnya infeksi itu nyebar sampai ke paru-parunya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dasarnya misalkan ketika badan kita ini ada infeksi di tenggorokan gitu misalnya ya, sistem pertahanan tubuh kita yang awalnya itu dia, kita kan punya tentara ya, tentara bahasakan dalam bahasa yang gampang aja ya. Kita tuh punya, tentara kita tuh punya sistem sama kayak TNI kita. Ada prajuritnya, ada kopralnya, ada sersannya, ada jenderalnya. Nah, jenderalnya kita itu namanya selte, itu jenderal kita. Kalau yang prajuritnya atau kerucu-kerucu nih itu yang namanya neutrofil. Nah, kalau misalkan ada suatu radang misalkan, radang di mana aja, mau di kulit, mau di apa namanya saluran nafas, batuk, pilek kayak gitu. Nah, si neutrofilnya akan maju duluan. Nah, dia mengenali, dicek gitu. Ini siapa ini? Ini radang. Oh, kuman, misalkan bakteri ini. Dia mengenali itu, ditandai sama dia, tandai dulu. Tek. Nah, okay. Habis itu sama dia kan selain menandai, dia juga berusaha untuk makan. Diserang itu si kuman-kumannya itu. Nah, selain neutrofil ada lagi kopralnya nih. Yeah. Nah, kopralnya ini si makrofag. Okay. Makrofag itu artinya pemakan besar. Asalnya dari makro sama fag. Makro besar, fag itu pemakan. Nah, si makrofag ini nanti dia membantu si neutrofil, kerjasama dia dua orang ini makan yang kuman-kuman yang masuk. Kalau orangnya itu masih baik, neutrofil sama makrofag bisa bekerja dengan baik. Kumannya mati, kita sehat, sembuh sendiri. Makanya orang yang kalau misalnya virus itu kan gak usah pakai antibiotik. Soalnya bisa dimakan sama dua orang itu tadi. Nah, si neutrofil sama makrofag ini dia dalam tanda kutip omong-omongan. Nah, dia saling berbicara, komunikasi. Dia pakai sinyal-sinyal. Itu ada namanya, dia mengaktifkan namanya PAM, PAMP atau pathogen activation molecular pattern. Nah, si PAM ini nanti akan membawa ke sersannya. Dia sudah siap nih sersannya itu. Maksudnya dari sersannya itu nanti membawa lagi ke bos besarnya, alias si sel T, jenderalnya itu. Nah, si jenderalnya ini akan mengatur apa namanya sistem imun kita, dia membentuk antibodi, sel dia membentuk apa namanya istilahnya snipernya. Nah, sniper ini ada namanya NK cell atau apa sel T sitotoksik namanya kalau dalam ini, yaitu yang spesifik untuk mengenali kuman tertentu. Jadi kalau jadi mungkin awalnya kuman, virus atau bakteri itu kan bermutasi ya. Jadi dia bisa mengalami mutasi bla bla bla bla. Mungkin pada awalnya yang bekerja pertama itu neutrofil atau makrofag. Tapi ketika infeksi yang kedua, yang kerja bukan dua orang itu. Langsung snipernya yang maju. Jadi ketika terpapar infeksi yang kedua, lebih cepat sembuhnya. Atau kalau orangnya memang punya dasar apa namanya kayak autoimun atau diabetes, sistem peradangannya yang bisa lebih mematikan. Malah jadi senjata makan tuan. Itu makanya jadi enggak cuma infeksi yang berat, maksudnya jenis kuman yang berat aja yang bisa membunuh, tapi sistem pertahanan diri kita juga bisa membunuh. Makanya kita harus kontrol. Jadi nah terus ceritanya kan tadi-tadi nih kita apa namanya dari bakteri dikenali sama sistem pertahanan tubuh kita sampai kita mengatur memilih-memilih snipernya siapa. Nah, sistem itu kan ada di dalam darah. Nah, dari darah itu kan dia bisa menyebar kemana-mana. Apalagi dia berbicara, saling berbicara kan tadi saya bilang dengan molekul-molekul itu. Nah, si molekul-molekul itu kalau misalnya peradangan itu terjadi terus-terusan, itu jalan kemana-mana. Awalnya cuma di lokal di leher aja, bisa masuk ke paru-paru bisa. Kalau masih terjadi ya, masih terjadi peradangan itu, masuk juga dia bisa ke ginjal bisa, ya bisa kemana-mana. Persebaran itulah yang namanya sepsis.
3: Baik, luar biasa seru ya. Betul, ini kayak betul. Kita belajar biologi lagi loh ya. Jadi udah di lama, imajinasiku tuh banyak sekali tentara-tentara, termasuk juga ada apa namanya nukleofil, neutrofil sama makrofag gitu kan. Kemudian ada sel T dan lain sebagainya. Ih, keren banget ini ya. Kita kayak belajar biologi lagi ya. Jadi kalau misalkan dokter Putu didatengin lagi kayak dokter Gia loh ya. Lama-lama ya. Seru juga ya obrolan kita ya. Jadi terjadinya sampai akhirnya ada apa namanya kondisi gawat di paru-paru itu jika memang didampingi kalau ada penyakit penyerta gitu ya dokter ya.
5: Iya, rata-rata kayak gitu.
3: Jadi baik.
5: Kalau orang itu sebenarnya dia baik-baik aja, enggak sampai dia sampai apa namanya paru-parunya kena cuma infeksi radang tenggorokan tok. Kalau cuma radang tenggorokan tok, orang-orangnya sehat yo. Dengan istirahat sederhana cepat baliknya.
3: Bisa cepat sembuh lagi ya.
5: Itu gitu. Masalahnya baik. Masalahnya itu kan penyakit-penyakit yang kayak gitu ya, diabetes, hipertensi ini tambah lama tambah muda nyerangnya.
3: Ya betul betul betul, karena memang gaya hidup dan lain sebagainya anak-anak gengsi dan banyaknya warung-warung kopi. PR banget. Gak menyalahkan tapi harus diri kita yang mengontrol ya sahabat suara di semuanya. Dari Wulan ada yang ditanyakan.
4: Dan menariknya nih dok, kalau sampel BPJS kesehatan ya itu juga tahun 2015 sampai 2024 itu juga ada 13.374 pasien sepsis. Itu juga baru tahu nih dok, ternyata banyak banget ya.
5: Banyak.
4: Sampai sekarang juga masih ada atau gimana nih dok?
5: Banyak
4: kalau
5: sekali.
4: Di Kota Madiun sendiri?
5: Banyak sekali.
4: Oh, oke.
5: Okay. Kalau mau, nah, ya, apalagi di Sudirman ya tambah banyak.
4: Okay. Nah ini masyarakat juga harus ngapain nih dok, biar tidak sampai terkena sepsis.
5: Ya, jadi kalau biar enggak, jadi gini, kita berangkat dari awal dulu. Sepsis itu kan terjadi karena sistem imun kita tidak bisa menyelesaikan peradangan dengan baik sampai akhirnya nyebar kemana-mana. Jadi yang harus kita sebagai kita atasi ya, satu, sebagai kalau kita tidak memiliki penyakit komorbid, jaga badan kita jangan sampai kena komorbid. Satu itu. Nomor dua, kalau sudah kadung kena komorbid, jaga komorbidnya supaya tidak jaga komorbidnya supaya tetap terkontrol. Gitu. Jadi supaya tetap terkontrol, misalnya orang diabetes gulanya tetap terkontrol, orang hipertensi tensinya tetap terkontrol, orang autoimunnya terkontrol, orang kanker ya berobat, tetap berobat. Gitu. Jadi itu yang.
4: Jadi perlu olahraga juga gitu.
5: Olahraga
4: ya,
5: juga bisa. Betul. Jadi kalau orangnya masih sehat ya jaga kesehatannya, jangan sampai kena ke memiliki komorbid gitu.
4: Itu juga dalam kasusnya sampai bisa meninggal dunia ya, dok?
5: Iya, bisa.
4: Karena juga nih sahabat Suara Madiun ya, ini kita juga perlu memahami bersama ya, bahwa kalau perkembangan dari infeksi yang awalnya mungkin terlihat sederhana, luka seperti itu yang tidak terlihat ya, atau bisa terlihat, ini jadi bukan berarti ini sejak awal seseorang langsung mengalami kondisi yang berat itu tadi ya, terutama punya penyakit bawaan itu tadi ya, dok ya. Oke, nah kalau dalam kondisi seperti itu nih dok, sebaiknya kalau kita ya sebagai masyarakat awam ini menunggu sampai demamnya turun, kalau misalnya mengalami demam, atau sebaiknya langsung ke dokter gitu dok?
5: Ya, jadi gini, kalau misalnya ada kita punya anggota keluarga, kan kita tahu dia itu awalnya sehat-sehat aja, atau dia punya penyakit bawaan, misalnya diabetes atau hipertensi. Kalau misalnya ada keluarga kita yang memang punya penyakit bawaan, kemudian mengalami infeksi, demam atau apa gitu, kalau dia tidak ada penyakit bawaan atau apapun, misalkan cuma demam aja, monggo diobatin dulu sendiri, tidak apa-apa. Misalkan nadinya masih enggak apa-apa, masih normal gitu ya, tensinya normal, masih sadar baik, monggo dicoba diobatin dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau seumpamanya sudah mulai dalam 2-3 hari misalkan kok tidak membaik, harus dibawa ke fasilitas dokter kesehatan.
3: Baik. Jadi memang kontrol kesehatan itu penting begitu. Betul. Ya, apalagi itu mereka-mereka yang sudah punya penyakit komorbid begitu ya, dokter ya. Baik. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang memang tidak memiliki penyakit komorbid, tapi tadi seperti disampaikan oleh dokter, istirahat yang cukup begitu ya, itu sudah bisa menuntaskan atau mungkin memperbaiki kondisi begitu ya dokter ya.
5: Itu kalau misalnya disebabkan karena virus ya, karena virus dia sembuh sendiri. Kalau misalkan ada ketumpangan bakteri ya,
3: itu yang lebih harus diwaspadai ya dokter ya. Baik. Nah, ini kalau kita case di lapangan gitu ya dokter ya, ada yang memang penyakit tetanus seperti itu ya dokter ya. Itu penyakit tetanus seperti itu, itu kan kadang-kadang juga kalau disepelekan, tidak segera ditangani, apakah itu juga akhirnya bisa menjalar pada sepsis?
5: Bisa. Makanya tetanus kan harus pengobatannya ini butuh perhatian khusus. Gitu, dirawat di ruang khusus yang gitu-gitu. Enggak bisa yang kayak rawat biasa gitu.
3: Baik. Jadi kalau untuk virus itu jika tidak ada penyakit komorbid bisa ditangani di rumah begitu ya, asalkan juga tetap istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada tambahan bakterinya yang ditumpangi itu tadi, tetap harus dikonsultasikan kepada layanan kesehatan atau kepada dokter. Baik. Nah, biasanya nih untuk kasus sepsis seperti ini dokter ya, sebelum nanti akhirnya meninggal dunia begitu ya dokter ya, pasti banyak sekali ada nggak sih dokter komplikasi-komplikasi sebelum akhirnya mereka itu dari sepsis itu menyebabkan meninggal dunia begitu dokter?
5: Iya, banyak. Jadi sepsis itu kan gagalnya badan kita untuk menetralisir peradangan yang terjadi. Nah, gagalnya itu sampai bisa menimbulkan gangguan di banyak organ. Salah satunya jantung. Kalau jantung kita sudah nggak, kemampuan pompanya sudah terganggu akibat sepsis ya, bisa terjadi kematian. Namanya shock sepsis. Kalau shock sepsis berarti sistem kardiovaskular kita sudah enggak bisa, sudah mengalami gangguan untuk mensupport badan kita untuk melawan si apa namanya sepsisnya itu tadi.
3: Oke, jadi nggak hanya akibatnya nanti ke paru-paru aja, tapi sampai ke jantung,
5: iya, bahkan
3: juga bisa apa namanya ya, tidak bisa memompas darah ke seluruh tubuh akhirnya ya, karena gangguan, fungsi jantung terganggu. Iya. Oh, oke, ini berarti yang akhirnya membuat orang itu tidak bisa bertahan alias meninggal dunia. Itu poin utamanya ya. Jadi memang jangan disepelekan ya sahabat Sorisme, untuk Anda yang juga punya penyakit komorbid segera langsung dikonsultasikan. Pokoknya jangan menyepelekan apapun yang terjadi begitu ya. Tapi jangan terlalu overthinking juga gitu ya.
4: Nah, itu penting.
3: Tetap tenang gitu ya, karena sekarang ini kan layanan kesehatan juga sudah tersebar merata, apalagi di Kota Madiun cakupannya juga cukup terjangkau. Pastinya untuk sahabat Sorisme untuk menjangkau layanan kesehatan juga sangat mudah gitu ya sahabat Sarmadion ya. Oke, nah kalau untuk anak-anak ini dokter ya, apakah harus diwaspadai juga nih sebagai orang tua? Kadang-kadang itu juga overthinking ya dokter ya, kalau anak-anak demam terus-terusan, nggak segera turun panasnya dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa dokter
5: yang harus dilakukan? Kalau anak-anak yang sehat gitu ya, kita kan satu kita harus cari tahu juga riwayat sakitnya si anak itu kan. Kalau seumpamanya anaknya sehat-sehat aja, cuma apa namanya batuk pilek biasa gitu ya, karena ketularan temennya lah, apa kena debu lah apa, ya itu ya monggo mungkin 1-2 hari dikasih paracetamol gak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah tidak membaik ya segera dikonsulkan ke fasilitas kesehatan. Itu satu. Nomor dua ini yang penting. Vaksin.
3: Ya, vaksin ya. Oke.
5: Harus vaksinnya lengkap. Harus lengkap, terutama anak bayi baru lahir sampai 9 bulan wajib ya, itu wajib.
3: Harus dan
5: Terus kalau seumpamanya ada rezeki, vaksin-vaksin yang lainnya sebaiknya dipenuhi. Seperti pneumonia, rotavirus, apalagi itu. Nanti usia 9 tahun itu apa namanya itu HPV, itu dilengkapi. Nanti usia dewasa juga kayak gitu, vaksin hepatitis B, vaksin HPV, kalau ada rezeki monggo dilengkapi, sehingga kita meminimalisir terjadinya apa namanya kemungkinan infeksi berat akibat apa namanya paparan virus atau kuman tersebut.
3: Oke, nah itu yang terpenting ya ibu-ibu yang ada di luar sana, jangan sampai ketakutan untuk membawa bayi yang baru lahir vaksin ke layanan kesehatan ya untuk vaksin. Kadang-kadang ada juga yang masih anti vaksin dan lain sebagainya.
4: Nah, itu.
3: Tapi saya rasa di Kota Madiun sudah melek informasi semua, udah paham semua ya dokternya. Jadi mungkin cakupan vaksinasinya juga cukup tinggi begitu ya. Jadi untuk suara Madiun semuanya, jangan sampai ini jadi orang yang anti vaksin. Pokoknya harus paham dan juga mengedukasi diri sebagai orang tua, karena kesehatan itu juga mahal harganya dan penting juga nih ya untuk anak itu sebagai hak anak mendapatkan kesehatan pastinya. Betul. Ya. Oke, kita harus jeda sebentar dokter Putu, nanti kita akan lanjut lagi di segmen yang kedua. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara medis semuanya, tetap merapat terus bareng sama Mama dan juga
4: Wulan
3: di program Spektrum Kesehatan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Oke, kita balik lagi ya sahabat semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan dan mau bertanya lagi. Oh, nah, iya, ini boleh banget ya di WhatsApp kita ya. Di 081-556-451817.
2: Betul sekali. Dan juga di YouTube, Instagram kita karena live streaming juga ya. Jadi untuk sahabat sore semuanya yang tergabung lewat live streaming kita bisa langsung kirimkan pertanyaan yang ada di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube kita ya. Sebelum ke pertanyaan netizen yang udah berdudul banyak banget nih sepertinya ya. Kita mau tanya dulu nih ya sama dokter Putu karena ini sesuatu yang bisa dibilang jadi tambahan wawasan kita bersama. Kadang-kadang sepsis itu dianggap hal biasa dan tidak segera ditangani, akhirnya merembet ke hal-hal yang lain jika memang kita punya penyakit penyerta begitu ya. Nah, kalau misalkan pasien yang sudah terkena sepsis itu tadi dokter ya, apakah harus menjalani perawatan di ruang intensif dok?
3: Ya kalau udah sepsis ya sebaiknya intensif.
2: Oke, gitu.
3: Sebaiknya ya baiknya ya di ruangan intensif soalnya dia kan butuh monitoring. Ruangan intensif itu menangnya monitoring. Monitoringnya lebih ketat.
2: Oke. Jadi perlunya ada monitoring begitu ya. Jadi biar lebih intensif lagi ya ditaruh di ruang intensif gitu ya jelasnya ya. Oke, baik. Nah, kadang-kadang nih punya terbesit pemikiran untuk ibu-ibu yang memang seringkali menjadi dokter untuk anak-anaknya ya dokter ya atau dokter untuk keluarganya sendiri begitu ya dokter ya. Kadang-kadang ada yang punya pemikiran kalau sepsis atau terjadi demam itu langsung sasarannya ke antibiotik. Nah, ini untuk memberikan pemahaman yang lurus kepada mereka-mereka yang apa-apa di antibiotikin seperti apa ini dokter?
3: Ya, jadi kalau seumpamanya ada anak-anak ya, saya juga punya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak cuma apa namanya panas gitu ya, misalkan atau batuk tidak ada dahaknya, misalkan atau apa namanya tidak ada cuma panas batuk kering gitu ringan-ringan gitu ya, nggak apa-apa dikasih yang obat untuk mengurangi gejalanya kayak paracetamol atau obat-obat batuk sirup yang banyak itu ya nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi kalau seumpamanya dia dalam 3 hari tidak ada perbaikan, monggo segera diperiksakan. Jangan asal ngasih antibiotik sendiri. Karena satu untuk mencegah resistensi kuman. Karena kalau dari kita ngasih orang misalkan kita ngasih antibiotik sendiri ya misalkan orang ya, non sewu ya mohon maaf bukan apa-apa. Kalau misalkan kita ngasih antibiotik yang secara tidak rasional itu ketika pasien itu sudah datang ke fasilitas kesehatan, antibiotik yang biasa kita pakai enggak mempan. Kita jadi harus memilih antibiotik yang lebih dalam tanda kutip lebih bom atom. Nggak bisa pakai pistol biasa. Lebih heboh antibiotiknya.
2: Gitu. Jadi untuk mencegah adanya resistensi antibiotik tadi untuk ibu-ibu yang memang menjadi dokter untuk keluarganya di rumah, jangan asal memberikan antibiotik, lebih baik diperiksakan jika tidak kunjung membaik selama 3 hari tersebut begitu ya. Oke, nah ini saatnya kita bacakan pertanyaan sudah masuk dari Wulan terlebih dahulu. Silakan.
1: Ini ada dari yang masuk di Instagram Sudono, ada @AA Dinda. Nah, dok, apakah gangguan atau infeksi pada lambung bisa menyebabkan sepsis juga? Nah, ini gimana nih, dok?
3: Ya, kalau infeksi lambung itu misalkan kan orang bilang infeksi lambung mencret, diare gitu kan. Kalau orangnya sistem pertahanan tubuhnya masih bagus, orangnya sehat-sehat aja. Dasarnya orang itu sehat ya. Bukan yang orangnya memang punya penyakit komorbid. Ya, jarang menjadi sepsis. Gitu. Tapi cuma kalau seumpamanya ada penyakit komorbid, yaitu kita harus lebih perhatian. Gitu. Mungkin yang awalnya diare apa orangnya sehat-sehat cuma dikasih anti diare berhenti selesai. Kalau orangnya ada penyakit komorbid, tim diare panas itu antibiotik kalau kayak gitu, yaitu itu yang butuh perhatian.
1: Dan pada intinya juga jangan apa-apa dianggap sepsis semua gitu ya dok ya.
3: Jadi lihat pokoknya sepsis itu lihat kembali lagi ke yang tadi nadinya cepat, kesadaran menurun,
1: demam
3: gitu tadi.
1: Nah, barangkali sahabat juga yaitu tadi habis makan pedes kemudian minumnya kecut, nah itu bisa jadi ya dok ya.
2: Ya, jangan sampai habis dengerin ini langsung dikait-kaitkan sama sepsis gitu ya, apa sepsis
1: nah
2: gitu
1: itu ya. Nggak ada luka apa-apa gitu ya. Betul betul.
2: Sepsis udah tahu dari mana, dari Radio Suara Madiun. Oke, nah ini giliran aku ya dari No Name, Kelurahan Nambangan Lor. Izin bertanya dok, orang tua saya sudah lansia dan kadang kalau sakit tidak selalu demam tinggi. Tanda apa yang paling penting kami perhatikan agar tidak terlambat membawa beliau ke rumah sakit? Dari nomor 0809.
3: Ya, kalau lansia itu butuh perhatian ya. Jadi memang dari studi kedokteran pun lansia itu dijadikan ilmu sendiri, namanya ilmu geriatri. Karena sistemnya lansia itu beda dengan sistem orang dewasa biasa. Lansia itu dia sistem sistem pertahanan tubuhnya itu sudah mengalami penurunan. Jadi tidak semua lansia yang infeksi itu mengalami panas. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau misalnya ada lansia yang ada di rumah, perhatikan yang tanda awal yang paling sering itu kadang-kadang jadi males. Kalau lansianya itu mengalami infeksi atau apa dia jadi males makan, males minum, maunya diem aja. Kalau ada tanda-tanda perubahan kayak gitu ya kita wajib curiga. Wajib curiga. Lanjut kita periksa tadi nadinya, tensinya, itu suhunya. Kalau misalnya suhunya enggak panas ya tensi sama nadinya kita lihat. Kalau nadinya tinggi, tensinya mulai turun atau mepet sana 100 gitu, kita harus waspada, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Gitu. Memang enggak semua lansia itu ketika infeksi muncul tanda-tanda infeksinya secara khas. Tanda-tanda infeksi itu apa sih? Panas. Tanda-tanda radangnya itu paling gampang kan panas. Kalau orang yang sehat kena infeksi panas gitu kan dia munculnya gitu. Tapi tanda-tanda yang lain itu kadang-kadang muncul lemah letih lesunya yang muncul kadang-kadang gitu.
2: Jadi bahaya juga ya dokter.
3: Jadi kalau udah punya lansia itu emang kita harus ekstra perhatian.
1: Betul
3: gitu.
1: Okay. Apalagi yang susah makan ya.
3: Nah itu susah makan tambah kurang sewu, kurang gizi, ya itu sistem pertahanan tubuhnya tambah turun.
1: Betul.
3: Gampang kena sepsis. Gitu.
2: Baik begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 0809 terjawab dengan jelas dan harus diperhatikan untuk lansia-lansia yang ada di rumah begitu ya, jangan sampai tidak terlewatkan begitu ya, dan tidak segera diperiksakan jika memang ada kondisi medis tertentu. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 3937. Izin bertanya dok, saya pernah mendengar adanya pasien yang awalnya hanya infeksi saluran kencing tetapi kemudian kondisinya memburuk. Apakah ISK tersebut memang bisa sampai menyebabkan sepsis dok?
3: Iya bisa, jadi ISK itu bisa sampai jadi sepsis itu bisa. Karena dia kan dasarnya itu tadi, si tentara kita saling berkomunikasi. Jadi ya misalkan ada lokasi kumannya ada di saluran kencing, kemudian tentara kita sudah berkomunikasi menuju ke saluran kencing semua. Nah, mediator-mediator inflamasinya atau biar gampangnya ya, bahasa komunikasi di antar sel mereka itu menyebar sampai ke semua badan kita. Kemudian sel radangnya itu meningkat banyak ya di badan kita. Berarti kan sistem pertahanan tubuh kita tuh tidak bisa mengatasi infeksi saluran kencing itu dengan baik sampai harus butuh bahasa seluler yang meningkat drastis, sampai butuh sel radang yang meningkat banyak sampai terjadi respon radang di semua badan kita. Itu kan berarti bisa terjadi sepsis. ISK bisa terjadi ISK itu tidak gini. Tidak semua ISK bisa menjadikan sepsis. ISK bisa terjadi sepsis kalau orang yang mempunyai ISK itu memang dia punya komorbid. Kembali lagi, punya komorbid atau enggak. Terus gitu. Terus nomor dua, selain punya komorbid, lingkungannya bersih apa enggak? Lingkungannya si orang itu yang punya ISK. Kadang-kadang kan kalau perempuan itu sering, menurut saya ya, ISK itu paling sering perempuan. Laki itu jarang ISK. Kalau perempuan tuh kebersihannya. Kuman sering bolak-balik. ISK bolak-balik yo. Tidak sering sih ya, tapi ada 1-2 orang yang bisa menjadi infeksi yang lebih serius akibat ISK yang bolak-balik. Gitu. Jadi kebersihan lingkungan, tidak cuma kebersihan badan ya, kebersihan lingkungan itu penting untuk dijaga, untuk mencegah terjadinya infeksi yang serius.
2: Baik. Jadi kembali lagi ke apa yang sudah disampaikan oleh dokter, bahwasanya kalau ada komorbid itu pasti bisa menyebabkan sepsis itu tadi, begitu ya. Dan semua infeksi kalau ada komorbid juga tetap bisa jadi sepsis itu tadi.
1: Ya. Gitu, dan tentunya ya, lebih cepat radion. Gitu ya.
3: Ya.
1: Ah, oke. Okay. Ya. Dan ini ada pertanyaan Amanda dari @merhema. Nah ini dok, dengan hasil leukosit normal, apakah sudah pasti non-infeksi dok?
3: Nah.
1: Bila demam beberapa hari dan lebih dari seminggu. Nah ya. Ini gimana nih dok?
3: Oke, okay, demam beberapa hari, lebih dari seminggu, leukosit normal. Jangan lupa tadi sel apa hasil pemeriksaan darah lengkap itu kan ada neutrofil biasanya.
1: Okay.
3: Nah, neutrofil itu yang tadi saya bilang, neutrofil sama makrofag. Nah, itu dia prajurit bawahan. Itu saya bilang prajurit bawahan. Jadi nah, soalnya dia yang pertama kali maju.
1: Ya. Okay.
3: Kalau neutrofilnya tinggi, berarti dia ada suatu peradangan.
1: Okay.
3: Penyebabnya berarti leukosit normal, neutrofil tinggi. Mungkin itu cuma virus. Lihat nanti tanda yang lainnya, trombositnya.
1: Nah, itu.
3: Kalau ada radang karena virus atau radang tok itu trombositnya biasanya turun.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, itu ya dari Merhema sudah terjawab. Nah, ini ada lagi nih dok, dari Faiza Hulia. Apa sebaiknya dilakukan keluarga ketika apa nih? Mengetahui tanda-tanda yang dicurigai sebagai sepsis. Nah, itu gimana nih dok?
3: Gimana gimana?
1: Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga ketika
2: ketika muncul tanda-tanda gitu ya.
1: Ketika lihat tanda-tanda yang dicurigai sebagai sepsis.
3: Oke, kalau
1: itu.
3: Misalnya dalam keluarga kita udah curiga ada oh ini kayaknya sepsis nih. Ya udah bawa aja ke vaskes.
1: Ya? Okay.
3: Karena jangan menunda kalau misalnya sudah curiga suatu sepsis.
1: Oke. Okay. Nah, ini jangan ngide juga ya untuk dikasih obat sendiri atau itu tadi
3: bawa
1: ya.
3: Bawa ke vaskes aja. Yeah. Semakin cepat dibawa ke vaskes, tindakannya lebih cepat.
1: Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan
2: jadi,
1: dari Amanda?
2: Kalau misalkan ada pasien nih dokter ya, ketika mereka memang mengeluhkan demam dan sebagainya dan mereka overthinking, takutnya mengarah ke sepsis atau peradangan yang mungkin terjadi dalam organ-organ tubuhnya begitu ya. Nah, ketika mereka memeriksakan diri ke layanan kesehatan, apa yang memang pertama kali akan dilakukan oleh dokter tersebut atau nakes tersebut kepada pasien tersebut dok?
3: Oke, jadi kalau seumpamanya prinsip infeksi ya, berarti kan sepsis itu kan akarnya itu berawal dari suatu infeksi. Ya, berarti kalau suatu infeksi yang harus kita cari ya nanti dilakukan pengambilan darah. Biasanya ya, pemeriksaan dulu, pemeriksaan fisik. Kita yakin suatu infeksi dilakukan dengan pemeriksaan darah. Nah, dari darah yang sederhana biasanya itu darah lengkap. Nah, dari pemeriksaan darah lengkap itu kan kita tahu hemoglobinnya berapa, sel darah putihnya berapa, neutrofilnya berapa, terus trombositnya berapa, terus ada lagi namanya laju endap darahnya berapa.
1: Nah,
3: dari laju endap darah itu kalau misalnya meningkat itu berarti ada biasanya itu ada peningkatan dari sel radang. Jadi laju endap darah itu adalah kecepatan darah itu untuk mengendap. Kalau darahnya semakin lama mengendap, berarti kan laju endap darahnya semakin kalau dia semakin tinggi, seperti laju endap darah semakin banyak, itu berarti kan sel-selnya semakin tinggi. Nah, sel-selnya semakin tinggi, yaitu biasanya itu tumpuan sel-sel radang. Gitu. Jadi itu sebagai penanda awal suatu infeksi atau inflamasi. Nanti itu bisa dilanjutkan ke pemeriksaan yang lain yang memang diperlukan. Gitu. Laktat kah, apa CRP itu ya nanti sesuai dari keadaan tiap pasien. Gitu.
2: Oke, baik. Nah, ini juga menambah wawasan kita bersama biar orang-orang ini enggak terlalu takut ketika memeriksa diri ke layanan kesehatan atau ke dokter. Takut kalau nanti dia papain ujung-ujungnya terbesit bayangan operasi-operasi. Enggak seperti itu ya, sahabat suara audio semuanya. Harus dicek dulu riwayat seperti apa. Termasuk juga ada pengambilan sampel, pengecekan lewat laboratorium seperti itu. Begitu ya, dokter ya.
1: Oke. Karena juga mungkin ya, dok, berdasarkan pengalaman itu juga punya cantengan misalnya dok, itu juga bisa jadi ya dok.
3: Bisa, kalau orangnya baik-baik aja ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya, aman ya.
3: Kalau orangnya memang dasarnya baik,
1: punya
3: maksudnya nggak ada cantengan, itu infeksi lokal.
1: Ya.
3: Biasanya sembuh sendiri, sembuh. Mungkin butuh bantuan nanti
1: nah, itu.
3: Ya.
1: Di operasi.
3: Di operasi itu tujuannya untuk mengeluarkan itunya, nanah-nanahnya gitu ya. Nanahnya dikeluarin. Kalau nanahnya nggak dikeluarin lah nyut-nyut terus.
2: Oke, nah ini dok, seberapa besar pengaruh keterlambatan berobat
1: nah itu
2: risiko terjadinya sepsis itu tadi atau infeksi
3: besar
2: yang
3: sekali
2: lain?
3: Jadi kalau memang kita, makanya tadi kalau memang misalkan kita ragu-ragu ini sepsis apa enggak atau misalkan ya kita, yang penting tanda ya, jadi gini, makanya yang penting itu kita harus kenal tanda-tandanya sepsis, tanda-tanda awal terjadinya. Kita curiga, ini curiga, ini ada sepsis. Satu, ada infeksi. Nomor dua, derajat penyakit, derajat apa namanya, faktor komorbid orang itu ada ponda. Kalau dua itu ada, kita lanjut ke namanya NEWS yang tadi saya cerita, tensi nadi, laju respirasi atau pernapasannya, terus suhunya, terus apa namanya, saturasi oksigennya bagaimana. Kalau seumpamanya itu semua sudah memenuhi, misalkan tensinya turun atau nadinya meningkat, laju pernapasannya meningkat, saturasinya turun, itu kan semakin besar kecurigaan kita ke arah sepsis. Segera bawa ke fasilitas kesehatan supaya cepat dapat pertolongan.
2: Okay.
3: Jadi semakin lama peradangan itu dibiarin, apa namanya, kedepannya tambah jelek, tambah jeleknya tambah gede. Gitu.
2: Jadi dikit-dikit lama-lama akan jadi bukit itu. Betul. Ya, peradangan, bukan tabungan ya, semuanya ya. Oke.
1: Gak usah dieman-eman gitu ya.
3: Pakai BPJS-nya.
1: Nah itu.
2: Oh berarti bisa ditangani pakai BPJS juga ya dokter ya untuk kasus sepsis ini ya.
3: Bisa.
2: Jika memang ada komorbid dan lain sebagainya begitu ya. Nah selama ini menurut pengalaman dokter, kasus-kasus sepsis yang ditangani oleh dokter sendiri apakah juga sudah cukup banyak begitu ya? Yang ada di Rumah Sakit Sudono banyak. Apakah juga bisa dikatakan banyak orang yang belum paham resiko terjadinya sepsis dan penyebabnya akibatnya nih dokter?
3: Iya, kalau ya jadi sepsis itu kan orang berangkatnya dari infeksi ya. Orang taunya infeksi. Jadi kita menjelaskannya ini terjadi infeksi di sini, kemudian misalkan ya ibu ini mengalami infeksi di paru-paru, kemudian infeksinya sudah menyebar. Kalau kita bilang sudah menyebar itu artinya sudah terjadi sepsis. Gitu. Nah terus akibat infeksi ini proses peradangannya sudah mengalami penyebaran ke seluruh tubuh dan mengakibatkan gangguan pada kardiovaskularnya atau sistem pembuluh darahnya, maka menyebabkan tensinya turun, nadinya naik. Nah itu yang menyebabkan terjadi kondisi namanya berikutnya ini shock sepsis. Jadi tingkatannya itu infeksi biasa, sepsis, shock sepsis.
2: Nah dari sini kita makin lebih paham lagi ya untuk betul. Lebih aware dengan kesehatan ya sahabat sorry semuanya, dari sebuah infeksi aja bisa berujung menjadi sepsis bahkan juga shock sepsis. Itu tadi ya, ini tambahan kita, wawasan kita bersama ya. Dan hanya didapatkan di Radio Suara Madiun pastinya. Karena kita akan gali lebih dalam lagi. Jadi biar orang awam makin paham juga nih ya, seperti apa sih proses akhirnya terjadi sepsis dan lain sebagainya. Dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Dari bulan ada yang ingin disampaikan lagi?
1: Sudah.
2: Dokter sebelum kita closing, mungkin ada yang ingin disampaikan dari dokter untuk sahabat Suara Madiun. Silakan.
3: Jadi ya mengingat sepsis ini adalah sebenarnya berangkat dari terjadinya infeksi atau atau inflamasi atau peradangan yang ada di badan kita. Yang penting untuk mengetahui tanda-tanda awal terjadinya, yang curiganya ada suatu sepsis, yaitu tadi adanya suatu infeksi diikuti memang adanya riwayat komorbid, dan ditambah lagi adanya tanda-tanda seperti tensi nadi yang menurun, kemudian laju pernapasan yang meningkat, saturasi oksigen yang menurun, suhu yang meningkat, ya, terus kesadaran yang menurun. Nah itu jika menemui kondisi seperti tersebut segera bawa ke fasilitas kesehatan supaya dapat penata laksanaan yang lebih awal, sehingga harapannya bisa kembali lebih cepat, lebih baik, bisa kembali baik.
1: Dan tentunya masyarakat Kota Madiun juga harus perlu menjaga kebersihan.
3: Betul.
1: Nah itu menerapkan perilaku hidup sehat juga tentunya, dan merawat luka dengan baik. Terima kasih banyak untuk dokter Putu, semoga sehat selalu.
2: SPD, terima kasih sudah mampir ke studio Radio Suara Madiun dan memberikan tambahan wawasan edukasi kepada kita bersama terkait program spektrum kesehatan dan juga apa itu sepsis. Tadi seru banget ya kita berjalan
1: belajar biologi
2: dari awal sampai akhir, ada ilmu biologi yang tersalurkan juga gitu ya, perjalanan penyakit kita dapat, kemudian penyebabnya penyakit juga dapat. Banyak banget edukasinya, bisa dibilang daging semua ini ya. Jadi buat orang-orang yang belum paham apa sih infeksi itu, tadi sudah sempat dirangkum oleh dokter, dan pastinya juga ini menjadi tambahan edukasi kita bersama ya. Jadi pokoknya sahabat sorwi semuanya, jangan panik apapun yang terjadi. Ketika ada demam dan sudah berlangsung 3 hari tidak membaik, langsung periksakan ke layanan kesehatan terdekat ya. Atau mau langsung ketemu dokter Putu juga silahkan.
1: Di Sudono ya.
2: Tapi jangan sampai dong ya, jangan sampai dong ya.
0: Di mall aja.
2: Di rumah aja ya, nongkrong-nongkrong
0: aja. Di mall aja gak apa-apa. Di mall aja
2: juga boleh ya. Karena kalau misalkan ketemu langsung di rumah sakit,
0: waduh,
2: gawat kondisinya ya. Karena SPPD, jadi penyakit dalam, termasuk nanti ada penyebaran peradangan dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya, sahabat-sahabat ya. Amit-amit ya. Sekali lagi terima kasih dokter Putu ya, udah berkesempatan datang langsung banyak. Terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madiun yang udah bergabung lewat tanya jawab kita, baik itu di WhatsApp, di Instagram maupun di YouTube kita 93 FM Suara Madiun. Dan akhir kata saya Amanda dan juga
1: Wulan pamit undur diri.
2: Terima kasih banyak. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 GMFM.
1: Flash News.
2: Flash News.
1: Flash News.
3: Ramadion Daryono, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruang di daerah-daerah yang terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dikutip dari media Kompas, bahaya abu Gunung Anak Krakatau terletak pada kombinasi fisik partikelnya yang sangat tajam dan kandungan kimiawi yang bersifat korosif. Berbeda dari debu biasa yang lunak dan mudah disaring, partikel abu vulkanik merupakan pecahan kaca silika dan batuan berukuran mikroskopis yakni kurang dari 2 mm. Ditambahkan secara kimiawi, partikel abu vulkanik diselimuti oleh senyawa asam seperti asam sulfat dan asam klorida dan mengandung berbagai logam berat dan mineral. Ketika tersedot atau menempel pada jaringan tubuh yang basah, kandungan asam tersebut bereaksi secara agresif. Sedangkan dalam jangka pendek, paparan abu ini langsung memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, batuk kering, sesak napas, terutama bagi penderita asma, serta iritasi mata.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001. Serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
1: Stop, Pak. Stop, stop.
0: Kebakaran, Pak.
1: Stop,
0: kebakaran.
1: Stop, stop, stop, Pak.
0: Iya.
1: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
3: Now, you are listening 93 FM.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jigen tau bepisan. Lah yo padha ta?
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Stasiun. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Loh, Mbah? Mbah? Ancik tempundi? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke jenengan BAB tengkali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB yang kali, Le.
2: Yang betul sah, Mbah, Mbah. Zamannya

0: pancing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah kok di kebun to mbah gue pacul pisan yo jenis kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Televisi. Televisi atau sering disingkat TV adalah salah satu penemuan yang mengubah cara manusia mendapatkan informasi dan hiburan. Sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan berusaha menggabungkan teknologi listrik, fotografi, dan transmisi gelombang. Penemuan penting pertama adalah tabung sinar katoda yang dikembangkan pada tahun 1890-an. Dari sinilah lahir gagasan untuk memproyeksikan gambar bergerak melalui sinyal elektronik. Kemudian pada tahun 1927, seorang penemu muda asal Amerika bernama Philo Farnsworth berhasil menyiarkan gambar pertama menggunakan sistem televisi elektronik. Inilah cikal bakal televisi modern. Pada awalnya televisi masih menjadi barang mewah, siarannya pun terbatas dan hanya bisa ditonton oleh sedikit orang. Namun pada tahun 1930-an, percobaan siaran televisi mulai dilakukan di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangan televisi, tetapi setelah perang berakhir, televisi justru berkembang pesat dan menjadi media utama masyarakat. Era keemasan televisi dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, acara hiburan, berita, dan olahraga mulai ditayangkan secara reguler. Televisi menjadi pusat kehidupan keluarga. Orang berkumpul di ruang tamu untuk menonton acara favorit bersama. Tidak lama kemudian, siaran berwarna menggantikan hitam putih, membuat pengalaman menonton semakin hidup. Di Indonesia, sejarah televisi dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya TVRI, yang pertama kali menyiarkan langsung perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu televisi masih langka, tetapi perlahan mulai menyebar ke berbagai kota besar. Kehadiran televisi membuka akses masyarakat terhadap informasi nasional dan dunia, sekaligus memperkenalkan berbagai program hiburan. Perkembangan teknologi televisi terus berlanjut. Dari layar tabung besar dan berat, beralih ke televisi tipis dengan teknologi plasma, LCD hingga LED. Kualitas gambar pun semakin jernih dari definisi standar ke high definition hingga ultra high definition. Tidak hanya itu, kini televisi bisa terhubung ke internet, memberi akses ke berbagai platform streaming. Televisi juga punya peran besar dalam membentuk budaya populer. Musik, film, iklan, hingga olahraga mendunia berkat siaran televisi. Peristiwa bersejarah seperti pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui layar televisi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now you are listening 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
6: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
7: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
8: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
9: Wes, ngene lak beres ta? Tak obongi kabeh sampai bentar sih.
10: Jangan ya.
11: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
12: Nuwun. Le, kula nuwun.
13: Oh nggih, Mbah. Wonten napa, Mbah?
12: Mau beli obat.
13: Ini resepnya.
12: Nggih, Mbah.
13: Anu, Le. Iki
12: Sini resep obat apa ya?
1: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan GEMA Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Suara Madiun, selamat siang ya. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Untuk hari ini di hari Jumat di 11 September 2026. Kita ketemu lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun, tempatnya orang bergoyang hati, tempatnya orang bergoyang pikiran, dan juga tempatnya orang bergoyang badan. Dan lagu-lagu dandut sudah kita siapkan, dan kita akan akhir nanti di pukul 13 atau pukul 1 siang. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam, kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Apa kabar dulu untuk semuanya? Semoga siang hari ini kabar selalu sehat, tetap semangat pula, dan tentunya dengan lagu-lagu ini juga semakin hari semakin senang, semakin hari semakin kita bisa melangkah lagi untuk hidup ini dengan penuh keyakinan dan juga penuh harapan yang baru, dan juga selalu bahagia selalu dan berkat melimpah untuk Anda semuanya. Baik sahabat, kembali dari Jalan Pesisir Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di program acara kami di DASM sampai jam 1 siang nanti.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
0: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

lost tongue gitu ya, nggak boleh. Tetap harus konsentrasi ya, konsentrasi ya, karena konsentrasi itu perlu dan sangat penting sekali bahwa kita itu berarti masih ini ya, masih diberi kepercayaan, diberi kehidupan, diberi yang lainnya. Jadi kadang kalau kita nyetir itu sambil tidak konsentrasi, ngelamun, terjadi apa? Jatuh, tabrakan, ataupun juga tidak selamat ya. Jadi semoga siang hari ini yang di jalan juga tetap konsentrasi, atau juga yang lagi apa ya pekerjaannya belum selesai ya, konsentrasi, semoga semuanya bisa lancar dan bisa segera selesai ya. Baik, kita kembali lagi untuk siang hari ini. Saya juga mau menyapa yang baru bergabung di 93 FM. Semoga tetap semangat juga, tetap sehat. Ya juga terima kasih sudah memilih Radio Suramadu menjadi teman baik Anda ya. Entah itu siang hari, pagi hari, malam hari, atau juga dini hari. Karena kita mengudara 24 jam nonstop ya, tapi kalau setelah jam 8 ya, karena kemarin ada perubahan jadwal dari jam 8 malam sampai dengan besok paginya jam 7 pagi. Itu tidak ada penyiarnya, jadi ada lagu-lagu apa ya, pop ya, yang bisa didengarkan terus untuk menemani aktivitas kita malam hari atau dini hari. Kembali sahabat, lagu-lagu dandut akan kita hadirkan lagi. Tentunya masih ada OO di saat ini, temani semuanya di Dandut Asik Suramadion.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kula nuwun.
2: Le,
1: kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Anu le, iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini le, ini resepnya. Walah mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertama.

0: Kopi Dangdut.
1: 93 FM MPPL Radio Suara Madiun, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Dangdut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi. Setelah ini ada Sud Morris yang akan temani semuanya sampai jam 3 sore. Tetap di 93 FM, masih ada OO yang temani semuanya sampai penghujung program acara kami usai.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan

0: Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

93 FM BPL Radio Suramadion. Halo, apa kabar? Saya Suramadion, selamat siang ya. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Sweet Memories untuk hari ini. Di hari Jumat ya, di 11 September 2026. Dan siang hari ini, atau di, tepatnya di tanggal 11 September 2026 ini, kita merayakan hari Radio Nasional yang ke-81 tahun ya. Jadi kalau dalam sejarah, di tanggal 11 September 1945 Radio Republik Indonesia pertama kali mengudara dengan semboyannya sekali di udara tetap di udara. Nah, di situ hari itu dijadikan satu momentum bahwa hari lahirnya radio itu adalah tanggal 11 September 1945. Jadi hari ini kita merayakannya yang ke-81 tahun. Semoga para insan radio atau juga para penyiarnya dan juga insan yang lainnya semoga tetap selalu menjaga komitmen bahwa sekali di udara tetap di udara dan kita bekerja dengan baik dan berikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Baik, sempat kembali seperti yang kita harapkan tadi ya. Jadi siang hari ini akan saya temani terus program acara kami di 93 FM dengan lagu-lagu memori. Tentunya lagu-lagu memori manca yang bisa direquest oleh sahabat semuanya di 081 556 51817. Sampai jam 3 sore nanti masih ada OO di Sweet Memories.

0: Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: 1. Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
3: ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93.4 PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk hari ini dari Rabu di Jumat maksudnya ya, Rabu udah lewat. Di Jumat di 11 September 2026. Baik, tadi seperti yang sudah kita singgung ya, hari ini adalah hari di mana sangat bersejarah ya. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh insan radio Indonesia. Tetap dekat, tetap menginspirasi, dan terus menjadi suara untuk negeri ini. Sejarah ya, mencatat kalau tanggal 11 September 1945 itu adalah hari di mana RRI pertama kali mengudara, sahabat ya. Jadi setelah kemerdekaan, RRI ini hadir ya untuk kita semuanya untuk waktu itu. Memang ini tujuannya adalah satu, mengumumkan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah dicapai ya. Jadi beberapa minggu setelah Indonesia merdeka, para tokoh radio berkumpul dan melahirkan Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, dari radio itu suara Indonesia terus terdengar, sahabatnya. Menyampaikan informasi, menemani masyarakat, dan menghadirkan hiburan. Dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dan kini, radio terus berkembang setelah 81 tahun ya, mengudara yang pertama kali, banyak bermunculan radio-radio swasta juga banyak sekali. Dan di Kota Madiun sendiri banyak sekali juga radio yang sudah berkembang, dan kali ini tinggal beberapa yang masih eksis ya. Jadi sekali lagi semoga semuanya baik-baik saja dan terus menginspirasi semuanya. Dan karena di balik suara yang kita dengarkan ini selalu ada cerita, informasi, dan musik, dan kebersamaan yang terjalin. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Morris. Dan tentunya masih ada O yang temani semuanya sampai tuntas program acara kami, yaitu di jam 3 sore nanti.

Something told me it was over. When I saw you and him talking.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Muki
3: marai kaget aku lele
4: niki lho Mbah nembe jajak kenalpot brong
2: kenalpot brong
5: tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
2: The best music every time, every day.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

93 PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Memories ya untuk siang hari ini. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat siang aja. Semoga kegiatan ataupun juga rencana hari ini bisa berjalan lancar, atau juga yang saat ini sedang menikmati santap siang ya, karena mungkin setengah tiga baru pulang dari kerja, atau juga baru pulang dari pekerjaannya atau juga kegiatannya di luar rumah, dan hari ini baru masuk rumah gitu ya. Dan semoga istirahat ini, istirahat sore hari ini bisa, tentunya juga bisa membuat sahabat ini relax, dan nanti sore bisa beraktivitas lagi dengan sehat tentunya, dan juga banyak rezeki melimpah untuk Anda semuanya. Kembali sahabat, untuk sahabat yang ingin hadir atau juga mau salam-salam dan juga request lagu di Sweet Memories, masih kita tunggu bersamanya di 081-556-51817. Sampai jam 3 sore nanti masih ada OO yang temani semuanya di Sweet Memories ya, dengan lagu-lagu barat, lagu-lagu manca yang tentunya bisa dinikmati untuk siang hari ini. Dan selamat malam, selamat siang gitu. Selamat siang dulu untuk sahabat yang saat ini lagi lagi menunggu dagangannya atau lapaknya. Ada Mbak Niken, selamat siang, apa kabar? Ya, semoga sehat, semangat juga ya. Dan ini untuk salamnya buat Mbak Sri yang ada di Joglo Palerman ya, dan juga mungkin buat sahabat yang ada di beberapa lapak-lapak yang ada di Kota Madiun, saya ucapkan juga selamat siang. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya pada kumpul ya. Kadang yang namanya rezeki itu tidak terduga ya. Kadang hari ini rame, kadang hari ini juga tidak. Nah, tapi yang namanya kita berjualan, kita berdagang, kita berharap semuanya laku dan juga semuanya laris manis ya. Ya, tapi paling tidak doa kita hari ini semoga lancar ya usahanya, dan banyak orang yang membeli dan suka dengan apa yang kita sajikan ya. Amin ya. Ya, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu manca masih kita hadirkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap 93 FM. Kita akan akhiri nanti program acara kami di jam 3 sore. Jadi untuk sahabat yang baru bergabung, baru istirahat, baru makan siang, baru minum juga gitu ya, atau juga kegiatan lain yang saat ini yang sahabat sedang lakukan. Oh iya, di jalan juga lagi nyetir ya. Semoga kebersamaan ini tentunya juga bisa menghibur dan juga bisa menemani aktivitas sahabat semuanya di siang hari ini.

0: Badhe temu ndi, Mbah?
1: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
0: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
1: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
0: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
1: Ya kuwi, Le, maksude.
2: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
3: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
4: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
5: Oke deh, berangkat.
3: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
4: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
5: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
4: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.

0: beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
1: Now, you are listening. 93 FM.

0: Awak aku ki kok saya gelembung to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
1: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
2: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengkonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
0: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Mana ya, Le?
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
5: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku gak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
6: The best music every time, every day.

93 FM PPL Radio Suramadu. Baik sahabat kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Memories harus kita tuntaskan. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di gelombang yang sama hanya di PPL Radio Suramadu. Akhirnya saya OO harus undur diri. Selamat siang semuanya. Salam sehat dari Kota Pendekar. Sampai jumpa. Baby, try to get a date. My boss says, no, Dyson, you gotta work.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001. Serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
5: Oh, notol ya.
4: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
4: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
4: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kui masuk golongan apa ya, Le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
6: Hei, minggir, minggir. Minggir, saya. Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Sarjana UNER dan RTV setiap hari Jumat mulai jam
1: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, selamat sore semuanya. Di kesempatan sore hari ini kita hadirkan Erlangga Forum, dan kali ini bisa Anda simak di YouTube dan juga ada di LPPL Radio Suara Madiun dengan tema erupsi gunung berapi, abu vulkanik dan pneumonia meninggi. Dan program acara bisa dinikmati setiap hari Jumat pukul 3 sore sampai selesai, dan kerja bareng antara LPPL Radio Suara Madiun dan juga Erlangga Forum. Selamat menikmati.
0: Atau kewajiban untuk mengungsi. Tapi ada juga ancaman lain yang bergerak mengikuti arah angin. Ini tidak selalu terlihat, namun dapat masuk ke dalam rumah, sekolah, tempat kerja, atau bahkan ke dalam paru-paru manusia. Ya, ancaman itu adalah abu vulkanik. Ketika status gunung meningkat dan masyarakat yang berada di zona bahaya diminta mengungsi, evakuasi tentu menjadi langkah utama. Tetapi mitigasi bencana tidak boleh berhenti setelah masyarakat meninggalkan rumah. Sebab setelah erupsi, mereka masih harus menghadapi berbagai risiko kesehatan, yakni debu dan abu vulkanik yang dapat mengganggu pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi orang yang sebelumnya sudah memiliki penyakit pernapasan. Sahabat, Kementerian Kesehatan bahkan mencatat dampak kesehatan akibat letusan gunung api dapat mencakup ISPA, infeksi saluran pernapasan bawah, seperti pneumonia dan bronkitis, gangguan atau iritasi mata dan kulit, hingga memburuknya penyakit kronis. Artinya, setelah mengungsi, perjuangan untuk tetap sehat masih belum selesai. Lantas sahabat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi hal ini? Bagaimana pula penanganan terhadap kelompok yang rentan? Dan bagaimana menjaga kondisi dan imunitas tubuh? Sahabat, sesaat lagi permasalahan tersebut akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang paham betul tentang sistem kekebalan tubuh. Mereka adalah Dr. Wa'udi Vivin Ervina Muslihi, SGZM Imun, selaku Ketua Unit Pengembangan Penelitian, dan beliau juga aktif sebagai dosen Magister Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kemudian ada Ibu Salma Zulkaida, SSI, MSI, PhD, selaku Ketua Unit Kemitraan Internasional, dan beliau juga aktif sebagai dosen Magister Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kemudian ada Dr. Niluh Ayu Megasari, SGZ, M. Ketrop. Beliau aktif sebagai dosen Magister Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Dan yang terakhir ada Dr. Valensa Yosepi, M. Imun, alumni Magister Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Baik sahabat, langsung saja mari kita simak bersama Airlangga Forum edisi yang ke-287 dengan tema erupsi gunung berapi, abu vulkanik, dan pneumonia meninggi. Selamat menyaksikan.
2: Ya, untuk penyakit pneumonia, dibacanya pneumonia gitu ya. Kayak gitu, ya penyakit pneumonia adalah penyakit saluran infeksi pernapasan yang disebabkan oleh bakteri, dan salah satunya yang sekarang lagi rame ya kayaknya adalah pneumonia mycoplasma. Itu salah satu strain dari pneumonia sendiri, seperti itu. Itu banyak saat ini banyak menyerang, banyak menginfeksi, tidak hanya anak-anak ya, sebetulnya bisa juga dari dewasa, untuk dewasa juga seperti itu. Kasusnya sendiri sepertinya memang banyak menyerang saat ini karena seperti yang dikatakan Mbak Isna tadi ya, saat ini sedang peralihan cuaca ke musim hujan, tapi kayaknya memang mestinya musim hujan tapi kok panas lagi, terus hujan lagi ya, seperti itu kadang-kadang tidak terprediksi. Itu cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan perkembangan pertumbuhan bakteri yang lebih cepat, seperti itu.
3: Baik, Bu Salma. Kalau apa Bu tadi Bu bacanya, Bu?
2: Pneumonia, kita aja bilangnya.
3: Pneumonia.
2: Ya, pneumonia. Ya. Kayaknya kayak hilang gitu ya.
3: Oh gitu ya. Wah, ya. Jadi pelajaran juga ini buat saya dan mungkin juga di luar sana. Ini apakah pneumonia ini sama dengan sesak nafas atau sama dengan demam-demam pada umumnya begitu, Bu?
2: Kalau untuk dari gejalanya sendiri biasanya mirip-mirip ya dengan infeksi saluran pernafasan lain, seperti itu, seperti batuk, sesak nafas juga bisa seperti itu. Mungkin tapi kalau misalnya untuk penjelasan pneumonia yang lebih ini bisa ke dokter Valensa,
3: Wah,
2: sepertinya yang dokter
3: tentu.
2: gitu ya. Lebih tepat nih kayaknya kalau ditanya ke dokter Valensa. Karena
3: Wah, terima
2: ya beliau
3: kasih
2: dokter
3: nih.
2: sih dokter.
3: Saya langsung dikode sama Bu Salma untuk ke Dokter Valencia. Terima kasih Bu Salma, ini lempar bola ke Dokter Valencia.
2: Iya.
3: Valensa ya. Dok, bagaimana dok? Dokter Valensa ini apa ada indikator atau diagnosa seperti apa yang harus diketahui oleh terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu atau orang tua yang mau liburan atau sedang proses liburan ini? Bagaimana dok?
4: Ya, terima kasih kesempatannya Bu Salma, narasumber lain juga Bu Isma. Jadi memang benar seperti yang tadi Bu Salma sudah jelaskan bahwa pneumonia itu adalah radang radang yang terjadi pada parenkim paru atau jaringan paru-paru. Nah, penyebabnya sendiri itu bisa macam-macam ya penyebab radangnya itu. Bisa karena mikroorganisme, bisa karena virus, bisa karena bakteri, jamur, parasit, atau bisa juga paparan bahan kimia lainnya. Gitu. Cuma memang yang sedang merebak saat ini kan kita tahu pneumonia akibat infeksi bakteri, yaitu mikoplasma pneumonia. Nah, gejalanya sendiri sebenarnya cukup umum, karena kita tahu pneumonia ini sudah penyakit yang sudah sangat lama. Gejalanya ada gejala sistemik atau gejala yang bisa kita rasakan seluruh tubuh sama gejala lokal. Nah, gejala lokalnya contohnya itu adalah batuk paling sering. Batuk yang cenderung berdahak, lalu bisa sesak nafas. Itu biasanya. Nah, kalau misalnya gejala sistemiknya, demam, lemas badannya, terus meriang, rasanya nggak nafsu makan, begitu. Jadi sebenarnya itu gejala-gejala umum. Nah, mungkin kalau untuk ibu-ibu harus lebih waspada itu terutama demam ya. Kita harus waspada kalau misalnya anak kita mulai demam, mulai sesak nafas, itu harus kita curigai gitu. Karena biasanya anak-anak itu refleks batuknya masih kurang bagus. Refleks batuknya kurang, nggak seperti orang dewasa. Sebenarnya refleks batuk itu kan refleks normal untuk manusia mengeluarkan lendir akibat ada mikroorganisme. Nah, anak-anak itu belum bisa, belum punya refleks batuk yang bagus. Jadi, biasanya cuma demam, lalu sesak nafas. Jadi itu yang paling harus diwaspadai sih untuk ibu-ibu. Gitu.
3: Baik, terima kasih dok. Ini jadi satu bekal juga ya sebelum liburan, mungkin bisa mempersiapkan beberapa P3K mungkin gitu dok, untuk langkah awal antisipasi ketika misalnya di tengah-tengah liburan ternyata ada gejala-gejala yang seperti disebutkan oleh dokter Valenza tadi. Apakah ada P3K yang bisa disiapkan untuk orang tua?
4: Ya, saya rasa pertama anti demam ya, anti demam itu penting. Sebelum anti demam, terutama harus sih, orang tua kan pasti punya kit ya, punya kit atau alat-alat untuk apa namanya, memantau anaknya. Misalnya punya termometer, punya sekarang orang tua zaman sekarang udah hebat-hebat lah, punya pulse oximeter gitu. Nah, itu penting untuk dibawa-bawa apabila mau liburan. Lalu misalnya obat-obatan yang penting. Penurun panas. Biasa kalau yang bayi itu drops atau sirup. Lalu apa namanya? Patch tempel yang untuk di kepala anak, untuk di ketek, nah itu juga akan sangat membantu. Gitu. Tapi yang paling penting itu termometer dan pulse oximeter itu harus punya sih, harus dibawa, harus selalu dipantau kondisi anak.
3: Baik, terima
2: Boleh
3: kasih dok ini.
2: menambahkan,
3: Ya.
2: ini selain P3K mungkin ini juga untuk ibu-ibu ini biasanya membawa multivitamin dan mineral, yaitu untuk
3: Oke.
2: pencegahan juga itu sangat bagus sekali daripada kita nanti sebelum mengobati gitu ya, memberikan obat batuk dan lain-lain, pencegahannya bisa dengan menambahkan dengan meminum multivitamin dan juga mineral seperti itu.
3: Nah, benar itu yang sebenarnya saya juga terpancing sama Bu Salma ini yang menyampaikan soal pencegahan. Berarti kan terkait dengan imun ya. Apakah benar penyakit pneumonia ini yang memang yang diserang imunnya anak atau orang dewasa gitu. Jadi memang yang harus dibentengi imunnya. Begitukah Bu Salma?
2: Untuk pneumonianya sendiri sebenarnya ini untuk menyerang kan sebetulnya menyerang paru-paru ya seperti itu. Dan kalau sistem imun itu sebetulnya sistem pertahanan kita dalam dalam melawan patogen-patogen. Jadi saat ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, akan ada sistem imun kita akan bekerja untuk melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh tersebut seperti itu.
3: Baik, terima kasih. Saya izin ke narasumber lainnya, ke Bu Vivin. Selamat sore, Bu Vivin.
5: Halo, selamat sore, Mbak.
3: Masih bersama kami ya, Bu Vivin. Bu Vivin, kalau tadi yang dibicarakan kurang lebih terkait dengan bagaimana sih, apa sih pneumonia itu. Kalau saya mau ke Bu Vivin, tadi Bu Salma sudah mengkode. Ini ada hubungannya sama pencegahan. Untuk mencegah harus ada multivitamin, berarti kan terkait dengan imunologi. Nah, saya pengen ke sekolah pasca sarjana tentang jurusan atau di bidang imunologi sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, apa sih yang ditawarkan oleh program atau prodi di imunologi ini, prodi imunologi sekolah pasca sarjana ini, apa yang ditawarkan untuk masyarakat secara umum terkait dengan tentunya imunologi dan mungkin penyakit mungkin sedang membuat salah satu terobosan baru untuk pneumonia ini atau bagaimana? Jelaskan dulu apa sih program sekolah program prodi imunologi di sekolah pasca sarjana UNER. Monggo, Bu Fit.
5: Oke, baik. Terima kasih Mbak Isnam. Jadi program imunologi di sekolah pasca sarjana ini membahas tentang bagaimana mempelajari atau mengetahui konsep dan teori yang menyangkut tentang sistem imun kita. Jadi di sini cakupannya cukup luas ya, karena berbicara tentang sistem imun, yang mana sistem imun yang kita bahas di sini tidak hanya mendiskreditkan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pneumonia. Jadi di sekolah pasca sarjana ini membahas tentang atau mempelajari tentang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita pada menghadapi segala patogen. Patogen dalam artian bakteri, virus, jamur, parasit, dan tidak hanya itu, ditambah dengan penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, obesitas. Jadi program magister imunologi di sekolah pasca sarjana ini sangat kompleks ya. Tapi dengan mempelajari sistem imun itu, kita semakin tahu bagaimana tubuh kita itu bekerja. Ternyata di luar sana dengan melihat dengan mata kita sendiri, itu kita tidak bisa melihat parasit itu bagaimana masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi kita. Dengan alat mengetahui atau mempelajari sistem imun atau imunologi di sekolah pasca sarjana, kita tahu ternyata begini mekanisme suatu patogen masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata begini cara pneumonia itu menginfeksi pada kita. Seperti itu. Itu seperti gambaran umumnya. Nah, bagaimana dengan program-program pendidikan dan penelitian di sekolah pasca khususnya imunologi? Jadi kami khususnya mempunyai beberapa kolaborasi riset dengan peneliti-peneliti luar dan instansi luar. Misalnya saya kebetulan berkolaborasi dengan BRIN untuk membuat vaksin pneumonia. Nah, jadi kami membuat vaksin pneumonia dari kapsul lipopolisakarida. Dikatakan kapsul maksudnya gini, virus itu ada yang membungkus, ada selaput yang membungkus. Nah, selaput itu kita ambil untuk dibuat vaksinnya. Kenapa? Gunanya untuk mencegah penyebaran virus tersebut, yang artinya nanti akan dijadikan sebagai vaksin, gitu kan. Nah, jadi kan sebenarnya vaksin tentang pneumonia itu udah banyak. Ada PCV, ada HIB3, itu udah banyak. Tapi perlu diketahui lagi, varian dari bakteri atau virus penyebab, maaf maksud saya virus ya, virus penyebab pneumonia itu banyak juga. Nah, salah satunya kami mengambil suatu varian yang dari lipopolisakarida untuk dijadikan vaksin gitu. Jadi ilmu yang kita dapatkan di prodi imunologi itu sangat bermanfaat. karena kita akan gunakan untuk berkolaborasi dengan riset. Ini tidak hanya riset tingkat nasional, tapi juga riset internasional, seperti itu sih. Jadi saya rasa prodi imunologi ini menjadi sebuah wadah untuk bagi adik-adik yang akan melanjutkan pendidikannya. Karena ini, saya baru relate juga ternyata, kalau untuk mencari pekerjaan, ini kan banyak mungkin ada mahasiswa S1 fresh graduate yang bingung ini nanti saya ke depannya mau jadi apa ya gitu kan. Saya rasa sekarang ini yang cukup menjanjikan ke depannya adalah menjadi seorang peneliti. Nah, seorang peneliti di bidang kesehatan, salah satunya masuk di prodi imunologi, itu sangat tidak merugikan karena imunologi itu seperti tadi yang saya ceritakan, dia memiliki skop yang sangat luas. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan katakan dunia juga ataupun dengan lembaga riset yang ada di Indonesia seperti sekelas BRIN. Jadi ini sangat menguntungkan sih buat kita. Seperti itu Mbak Isna.
3: Baik, Bu Vin, lengkap sekali. Bu, boleh dijelaskan kira-kira yang bisa masuk di prodi ini apakah harus dari jurusan kesehatan atau bisa dari jurusan lainnya, Bu?
5: Iya, ini kita jurusan-jurusan itu tidak mesti dari kesehatan ya. Misalnya biologi. Imunologi itu seperti dikatakan bidang dasar ya. Jadi imunologi biologi maksud saya, maaf. Biologi, kimia itu sangat relate dalam perkembangan imunologi. Misalnya biologi. Biologi kita membahas tentang bagaimana sel, meskipun sel tumbuhan ya, tapi sebenarnya itu konsep dan teori yang tidak jauh beda dalam hal untuk memahami tentang imunologi. Jadi tidak mesti hanya basic kesehatan saja, tapi basic kesehatan yang lain, basic-basic biologi kimia itu bisa untuk masuk di dalam prodi imunologi. Ditambah prodi imunologi juga memiliki program matrikulasi sebelum masuk ke semester awal. Jadi untuk menyamakan persepsi ataupun untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang imunologi itu sendiri. Seperti itu, Mbak.
3: Hai, luar biasa. Terima kasih, Bu Vivin, penjelasannya untuk sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum Imunologi. Apa masih menerima mahasiswa ini, Bu Vivin?
5: Oh, iya, Mbak. Masih. Ini gelombang 5. Jadi gelombang 5 sampai tanggal 16 Januari kalau saya tidak salah itu. Jadi monggo silakan kalau umpama berminat menjadi imunologis, silakan mendak masuk di program magister imunologi. Mungkin saya maaf Mbak Isna menambahkan lagi. Jadi program imunologi itu adalah program satu-satunya di Indonesia yang ada prodi imunologinya seperti itu. Jadi waktu kemarin pengalamannya saya ke luar negeri itu. Itu imunologi itu sangat sangat diapresiasi oleh orang-orang luar seperti itu. Jadi maksudnya saya ditanya dari mana? Saya dari imunologi. Wah, keren sekali ya. Karena memang yang terkenal di internasional itu adalah imunologi and mikrobiologi. Pama katakan suatu departemen seperti itu. Jadi kita yang pama lulusan menjadi imunologis itu sangat dikenal dan diterima. Itu sih tanda kutipnya ya. Kita itu diterima oleh internasional. Gitu, Mbak.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Vivin. Semoga ini ada yang bertanya ini di Prodi S3 Imunologi kapan dibukanya nih?
5: Wah.
3: Kode untuk Pak Direktur nampaknya ini ya, Bu ya.
5: Iya. Seperti itu harus kode Pak Rektor deh.
3: Baik, terima kasih Bu Vivin. Sahabat Erlangga Forum, sahabat Jawa Timur, Anda boleh mengajukan pertanyaan baik melalui chat Zoom atau melalui LPPL, kanal LPPN masing-masing di Jawa Timur. Sebelum saya tutup segmen, saya mau ke Bu Ayu. Bu Ayu, apa yang menarik dari imunologi ini untuk mahasiswa-mahasiswa dari kesehatan, terutama yang fresh graduate seperti disebutkan oleh Bu Vivin, dan selain tentunya punya satu hal yang menarikan, dan apa yang membedakan imunologi yang dimiliki sekolah pasca sarjana ini dengan imunologi yang di luar sana? Tadi Bu Vivin sudah menjelaskan ada beberapa imunologi di luar sana, tapi nampaknya ada yang membuat berbeda, ada yang membuat tertarik. Apa yang ditawarkan kepada mahasiswa? Ini apa yang ditawarkan oleh mahasiswa, terutama fresh graduate, terkait dengan magister imunologi ini? Apakah hanya prodinya saja atau mata kuliahnya saja, atau jangan-jangan ada hal-hal lain di luar yang sudah dijelaskan oleh Bu Vivin tadi? Silahkan Bu Ayu.
6: Oke, Bu Isna, jadi tadi sudah banyak sekali ya dipaparkan oleh Bu Vivin seperti apa sih kita di Prodi Imunologi. Jadi kalau di Indonesia memang saat ini kita masih satu-satunya. Jadi kalau misalnya mau cari pembanding ya, bedanya apa kalau di Indonesia sendiri ya kita belum bisa membandingin gitu ya Bu Isna ya. Tapi kita di Prodi Imunologi di Sekolah Pascasarjana ini memang kita adalah prodi yang sifatnya multidisiplin. Tadi sudah diceritakan Bu Vivin, enggak cuma teman-teman yang kesehatan saja yang bisa masuk ke sini. Mungkin kadang kita berpikir dengar imunologi pasti pikirannya ke kedokteran atau ke masalah terkait infeksi gitu. Padahal imunologi itu luas sekali dan banyak sekali faktor yang istilahnya mempengaruhi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang gizi, tentang pola makan, tentang status gizi yang orang yang kurus, orang yang gemuk,

0: Kalau misalnya kita bicara penyakit infeksi, imunologi tentu sangat terkait lagi ya. Jadi kemarin ketika COVID itu kita bisa banyak sekali mengeksplor seperti apa sih sistem imun kita. Kemudian vaksinasi ya, kalau kita bicara vaksinasi, kalau sudah divaksin ini benar-benar kebal atau tidak. Jadi teman-teman juga bisa mengeksplor ke arah sana. Nah, jadi memang imunologi ini nggak cuman ranahnya, nggak cuman kedokteran saja, tetapi ada banyak sekali dari psikologi, dari gizi, dan kemudian dari lingkungan pun juga bisa dieksplor. Apakah sebagai contoh gitu ya, teman-teman ada yang melakukan riset, apakah yang tinggal di istilahnya kondisi lingkungan yang lebih bersih itu dibandingkan dengan yang kondisi lingkungannya kurang memadai, apakah respon imunologisnya sama? Kemudian ada juga beberapa kajian, misalnya.
1: Ya, untuk
0: Oleh Bu Vivin, seperti apa sih kita di prodi imunologi? Jadi kalau di Indonesia memang saat ini kita masih satu-satunya. Jadi kalau misalnya mau cari pembanding ya, bedanya apa? Kalau di Indonesia sendiri ya kita belum bisa membandingin gitu ya Bu Isna ya. Tapi kita di prodi imunologi di Sekolah Pascasarjana ini memang kita adalah prodi yang sifatnya multidisiplin. Tadi sudah diceritakan Bu Vivin, nggak cuma teman-teman yang kesehatan saja yang bisa masuk ke sini. Mungkin kadang kita berpikir dengar imunologi pasti pikirannya ke kedokteran atau ke masalah terkait infeksi gitu. Padahal imunologi itu luas luas sekali dan banyak sekali faktor yang istilahnya mempengaruhi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang gizi, tentang pola makan, tentang status gizi yang orang yang kurus, orang yang gemuk itu juga nanti mempengaruhi bagaimana dengan respon imunnya. Kemudian mental health, sekarang kan kita sering banget bicara mental health gitu ya. Kalau orang yang overwork, banyak kerjaan, nih deadline akhir tahun ini biasanya lebih gampang sakit gitu ya. Jadi teman-teman yang di psikologi pun ini juga bisa ikut mengeksplor seperti apa sih respon imun kita ketika kita lebih stres dan ketika kita lebih, misalnya lagi liburan nih, apakah lebih istilahnya gampang terkena infeksi atau ya malah lebih sehat ketika kita mental health-nya sedang terjaga seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara penyakit infeksi, imunologi tentu sangat terkait lagi ya. Jadi kemarin ketika COVID itu kita bisa banyak sekali mengeksplor seperti apa sih sistem imun kita. Kemudian vaksinasi ya, kalau kita bicara vaksinasi, kalau sudah divaksin ini benar-benar kebal atau tidak. Jadi teman-teman juga bisa mengeksplor ke arah sana. Nah, jadi memang imunologi ini nggak cuman ranahnya, nggak cuman kedokteran saja, tetapi ada banyak sekali dari psikologi, dari gizi, dan kemudian dari lingkungan pun juga bisa dieksplor. Apakah sebagai contoh gitu ya, teman-teman ada yang melakukan riset, apakah yang tinggal di istilahnya kondisi lingkungan yang lebih bersih itu dibandingkan dengan yang kondisi lingkungannya kurang memadai, apakah respon imunologisnya sama? Kemudian ada juga beberapa kajian, misalnya yang membandingkan ya, orang Indonesia itu respon imunologisnya ternyata beda dengan orang yang tinggal di negara maju. Jadi kemarin ada kajian kita kerjasama dengan Belanda, itu membandingkan seperti apa sih respon imunnya orang Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pinggiran, rural gitu, pedalaman dibandingkan dengan orang yang di negara maju. Ternyata ada perbedaan. Jadi respon terhadap alerginya gitu ya, kita nyebutnya T helper 1, T helper 2, itu ternyata ada bedanya. Nah, jadi kita bisa mengeksplor banyak sekali, luas sekali dari berbagai bidang ilmu bisa masuk seperti itu. Kemudian teman-teman kita juga ada mahasiswa teman-teman dari kedokteran hewan gitu, gitu. Mereka ingin mengeksplor bagaimana vaksin. Jadi vaksin itu nggak cuman buat manusia saja gitu. Jadi untuk bidang kedokteran hewan pun ada. Kemarin kan ada penyakit kuku dan mulut seperti itu, gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa merancang vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut seperti itu. Jadi memang luas sekali dan ya, di sini sangat multidisiplin. Jadi teman-teman mungkin ada yang tidak latar belakangnya sangat kesehatan gitu ya, misalnya.

0: ada yang psikologi atau mungkin ada yang teknik. Jadi di sini kita bisa mengembangkan suatu device untuk diagnostik yang berbasis imunologi, itu bisa di sini. Kemudian Bu Salma ini kan latar belakangnya kimia gitu. Nah, jadi memang nggak berpikir, oh kayak Bu Valen, dokter, baru cocok masuk imunologi, nggak seperti itu sih kita. Jadi kita memang multidisiplin sekali. Seperti itu ya Bu Isna. Ada banyak sekali yang kita explore di sini dan PR-nya masih banyak sekali buat kita. Jadi kok dibilang, oh risetnya kan udah banyak, terus saya riset apa gitu ya. Misalnya terkait dengan pneumonia sendiri ya. Tadi disebutkan sudah ada beberapa vaksin. Misalnya PCV, PCV pun ini sekarang sudah mulai digalakkan pemerintah untuk program imunisasi nasional. Dan sekarang tiba-tiba muncul isu ada bakteri yang namanya Mycoplasma pneumonia yang ternyata dideteksi di Indonesia gitu. Nah, untuk Mycoplasma pneumonia ini sendiri sebenarnya vaksinnya belum ada. Jadi masih fase trial di luar negeri itu masih fase trial. Nah, di sini sebenarnya peluang untuk kita juga bagaimana kita akan mengembangkan vaksin-vaksin untuk patogen-patogen yang tiap tahun pasti ada yang baru. Jadi untuk kayak COVID pun kan sekarang variannya ada lagi yang baru. Apakah vaksin yang sudah ada itu masih bisa istilahnya untuk melawan atau kekebalannya ini cukup untuk strain-strain yang baru. Jadi masih banget banyak banget yang bisa kita explore.
1: Kami juga ingin tahu, sahabat Jawa Timur juga ingin tahu bagaimana prodi imunologi menjelaskan tentang hubungan antara imunitas dan infeksi pneumonia mikoplasma. Monggo, Bu.
2: Ya, untuk keterkaitannya sendiri, prodi imunologi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Vivin dan Mbak Ayu sebelumnya mempelajari tentang sistem daya tahan tubuh kita, bagaimana tubuh kita akan bereaksi atau memiliki sistem pertahanan terhadap patogen-patogen yang termasuk yang masuk ke dalam tubuh, hal itu termasuk dalam virus, bakteri, jamur, dan juga yang lain-lain. Di sini program studi imunologi tentunya memiliki memiliki beberapa mata kuliah yang memiliki mata kuliah yang membahas tentang infeksi ya seperti itu. Kita mempelajari dari berbagai macam sisi seperti itu. Salah satunya ada di mungkin di imunologi nutrisi seperti itu, bagaimana kita memperlihatkan bagaimana nutrisi memiliki efek terhadap sistem imunitas kita, bagaimana untuk mencegah diri kita terhadap infeksi seperti salah satunya adalah pneumonia mycoplasma ini seperti itu.
1: Baik, Bu, apa ada perbedaan respon imun terhadap pneumonia mycoplasma antara anak-anak dan dewasa? Apa ada perbedaan respon imunnya, Bu?
2: Iya. Biasanya ada terdapat perbedaan karena anak-anak itu bisa yang saya ketahui adalah sistem imunnya belum berkembang sempurna dibandingkan dengan dewasa seperti itu perbedaannya. Kalau karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya orang dewasa itu sudah terpapar oleh berbagai macam patogen, dan orang dewasa biasanya memiliki sistem imun yang lebih sistem imun adaptif, seperti kita punya suatu memori terhadap patogen-patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh kita, seperti pada saat waktu kecil misalnya kita pernah terinfeksi oleh suatu bakteri, maka saat dewasa kita sudah memiliki sistem imun yang kebal terhadap bakteri atau virus tersebut, sehingga orang dewasa bisa lebih mengatasi bakteri atau virus tersebut. Sementara anak-anak karena masih kecil ya tentunya belum pernah misalnya terpapar oleh suatu virus atau bakteri tersebut, mereka sehingga belum memiliki suatu adaptive immunity seperti itu. Jadi biasanya perbedaannya di situ. Makanya kenapa dari pada saat kita kecil itu biasanya ada program seperti imunisasi ya seperti itu, karena untuk membiasakan tubuh anak-anak itu terpapar terhadap suatu virus atau bakteri yang sudah dijinakan ya kalau kata-katanya gitu. Jadi karena sudah pernah oleh terpapar oleh bakteri virus tersebut, biasanya anak-anak akan membentuk suatu adaptive immunity sehingga pada saat masuk suatu virus atau bakteri tersebut, tubuh kita sudah memiliki pertahanan seperti itu. Mungkin sama juga seperti waktu kita COVID kemarin ya, kita melakukan vaksinasi untuk COVID karena pada yang sudah apa istilahnya virus yang sudah dijinakan ya, atau mungkin yang sekarang yang kemarin itu menggunakan vaksin mRNA sehingga kita sudah mempunyai memori tentang virus tersebut, sehingga pada saat virus COVID yang bisa dibilang sesungguhnya gitu masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah memiliki sistem pertahanannya seperti itu.
1: Baik, Bu Salma, sebelum saya berpindah ke narasumber lainnya, tadi Bu Ayu sempat menjelaskan bahwa bukan hanya dari Fakultas Kesehatan atau kedokteran saja yang bisa masuk di imunologi, bisa juga dari psikologi misalnya. Bagaimana kemudian mahasiswa dari psikologi, S1-nya psikologi, bisa memahami apa yang barusan Bu Salma jelaskan? Apa ada proses matrikulasi dan lain sebagainya? Monggo Bu, mungkin ini ada mahasiswa psikologi yang tertarik, wah kok menarik sekali ya, ada hubungannya ternyata imunologi dengan mental health dan lain sebagainya. Monggo Bu.
2: Ya, betul sekali. Mungkin kalau misalnya dari luar akan kayak serem gitu ya, masuk ke imunologi. Waduh, ini kayaknya kok berat gitu ya. Tapi kita di sini ada yang pertama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vivi, Dr. Vivian, kita punya program matrikulasi yang akan menjelaskan seperti apa imunologi tentang pada saat matrikulasi persamaan persepsi tentang imunologi itu sendiri. Setelah itu pada beberapa mata kuliah wajib pun akan dijelaskan seperti biologi sel yang dasar-dasar itu kita akan ajarkan kembali. Dan saya percaya kalau dosen-dosen imunologi ini sangat enak sekali gitu ya menyampaikannya tentang suatu materi yang mungkin terasa berat itu bisa jadi ringan seperti itu. Jadi nggak usah takut dari prodi, apalagi yang tadi ya prodi misalnya psikologi mungkin belum memiliki dasar tentang biologi sel atau apa seperti itu bisa dipelajari. Dan sebetulnya kita sekarang belajar satu sama lain. Jadi dari sisi psikologi pun kita dari mahasiswa pun bisa sharing tentang sisi psikologi itu seperti apa sih, seperti itu kan. Jadi kita justru saling belajar satu sama lain melihat sisi imunologi ini baik dari sisi biologi selnya atau misalnya dari sisi infeksinya dan juga dari sisi psikologinya seperti itu. Jadi tidak usah takut untuk masuk ke prodi imunologi.
1: Baik, terima kasih Bu Salma. Saya ke Bu Vivin. Bu Vivin, masih bersama kami, Bu?
3: Ya, Mbak Isna.
1: Iya, Bu, ini masih berbicara terkait dengan imunologi, prodi imunologi dan juga pneumonia. Apakah prodi imunologi ini memiliki program atau karena ini lagi happening ya, pneumonia apakah ada program edukasi khusus untuk orang tua terkait dengan pneumonia? Karena kan tadi dijelaskan bahwa ini keterkaitannya dengan orang tua juga, karena orang tua yang bisa mengendalikan anak terutama yang lebih cenderung kena pneumonia. Apakah prodi imunologi ada proyek atau ada program khusus? Khususnya edukasi ke orang tua atau mungkin ke masyarakat secara luas?
3: Ya, jadi di prodi imunologi itu punya beberapa program ya. Yang pertama itu melakukan pengabdian masyarakat. Nah, karena memang kasus pneumonia dan COVID ini yang meninggi lagi, tanda kutip ya. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat kami akan memprogramkan untuk pembuatan sosialisasi bagaimana masyarakat itu aware dan sadar sebenarnya bagaimana dalam pencegahan ataupun mentreat agar infeksi pneumonia itu tidak menyebar. Sebenarnya ini bukan kasus yang baru dan pencegahannya pun itu sudah diketahui oleh khalayak banyak. Ibu pun juga sudah tahu, hanya satu, aware, kesadaran yang belum diterapkan dengan baik oleh para orang tua ya. Jadi misalnya seorang anak itu mulai sakit, menunjukkan gejala demam, sesak napas, tapi terkadang orang tua mungkin masih menganggap itu hal yang biasa, tidak secepatnya untuk mengantarkan anaknya ke fasilitas kesehatan. Dan yang kedua, misalnya anaknya sakit, itu tidak disimpan di dalam rumah. Maksudnya dilindungi ya dalam artian, tapi anaknya malah dibebaskan main gitu kan. Jadi itu akan berinteraksi dengan para teman-temannya dan tidak menutup kemungkinan akan menyebarkan virus pneumonia lagi. Ini virus pneumonia adalah virus saluran pernafasan. Jadi sangat mudah untuk ditularkan melalui batuk, bersin, dan saluran pernafasan. Jadi kan ini akan riskan sekali ya oleh anak-anak lainnya. Jadi butuh aware yang sangat besar pada orang tua untuk penanganan COVID ini. Dan yang kedua tadi pengabdian masyarakat. Kedua ini prodi imunologi juga beberapa punya program, salah satunya WID, World Immunology Day. Nah, di sini sebelumnya ini kita memberikan suatu insight kepada sasarannya itu biasanya itu kepada peneliti ataupun para akademisi. Tapi di sini oleh kasus pneumonia yang tinggi dan COVID ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kalau umpama kita akan membuka layar lebar lagi untuk

0: memberikan masyarakat itu bisa masuk ke dalam ini. Jadi tantangan kita adalah bagaimana menyederhanakan bahasa imunologi untuk diterima oleh masyarakat yang banyak, masyarakat awam pada khususnya. Karena jujur saja, di imunologi itu banyak konsep-konsep teori yang susah untuk dipahami oleh masyarakat awam seperti itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana menyederhanakan bahasa ini, gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan sistem imun kita melalui lingkungan kita sendiri di daerah lingkungan kita yang terdekat. Misalnya meningkatkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, gitu kan. Misalnya meningkatkan multivitamin atau konsumsi multivitamin setiap harinya, gitu. Atau hal-hal kecil saja. Tadi saya terinspirasi dengan bahasa psikologi dan imunologi. Itu saat ini, perbincangan saat ini adalah bagaimana burnout atau beban kerja itu menurunkan sistem imun yang mengakibatkan pada susahnya tidur. Itu sudah banyak para peneliti dunia yang membahas tentang itu saat ini. Nah, gitu. Itu adalah hal-hal sederhana yang mungkin kita lakukan sehari-hari, tapi kita tidak sadar itu tuh sebenarnya bisa menurunkan sistem imun kita, gitu, seperti itu. Jadi, kami Prodi Imunologi itu memiliki banyak program yang sasaran kita pada khalayak banyak bagaimana untuk meningkatkan sistem imun. Perlu diketahui bahwa sistem imun yang kita maksud di sini bukan hanya membentengi diri kita terhadap penyakit infeksi, tetapi juga penyakit-penyakit ataupun gaya hidup kita agar kualitas hidup kita itu lebih baik lagi. Dan satu hal lagi, yaitu daya ataupun hidup usia kita itu lebih panjang lagi. Seperti itu sih.
1: Bu Ayu, apakah masker dan multivitamin itu bisa, masker terutama, saya ke Bu Ayu dulu, apakah masker itu memang bisa membantu untuk mungkin membatasi perkembangan dari virus pneumonia itu sendiri, dan apakah masker itu memang ada pengaruhnya pada imun tubuh? Monggo Bu Ayu.
2: Baik, terima kasih Bu Isna, dan mudah-mudahan masih ini nggih, masih bertahan ya para pendengar Erlangga Forum. Terima kasih banyak, sudah sore, sudah akhir tahun. Mudah-mudahan semangatnya masih luar biasa, imunnya tetap kuat nggih. Jadi kita bicara tentang masker dari zaman COVID sampai sekarang, mungkin pertanyaannya masker ngefek nggak sih? Apalagi sekarang kelihatan sekali sejak COVID dari pandemi berubah jadi endemi, orang-orang tambah mengumbar dirinya seperti itu ya. Semakin longgar prokesnya, semakin longgar. Padahal kalau kita bicara penyakit infeksi, salah satu hal yang paling penting itu adalah pencegahannya. Nah, kalau kita bicara terkait infeksi saluran nafas, ini biasanya kan memang menularnya lewat udara, jadi lewat droplet, cairan yang keluar ketika seseorang yang sakit itu batuk atau bicara atau bersin. Dan kemudian dropletnya ini bisa bertahan di udara beberapa saat, bisa menginfeksi orang lain seperti itu ya. Jadi sudah pasti masker itu sangat berperan penting. Yang pertama, untuk mencegah orang yang terinfeksi menularkan ke orang lain. Jadi kalau pakai masker, otomatis dropletnya tidak akan berhamburan seperti itu, gitu. Tidak akan berhamburan di udara. Nah, untuk orang yang tidak terinfeksi, tentu ketika ada patogen, mau itu virus, mau itu bakteri, ada di udara dan kita posisinya memakai masker, tentu ini tidak akan dengan mudah bisa mencapai saluran pernafasan kita. Seperti itu. Nah, maskernya seperti apa? Kan banyak nih, ada yang masker kain, ada yang cuman ditutup pakai tangan, atau ada yang cuman pegang tisu, ada masker bedah, kemudian ada masker respirator yang kita kenal N95 atau KN95 seperti itu gitu. Jadi yang membedakan adalah kemampuan menyaring partikel. Kalau misalnya tulisannya seperti KN95 atau N95, itu bisa menyaring sampai partikel yang ukurannya sangat kecil. Nah, virus dan bakteri itu tentu ukurannya jauh lebih kecil daripada debu. Itu kalau kita bilang ukurannya di bawah 5 mikrometer. Jadi 1/1000 dari milimeter untuk mikrometer sendiri. Jadi memang benar-benar sangat kecil. Nah, dengan memakai masker yang

0: celahnya bisa menyaring partikel-partikel kecil, ini otomatis bisa melindungi kita dari infeksi, terutama patogen-patogen saluran nafas seperti itu. Nah, kemudian yang lebih umum kan ada masker bedah. Nah, masker bedah kalau dibandingkan dengan masker kain seperti itu, ya, kalau pori-pori kain tentu lebih besar. Pori-pori kain ini tentu tidak bisa menyaring partikel-partikel, baik itu virus ataupun bakteri, dibandingkan dengan masker bedah. Nah, kemudian untuk masker bedah sendiri, itu lebih resisten terhadap cairan, jadi nggak gampang basah. Kalau kalau kain kena percikan, misalnya kita bersin, tentu itu akan lebih mudah basah. Kalau sudah posisinya basah, ini tentu akan lebih mudah keluar, ya, partikel-partikel itu akan lebih mudah keluar masuk, jadi nggak bisa menyaring. Nah, minimal kita melindungi diri kita dengan masker bedah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita posisi tidak sakit, kita bisa mencegah supaya kita tidak kontak dengan patogennya. Dan kalau kita sakit, tidak sampai patogen dari tubuh kita itu menulari, mencemari lingkungan sekitar kita dan akhirnya menginfeksi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu kalau kita bicara tentang masker. Nah, kalau pneumonia ini kan memang banyak terjadi di anak-anak, ya. Kalau anak-anak sendiri pasti lebih susah pakai masker, tapi memang dianjurkan kalau sudah lebih dari usia 2 tahun, anak itu biasanya sudah bisa lebih mudah menerima memakai masker. Nah, sekarang masker bedah pun sudah ada yang untuk ukuran anak-anak. Jadi kalau misalnya terpaksa mengajak anak ke tempat yang ramai, apalagi liburan, ya, ini musim liburan, anaknya liburan sekolah, nggak diajak kemana-mana pasti ngambek. Minimal dipakaikan masker bedah, karena memang penularan untuk penyakit-penyakit saluran nafas termasuk pneumonia ini sendiri lebih rentan terjadi di anak-anak. Kalaupun orang dewasa tertular, biasanya kita asimptomatik, jadi seperti COVID, ya, tidak muncul gejalanya. Tapi kalau pada anak-anak biasanya akan lebih mudah muncul gejala. Jadi memang mereka butuh perlindungan ekstra seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk anak yang usianya lebih kecil di bawah 2 tahun, kalau bisa tidak diajak ke tempat ramai terlebih dahulu, lebih aman, istilahnya tinggal di rumah atau staycation gitu, ya, nggak diajak ke tempat yang ramai dulu. Seperti itu, Bu Isna. Mudah-mudahan masyarakat istilahnya mulai menggalakkan kembali gitu, untuk pemakaian masker, untuk PHBS juga sekarang. Kalau dulu kan gencar banget cuci tangan gitu, ya, mau di tempat-tempat umum, mau masuk ke mall gitu cuci tangan. Sekarang udah fasilitas cuci tangannya pun nggak ada. Jadi, ya, kita memang dari diri kita sendiri harus tetap menggalakkan perilaku hidup bersih sehatnya. Jadi maskernya, kemudian perintilan-perintilan seperti hand sanitizer atau sabun cuci tangan itu bisa kita bawa sendiri. Ya, jadi memang untuk melindungi diri kita dan tentu untuk melindungi anak-anak yang lebih rentan terhadap pneumonia ini. Gitu, Bu Isna.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Ayu. Ini menjadi catatan juga untuk seluruh sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum. Nampaknya kita harus mulai menggalakkan lagi memakai masker di tempat kerumunan dan juga mencuci tangan ketika akan melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan tangan, makan, misalnya berdoa, atau ketika pakai skincare gitu, ya, Bu Ayu. Ya, harus cuci tangan dulu, ya, supaya kuman-kumannya nggak ada di muka gitu, ya.
0: Kalau itu wajib, ya, Bu Isna, ya.
1: Iya, itu ibu-ibu pekerjaannya begitu nih, sambil menunggu tahun baru, pengen mendapatnya baru, jadi segala sesuatu yang baru. Nah, sekarang juga bisa mulai menggalakkan lagi yang namanya menggunakan masker ketika ada di kerumunan. Dan kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga beberapa, ketika ada gejala-gejala lebih baik menggunakan masker, karena supaya dropletnya gitu, ya, Bu Ayu, tidak tersebar kemana-mana, karena memang melalui udara, penjelasan Bu Ayu. Terima kasih, Bu Ayu. Saya ke Dokter Valensa, masih bersama kami, Dok.
2: Oke.
1: Ya, Dok, bagaimana dengan multivitamin? Multivitamin apa yang disarankan khususnya untuk anak-anak dan mungkin dewasa juga untuk menghadapi serangan pneumonia ini? Monggo, Dok.
2: Iya, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh dosen-dosen saya, Bu Ayu, Bu Vivin, dan Bu Salma mengenai pencegahan, ya, yaitu prevensi untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkena outbreak pneumonia ini. Nah, mungkin saya akan lebih membahas mengenai promosi, yaitu peningkatan kesehatan, apa yang harus kita lakukan supaya tubuh kita, imun kita itu lebih kuat, gitu. Nah, mungkin udah disinggung sedikit juga tadi bahwa yang penting nggak cuma makanan ya, asupan nutrisi, tapi juga gaya hidup sih. Gaya hidup ini sering sekali diabaikan oleh kita-kita dewasa muda yang merasa kesehatannya itu masih bagus, masih kuat gitu ya. Akhirnya suka begadang, kerja banyak banget workloadnya, akhirnya nggak jaga kesehatan, nggak olahraga. Nah, padahal tidur, istirahat yang cukup itu juga sangat-sangat penting untuk imunitas kita gitu. Saya pernah baca kalau nggak salah bahwa ada suatu penelitian di mana peneliti ini membandingkan antara kelompok orang yang tidurnya itu dikurangi 4 jam per hari dengan kelompok yang tidurnya itu normal. Dan ternyata kelompok orang yang tidurnya dikurangi 4 jam per hari, misalnya tidurnya cuma dari jam 12 sampai jam 5 pagi gitu ya. Nah, itu respon produksi antibodi atau senjata terhadap patogen atau bakteri itu lebih rendah 50% dibandingkan dengan kelompok orang yang normal, tidurnya normal gitu. Jadi tidur ini sangat-sangat berpengaruh. Sudah banyak penelitiannya tapi sering diabaikan apalagi sama kelompok dewasa muda gitu ya. Termasuk saya juga gitu. Lalu promosi lainnya stres, minimalkan stres. Mungkin dosen-dosen saya lebih fasih ya menjelaskan mengenai hubungannya hormon kortisol, kenaikan kortisol dengan sistem imun, lalu juga asupan makanan. Ini juga salah satu yang sangat-sangat penting. Mungkin sekarang banyak terbiasa mengonsumsi junk food, mengonsumsi ultra processed food, misalnya makanan-makanan kemasan gitu. Padahal nutrisinya itu sangat sedikit. Nah, jadi memang multivitamin itu penting ya, tetapi yang pertama yang paling basic dasarnya itu adalah kita kembali ke makanan real food, makanan yang sedikit diproses gitu. Jadi makanan rumah, makanan yang dimasak gitu. Karena gizinya itu lebih terjaga, lebih seimbang, termasuk nggak cuma vitamin tapi juga mineralnya. Dulu saya belajar di imun juga, wah ternyata kompleks sekali di tubuh kita, sel-sel, bagaimana sistem imun kita bekerja, nggak cuma butuh vitamin, tapi juga mineral-mineral yang kecil-kecil itu dipakai untuk supaya sistem imun kita, sel-selnya itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi nggak cuma vitamin tapi juga mineral. Nah, bagaimana cara memilih vitamin yang bagus? Menurut saya masyarakat saat ini tuh penting untuk tahu berapa sih anjurannya, anjuran normal, dosis normal yang cukup untuk tubuh kita. Jadi nggak semata-mata, oh iya lagi viral nih, vitamin apa, langsung beli gitu. Jadi sekedar ikut-ikutan aja tanpa benar-benar tahu berapa sih kebutuhan kita, apakah cukup atau lebih sebenarnya yang ditawarkan, apakah yang diberikan tuh overclaim gitu. Misalnya, vitamin C ya. Memang vitamin yang penting untuk imun itu ada vitamin A, B6, C, D. Misalnya aja vitamin C gitu. Sebenarnya untuk harian, dosis vitamin C 100 mg per hari itu sudah cukup untuk kita gitu. Tapi dulu saat lagi viral-viralnya, wah semua orang suntik vitamin C sampai 1000 mg gitu. Padahal sebenarnya mungkin kurang efektif dan bahkan membebani tubuh kita, membebani ginjal kita gitu. Jadi balik lagi, orang tua memilih untuk anak itu harus baca labelnya, berapa yang ditawarkan dan berapa kebutuhan anak-anak itu harus kita tahu begitu sih, supaya kita nggak asal membeli. Itu salah satu contohnya aja sih gitu. Mungkin begitu Bu Isna.
1: Baik, terima kasih Dokter Valensa. Berarti memang harus tahu kondisi tubuh dulu. Apa harus ke dokter dulu untuk tahu ini saya butuh vitaminnya, vitamin C yang berapa gram atau vitamin D yang berapa IU, apa tidak bisa ada diagnosa awal dari diri sendiri? Oh, saya butuhnya vitamin C merek X karena kandungannya 500 mg, atau saya butuh vitamin D3 atau butuh vitamin D yang 1000 IU gitu. Apa tidak bisa dengan diagnosa milih sendiri gitu, Dok?
2: Bisa, bisa. Karena sekarang zaman udah sangat-sangat terbuka ya. Kita googling aja, misalnya berapa untuk misalnya ya untuk anak 5 tahun berapa dosis vitamin C yang dianjurkan oleh dokter anak gitu. Itu kita bisa cari gitu di sana. Jadi kita bisa sesuaikan. Kecuali ini kan untuk kasus-kasus menjaga imunitas aja ya, menjaga kekebalan tubuh. Kecuali kalau memang lagi sakit, kita butuh booster atau penguat imun yang lebih dosisnya lebih tinggi, nah itu bisa ke dokter gitu. Tapi kalau untuk menjaga daya tahan tubuh aja itu nggak perlu yang tinggi sekali, yang penting rutin gitu.
1: Baik, terima kasih Dr. Valensa. Saya ke pertanyaan yang sudah dihimpun oleh tim admin. Nampaknya dari via kanal Zoom sudah dijawab oleh Bu Vivin. Dari Pak Eko Budi Santoso, ini dijawab oleh Bu Vivin langsung melalui chat. Terima kasih Pak Eko. Saya ke pendengar LPPL Jawa Timur. Ini pertanyaan nampaknya saya ajukan ke Bu Vivin juga. Ini dari Bapak Andreas di Mojokerto. Izin tanya terkait dengan prodi imunologinya pasca ini di FK ya. Monggo Bu Vivin, mungkin bisa dijelaskan. Ini pertanyaannya dari Mas Andreas atau Pak Andreas ini ya. Prodi imunnya pasca ini di FK ya. Nah, mungkin juga bisa diluruskan yang berbelok-belok ini, Bu Vivin, monggo.
3: Baik, terima kasih Mbak Isna. Jadi prodi imunologi ini ada di Sekolah Pasca Sarjana UNER di kampus B, bukan di FK. Kenapa? Karena S2 imunologi, prodi imunologi ini adalah prodi multidisiplin. Ya, jadi bukan dari FK. Kalau dari FK, itu pure S1, basic dari kedokteran. Nah, jadi prodi magister imunologi itu berada di bawah naungan Sekolah Pascasarjana Kampus B UNER. Di sini dikatakan multidisiplin karena basic dari magister imunologi bisa dari bidang mana saja. Karena ada proses atau matrikulasi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, matrikulasi ini biasanya diberikan kepada mahasiswa yang basicnya bukan dari kedokteran. Jadi, di sini akan membahas tentang konsep-konsep dasar tentang imunologi. Ya, jadi gambaran umum tentang imunologi atau konsep dasar tentang sel biologi, kayak gitu. Jadi, pada saat semester 1, pada saat semester 1 itu mahasiswa akan lebih dikenalkan lagi dengan teori dan konsep dasar tentang imunologi. Seperti itu Mbak Isna.
1: Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Andreas. Oh, sudah dijawab. Terima kasih penjelasannya Bu Vivin. Ini belum enggak nampak ini ya di Bu Vivin, tapi
3: iya.
1: Nampak. Terima kasih penjelasannya. Saya kira awalnya di FK, oh dikiranya di FK
3: Vivin. Iya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga yang basic FK untuk masuk ke prodi imunologi, silahkan. Kami terbuka. Jadi kami di sini itu multidisiplin. Monggo, kami sangat tunggu untuk pendaftarannya masuk bergabung bersama kami di prodi imunologi. Ini lagi buka sampai 16 Januari untuk gelombang 5.
1: Baik, terima kasih Pak Andreas, ditunggu Bu Vivin pendaftarannya sampai 16 Januari 2024 ya. Baik, sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, ini ada yang ingin tahu pertanyaan dari Pak Eko Budi Santoso. Pertanyaannya begini, sahabat Jawa Timur, saya mau bertanya bagaimana proses penanganan dan penata laksanaan berkaitan dengan proses penyakit. Kemudian saya bacakan, mohon izin Bu Vivin ya, karena terkait waktu saya bacakan jawaban beliau adalah penanganan dan penata laksanaan proses penyakit tentunya berbeda-beda. Tergantung dari penyakitnya, misalnya penyakit degeneratif, dicontohkan gagal ginjal dan infeksi, contohnya adalah pneumonia ini. Penanganan gagal ginjal umumnya hemodialisa, sementara infeksi penanganannya dengan pemberian vaksin atau antibiotik. Begitu, semoga sahabat Jawa Timur yang mendengarkan via YouTube atau LPPL mengetahui pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Bu Vin. Terima kasih Bu Vin. Saya ya, Pertanyaan selanjutnya ini akan saya berikan kepada Bu Salma terlebih dahulu. Nah, Bu Salma, tadi Bu Vivin sudah menjelaskan terkait ini bukan di FK, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa FK untuk join. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Desti yang dari Trenggalek. Ini lulusan imunologi bisa berkarir di mana saja ya, terutama yang S1-nya bukan dari bidang kesehatan. Wah, silakan Bu Salma.
4: Ya, untuk selama ini lulusan-lulusan kami bekerjanya itu ada di berbagai bidang ya. Mungkin dari sama yang kita itu bisa menjadi dosen juga seperti itu, untuk jadi researcher juga atau peneliti, karena penelitian kita di imunologi itu sangat beragam. Seperti itu bisa juga masuk ke industri farmasi juga seperti itu ada. Jadi kita benar-benar beragam sekali, pengambil keputusan atau stakeholder seperti itu juga ada. Jadi kita untuk lulusannya ini bisa bekerja di berbagai bidang. Dan karena imunologi ini sebetulnya kan tidak terbatas ya. Jadi kayak untuk di industri makanan pun itu kita bisa bekerja, di industri kosmetik seperti itu juga bisa bekerja. Jadi untuk lulusannya sendiri bisa bekerja di berbagai bidang yang ada keterkaitannya dengan imunologi.
1: Baik, terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan lanjutan. Untuk gelarnya apa ya kalau sudah lulus? Silakan, Bu.
4: Untuk gelarnya kita adalah M-Imun. Jadi ketahuan banget ya kalau kita ini lulusannya dari apa, seorang imunologis seperti itu. Jadi Master M.Imun seperti itu. Seperti gelarnya Bu Vivin ya. Bu Vivin betul ya. Yang sekarang ini gelarnya adalah M-Imun. Jadi kalau pertama kali saya lihat itu pasti, oh ini kalau ada M-Imun ini pasti lulusan S2 imunologinya UNER.
3: Iya, kelihatan banget ya Mbak Salma.
4: Iya, betul, kelihatan sekali.
1: Baik, oh ada pertanyaan lanjutannya. Apakah jika tidak linier masih bisa menjadi dosen? Misalnya S1-nya psikologi, kemudian S2-nya M-Imun. Apakah ada potensi karena tidak linieritas? Monggo mungkin atau Bu Salma atau Bu Vivin bisa kolaborasi untuk menjawab ini?
3: Monggo, silakan Mbak Salma dulu.
4: Untuk ketidaklinieran ini emang sih kalau di Indonesia masih ini ya apa namanya, linearitas ini sangat-sangat di apa ya, diutamakan seperti itu. Tapi sekarang udah mulai banyak, seperti salah satunya di sekolah pasca ini kita menerima dosennya itu dari berbagai multidisiplin seperti itu. Jadi seperti saya ini S1 kimia gitu kan, S2 S3-nya farmasi, tapi bisa juga karena ada keterkaitan dengan imun bisa juga bekerja sebagai dosen di imunologi seperti itu. Jadi nanti untuk misalnya untuk pengalaman ya, jadi apa pendaftaran mendaftar sebagai dosen seperti itu nanti dilihat aja dari persyaratan untuk masuknya, dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi dosen.
1: Bu Vivin monggo menambahkan.
3: Iya, benar sekali kata Mbak Salma. Jadi sebenarnya ini bisa bercermin dari saya dan Bu Ayu ya. Ini sebenarnya S1 kami itu gizi, S2-nya imunologi. Dan dulu saya berpikir bahwa kalau umpama saya melanjutkan S2 imunologi, itu ilmu saya tidak berkembang. Kenapa? Karena pasti konsep dan teorinya akan sama, gitu kan. Dan kemudian saya mencari literatur ataupun buku yang membahas tentang imunologi dan nutrisi. Itu sangat sedikit sekali orang Indonesia yang menulisnya. Apalagi sekarang tadi Mbak ini ya, Mbak siapa? Yang S1-nya itu psikologi. Itu sangat sedikit sekali orang Indonesia yang mengkaitkan antara hubungan bagaimana psikologi, stres, kecemasan, anxiety dengan sistem imun kita. Itu pasti akan berbeda sekali dan memberikan warna baru pada program studi imunologi. Masalah linearitas dan untuk mendaftar menjadi dosen, itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, meskipun memang ada beberapa orang yang mempermasalahkan linearitas itu. Tetapi nanti kalau memang karirnya akan menjadi dosen, ini nanti akan dilihat dari penelitiannya untuk mencapai pada akhirnya nanti kan untuk capaian kerja dan nanti arahnya ke guru besar ya untuk karirnya. Jadi nanti masalah linearitas itu adalah konsisten terhadap bidang ilmunya. Umpama katakan S1-nya psikologi, S2-nya imunologi, nanti akan membahas tentang psikoneuroimunologi. Itu kan bisa saja salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang itu. Nah, jadi penelitiannya itu akan berkutat di bidang psikoneuroimunologi atau psikoimunologi gitu. Nah, itu yang bukan menjadi, saya highlight ya, bukan menjadi halangan terhadap linearitas dari keilmuan itu. Jadi silakan saja untuk menjadi dosen, karena bagi saya itu sangat dibutuhkan sekali untuk yang basicnya psikologi kemudian mempelajari tentang imunologi. Ini insight yang baru membahas tentang psikoneuroimunologi. Itu menurut saya menarik sekali sih membahas tentang itu. Jadi silakan untuk mendaftar di S2 imunologi.
1: Baik, terima kasih Bu Salma dan Bu Vivin. Mohon izin saya beralih ke Bu Ayu. Bu Ayu, ini ada pertanyaan dari Johan di Sidoarjo. Ini terkait dengan pneumonia. Saya tinggal di kawasan industri. Apakah paparan polusi industri bisa mengakibatkan pneumonia? Monggo Bu Ayu.
0: Ye, baik, terima kasih Bu Isna dan Pak Johan. Ye, baik. Pertanyaan yang sering sekali ya sebenarnya ditanyakan. Jadi apakah misalnya polusi itu berdampak pada risiko infeksi saluran nafas gitu ya. Sebenarnya PR kita itu bukan hanya polusi, tetapi juga terkait dengan kebiasaan merokok ya. Terutama ini pneumonia pada anak-anak. Nah, apa sih hubungannya gitu? Jadi ketika saluran nafas kita sering terpapar oleh polusi udara, baik itu polusi yang terkait industri, terkait dengan lalu lintas, terkait dengan asap rokok, ini tentu sistem pernafasan kita bekerja keras gitu ya. Jadi saluran nafas kita ini dilengkapi dengan sistem imun atau barrier yang kita kenal sebagai lapisan mukosa. Jadi di hidung kita ini kan ada lapisan mukosa. Nah, ini sebenarnya salah satu sistem imun juga seperti itu. Nah, ketika tiap hari dipapar dengan polusi yang terus-menerus, tentu ini akan istilahnya seperti orang yang dipekerjakan dengan keras gitu ya setiap hari. Pasti lama-kelamaan akan lelah, akan lebih mudah dia untuk terserang atau mengalami infeksi. Nah, istilahnya kalau pagar kita nih tiap hari dihajar terus, lama-lama pasti akan keropos, akan lebih mudah ditembus oleh berbagai macam patogen. Tentu orang yang lebih sering terpapar polusi, baik itu polusi udara, polusi lingkungan, ini akan lebih mudah terinfeksi dibandingkan orang yang pertahanan saluran nafasnya ini lebih kuat seperti itu Bu Isna. Jadi catatan untuk terutama untuk orang tua yang tinggal di tempat dengan polusi tinggi, misalnya di kawasan industri. Jadi anak-anak ini lebih baik gitu ya, lebih baik ketika mereka keluar, mereka dibekali dengan masker. Jadi masker ini memang tidak hanya melindungi kita dari patogen saja, tetapi juga dari polusi udara. Kemudian orang tua yang merokok, kalau bisa tidak di depan anaknya, ya, karena asap rokok ini sendiri juga sifatnya merusak atau mengganggu ya, mengganggu kekuatan dari barrier atau perlindungan pada saluran nafas, terutama anak-anak. Ya, kalau kita orang dewasa istilahnya lebih matur, lebih kuat gitu ya. Kalau anak-anak terutama yang di bawah 5 tahun ini masih dalam proses untuk mematangkan sistem imunnya, termasuk sistem imun yang lini pertama. Jadi seperti kulit, kemudian lapisan mukosa saluran nafas ini masih dalam tahap dimatangkan gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus lebih berhati-hati. Seperti itu Bu Isna dan Pak Johar nggih. Jadi ada PR lagi untuk kita terutama yang punya anak kecil gitu ya.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu. Semoga menjawab ya Pak Johan. Nampaknya semua polusi itu bisa mengakibatkan bukan hanya pneumonia ya, mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Ayu. Saya terima kasih Bu Ayu. Saya ke Dr. Valencia di Valensa. Pertanyaan terakhir. Ini ada Ibu Yanti. Nampaknya Ibu Yanti ini menjadi penanya terakhir yang kami pilih ya. Bu Yanti dari Tulung Agung. Sebaya apakah sih virus pneumonia itu? Karena saya orang tua yang punya bayi dan di kampung saya ada yang kena pneumonia, namun nampaknya masih dianggap penyakit flu, batuk, demam seperti biasa. Nah, saya kebetulan mendengar, saya ingin tahu sebahaya apakah virus pneumonia itu? Monggo dokter.
2: Ya, Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Isna dan Ibu siapa tadi?
1: Ibu Yanti di
2: Ibu
1: Tulungagung.
2: Yanti. Bu Yanti sepertinya orang tua yang sangat care sama anaknya ya ini. Oke, jadi sebenarnya sebelum kasus pneumonia ini merebak atau viral, sebenarnya kasus pneumonia ini memang sering ditemui. Termasuk saya dulu kan juga kerjanya di puskesmas ya, di vaskes primer, saya juga sering menemukan kasus-kasus anak dengan pneumonia gitu. Nah, sebenarnya pneumonia ini tidak bahaya apabila orang tua balik lagi tadi aware, cepat sadar dengan kondisi anaknya dan segera membawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Gitu, jangan sampai terlambat. Mungkin tadi juga sempat disinggung bahwa tidak hanya disebabkan oleh virus ya. Mungkin emang kalau pada anak seringnya itu virus atau bakteri. Tetapi ada juga kasus-kasus misalnya tersedak. Saya pernah dapat kasus waktu itu ibu-ibu membawa anaknya usia mungkin sekitar 3 tahun. Waktu itu penyebab radang parunya itu adalah akibat tersedak. Jadi minum susu, posisi tidur, ternyata ada yang masuk ke paru-parunya dan itu akhirnya terlambat begitu karena udah mulai sesek, demam, tapi orang tuanya enggak langsung dibawa ke puskesmas gitu. Jadi penyebabnya apapun, pneumonia ini sebenarnya sering ditemui. Yang penting seperti tadi itu yang saya bilang, orang tua harus sadar akan kondisi anaknya. Mungkin seperti yang saya bilang tadi ya, kalau batuk itu anak-anak, terutama bayi itu masih agak sulit untuk refleks batuk. Nah, kita bisa lihat dari sesaknya atau dari respiratory rate atau laju nafasnya gitu ya. Jadi kita hitung. Biasanya itu kalau kami dokter cara menghitungnya, misalnya bayi atau anak di bawah 3 tahun ya, dibuka pakaiannya, ditidurkan, dalam kondisi tidak menangis ya, dalam kondisi tidak menangis, kita ambil jam, sambil lihat jam, kita hitung dalam 1 menit itu berapa kali dia nafas. Mungkin yang mudahnya itu kita amati perutnya, perutnya itu naik turunnya itu berapa kali gitu. Nah, untuk bayi kurang dari 1 tahun, 0 sampai 1 tahun itu laju nafas yang normal itu 30 sampai 60 kali gitu. Karena bayi kan lebih cepat ya nafasnya. Jadi kalau misalnya anak kita usia 6 bulan, 8 bulan, ternyata nafasnya atau perutnya itu bergerak dalam 1 menit lebih dari 60 kali, nah kita harus curiga. Gitu. Apalagi kalau di ada demam misalnya, tidak nafsu makan, begitu. Nah, untuk 1-3 tahun itu 24-40 kali. Untuk 3-6 tahun, 22-30 kali. Nah, semakin dewasa, semakin lambat pernafasan. Sampai orang normal seperti kita itu 12-20 kali. Gitu. Jadi, penting orang tua untuk tahu hal-hal atau pengetahuan dasar seperti ini. Supaya aware, supaya tahu gitu. Misalnya demam, oh ada demam, anak saya demam nih, misalnya baru sehari, 2 hari, ya kita sebagai orang tua harus sedia termometer tadi, kita ukur, kita lihat kapan naiknya, kapan turunnya, berapa temperatur paling tingginya, gitu. Untuk nanti kalau misalnya memang kita udah coba dengan self-medication, kita kasih obat penurun panas, ternyata nggak turun-turun juga atau naik terus sampai 2 hari, 3 hari, langsung kita segera bawa ke fasilitas kesehatan. Saya rasa sebenarnya ini tidak terlalu berbahaya untuk kuratifnya ya, karena sering-sering ditemui, bahkan sebelum kasus-kasus ini merebak, banyak ditemui. Yang penting orang tua nggak telat sih bawanya, karena kalau udah telat, udah infeksinya menyebar ke banyak, ke hampir seluruh lapangan paru, wah itu memang bahaya karena kita harus intubasi, harus kasih bantuan nafas gitu. Tapi kalau baru awal, seperti apalagi tadi Bu Ayu dan Bu Salma dan Bu Vivin juga sudah sangat menekankan untuk pencegahan ya, pakai masker ya. Saya yakin orang tua bisa mencegahnya dengan baik gitu. Jadi anak kesehatannya bisa terjamin. Begitu Bu Isna.
1: Ya, baik. Terima kasih Dokter Valensa. Ini nampaknya lumayan ya, ibu-ibu mendapatkan pengetahuan dasar terkait untuk bayi-bayi, bagaimana mengetahui indikasi awalnya. Dokter Valensa, berkenan untuk memberikan closing remark, karena kita sudah ada di menit terakhir, silahkan memberikan singkat saja closing remark, yang kemudian nanti akan disusul oleh Bu Ayu, Bu Salma, kemudian closing remark, pamuncaknya adalah Bu Vivin. Monggo Dokter Valensa, closing remarknya.
2: Baik, terima kasih. Saya rasa masyarakat, orang tua tidak perlu khawatir mengenai kasus pneumonia ini yang sedang merebak. Yang penting kita kembali lagi seperti kemarin, mulai dari prevensi atau pencegahannya. Kita ketatkan lagi PHBS, hand wash, hand wrap, pakai masker, bersin jangan sembarangan. Lalu kita promosi juga, tadi juga sudah sempat dijelaskan bagaimana gaya hidup yang baik, multivitamin dan mineral yang cukup. Juga orang tua terutama harus aware terhadap kondisi anaknya. Bukan cuma anak, tapi juga orang-orang tua ya. Orang-orang tua yang kondisi imunnya menurun. Nah, segera langsung bawa ke fasilitas kesehatan kalau misalnya memang diperlukan. Saya rasa dengan seperti itu, ya kita tidak perlu terlalu khawatir, insya Allah semuanya baik, bisa sehat, bisa liburan dengan aman, nyaman, tenang juga.
1: Terima kasih Dr. Valensa. Monggo Bu Ayu, closing remarknya.
0: Terima kasih banyak untuk pendengar Erlangga Forum yang masih sampai sekarang setia ikut mendengarkan. Jadi mudah-mudahan kita menyambut tahun baru dengan imunitas yang kuat seperti itu, PHBS-nya mudah-mudahan pola hidup bersih sehat, gaya hidup sehat kita tetap kita galakkan. Kalau kita bicara penyakit infeksi, PR kita memang masih banyak sekali ya, sampai sekarang bukan hanya pneumonia, COVID-nya belum selesai. Kemudian kalau kita bicara, mungkin banyak yang tahu tuberkulosis juga sampai sekarang belum selesai, dan masih banyak sekali masalah penyakit infeksi lainnya. Jadi kalau ada bapak atau ibu dan kemudian teman-teman generasi muda terutama yang tertarik untuk kita bersama-sama berkembang, bersama-sama mengeksplor di bidang penyakit infeksi ya, karena PR-nya tadi memang masih banyak, kita masih belum punya vaksin untuk banyak sekali penyakit, kemudian kita masih banyak sekali belum tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme suatu penyakit dan interaksinya dengan sistem kekebalan tubuh kita. Mungkin kita bisa bersama-sama di prodi imunologi ini untuk mengeksplor hal-hal tersebut. Kemudian masih banyak sekali, mungkin kita akan bisa mengembangkan bahan alam Indonesia yang luar biasa luas untuk pengobatan, untuk pencegahan penyakit-penyakit infeksi. Karena sekarang pun kalau kita bicara resistensi obat ya, resistensi antibiotik, resistensi antiretroviral itu sudah banyak sekali terjadi. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita eksplor bersama-sama di prodi imunologi. Jadi monggo kalau ada bapak ibu atau teman-teman yang berminat sampai tanggal 16 Januari ya, Bu Vivin tadi sudah dijelaskan, Bu Vivin juga masih bisa untuk mendaftar di prodi imunologi. Jadi bisa diakses di ppmb.unair.ac.id, dan juga bisa kalau ingin lihat-lihat seperti apa sih prodi imunologi lebih dalam, bisa di pasca.unair.ac.id. Seperti itu ya Bu Isna dan pendengar Erlangga Forum. Mudah-mudahan tahun 2024 kita semakin kuat, semakin bebas patogen.
1: Terima kasih Bu Ayu. Bu Salma, mau nggak closing remark-nya?
4: Iya, kayaknya untuk pencegahan untuk penyakit infeksi tadi sudah dijelaskan dengan lengkap ya oleh Dr. Valensa dan Dr. Ayu, seperti itu. Mungkin tambahan dari saya adalah untuk tetap cara mendapatkan tidur yang cukup dan juga dengan cara menghindari stres yang berlebihan ya. Apalagi ini mungkin kesempatan ada 2 hari, 3 hari lagi untuk libur gitu ya. Salah satunya kita apa hindari stres dengan caranya berkumpul bersama keluarga seperti itu kan ya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh juga. Tapi tetap untuk yang berlibur dan lain-lain, apalagi ke tempat ramai, tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Dan juga semoga penjelasan kami di sini mengenai imunologi dan keterkaitannya terhadap penyakit infeksi, salah satunya yaitu pneumonia, dapat menimbulkan ketertarikan bagi para pendengar Erlangga Forum untuk mempelajari lebih dalam tentang imunologi. Dan salah satu caranya adalah dengan cara mendaftarkan diri di Prodi Imunologi yang kita buka sampai tanggal 16 Januari. Tunggu ya.
1: Baik, terima kasih Bu Salma. Sebagai pemungkas, monggo Bu Vivin, closing remarknya.
3: Baik, terima kasih Mbak Isna. Jadi sebenarnya itu sudah sangat rampung ya dijelaskan oleh Dr. Salma, Dr. Ayu, dan Dr. Valensa. Apa yang dijelaskan oleh beliau-beliau, apa yang dipaparkan oleh beliau-beliau itu didasari atau background pemahaman beliau-beliau tentang imunologi. Ya. Jadi imunologi itu tidak hanya ilmu yang tertutup. Justru imunologi itu ilmu yang sangat berkembang, dan ke depannya akan sangat dibutuhkan. Ya. Kita tidak tahu ke depannya akan ada wabah apa lagi ke depannya kan. Jadi dengan pemahaman kita mengenai imunologi, kita akan tahu bagaimana mekanisme suatu tubuh kita dalam menghadapi infeksi virus atau bakteri yang akan datang, kita tidak tahu. Jadi dengan pemahaman itu, kita akan mengetahui bagaimana mencegahnya. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya dan tidak banget sangat tidak rugi ya untuk masuk di dalam prodi imunologi. Karena dengan mengetahui dan memahami atau mempunyai basic imunologi, kita bisa berintegrasi interaksi maksud saya dengan dunia luar, dengan dunia industri, dunia kampus, dunia pemerintahan, kita bisa berinteraksi. Bahkan dan kita bisa meneliti dengan atau kolaborasi dengan internasional. Jadi berbicara tentang imunologi itu sangat dibutuhkan di dunia. Ya. Jadi kami tunggu pendaftaran imunologi dibuka sampai tanggal 16 Januari. Info lengkap tentang prodi imunologi bisa diakses di PPMB UNER dan situs website Sekolah Pasca Sarjana, dan juga bisa melihat informasi tentang imunologi khususnya di Instagram Pasca underscore UNER ya. Jadi kami tunggu di sini, semoga bisa bergabung dan bisa kolaborasi bersama.
5: Ya, sahabat, merangkum apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, Dr. Salma mendefinisikan pneumonia sebagai penyakit saluran infeksi pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Ia menilai penyakit ini dapat menyerang anak-anak hingga orang dewasa karena perubahan cuaca yang tidak terprediksi. Kemudian ada Dr. Valensa, beliau ini juga menyoroti tentang pneumonia. Beliau berpendapat pneumonia memiliki gejala yang serupa dengan penyakit radang. Hal itu dapat dipicu oleh mikroorganisme, bakteri jamur, atau paparan bahan kimia lainnya. Ia membagi jenis gejala pneumonia menjadi 2, yaitu gejala sistemik yang ditandai dengan demam, badan meriang, kemudian menurunnya nafsu makan, dan juga badan menjadi lemas. Kemudian yang kedua, gejala lokal yang ditandai dengan batuk berdahak dan diikuti oleh sesak nafas. Kemudian Dr. Ayu, beliau ini menyoroti banyaknya vaksin yang saat ini dikembangkan untuk patogen-patogen yang berbeda tiap tahun. Menurut beliau, vaksin yang sudah ada kemungkinan keefektifannya berkurang untuk melawan kekebalan tubuh. Jadi diperlukan sebuah strain-strain lebih lanjut yang dapat dieksplorasi dalam program studi Magister Imunologi. Kemudian yang terakhir, Dr. Vivin berpendapat bahwa Sekolah Pascasarjana Program Imunologi telah mengembangkan beberapa riset dalam mendukung pencegahan pneumonia. Satu di antaranya adalah berkolaborasi dengan BRIN dalam pembuatan vaksin pneumonia yang berasal dari kapsul lipopolisakarida. Baik, Ya, sahabat Airlangga Forum, baru saja kita ikuti bersama Airlangga Forum edisi yang ke-287 dengan tema erupsi gunung berapi, abu vulkanik, dan pneumonia meninggi. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa ini, yaitu kepada Dr. Wauda.

kita pahami, yaitu bencana tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar dan terlihat. Terkadang ancaman justru hadir dalam partikel-partikel kecil yang masuk bersama setiap tarikan napas. Karena itu evakuasi menyelamatkan kita dari bahaya langsung erupsi. Tetapi dengan pengetahuan, kewaspadaan, pola hidup sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan membantu kita untuk menghadapi dampak setelahnya. Kita tidak bisa memilih untuk hidup tanpa gunung api, tetapi kita bisa menjadi masyarakat yang lebih siap dalam hal apapun. Dan yang paling penting, siap menghadapi bencana dengan pengetahuan, bukan dengan kepanikan. Karena mitigasi yang baik bukan hanya tentang menyelamatkan tubuh dari erupsi, namun juga menjaga kesehatan setelah bencana itu berlalu. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
6: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
5: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
6: Ayo nduk, tajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
5: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
6: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001. Serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Wila dalah Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Lho aku se, Pak.
3: Aku se lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
4: si,
3: ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku se.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku se lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.
0: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta aku terus deh. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini.

3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: emang ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyuku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Madiun, selamat malam semuanya, sahabat Suara Madiun.
1: Hai, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi nih.
0: Ya, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya, seger ya. Hari ini semuanya seger, kecuali aku belum mandi so.
2: Tapi aku juga.
0: Tapi nggak apa-apa. Hari ini walaupun belum mandi, tapi materinya bisa untuk mandi orang-orang ya. Nah, masih memandikan orang-orang itu dengan informasi-informasi yang sangat luar biasa gitu loh. Wah, bahasa aku luar biasa ya.
1: Enggak tahu mencerahkan.
0: Betul, habis mandi kan pasti cerah kan.
2: Bright.
0: Shining
2: ya.
0: So shining gitu loh. Okay. Ya deh, yang pasti balik lagi ada saya Rian
1: dan juga Sukma di sini.
0: Dan dengan teman kita yang luar biasa, seorang narsum yang kecintaan di jeda sejenak ya.
1: Iya. Jadi bintangnya di jeda sejenak.
0: Iya. Lebay karena lebay. Ada Kakak Amel.
2: Semua Ria.
0: Ya, apa kabar? Beda ya?
2: Baik-baik. Iya nih. Kok beda ya rasanya?
0: Iya. Kenapa? Lebih preman ya gitu.
2: Nah, aku lebih suka sih, ya, lebih barbar gitu.
0: Oh, barbar.
2: Sek kayaknya ya. Ya.
0: Jadi kita memang hari ini akan membicarakan sesuatu yang rada berat nih ya. Rada berat. Jadi ini berkaitan dengan tanggal 10 September 2026 kemarin. Kan kemarin kan ada World Suicide Prevention Day. Jadi di mana ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah
2: Hari
0: pencegahan bunuh diri sedunia gitu loh. Jadi memang kalau berbicara masalah bunuh diri ya, ini pasti semua orang pernah mengalaminya, terlintas gitu loh. Terlintas maksudnya dalam benaknya pasti sempat terlintas seperti ini. Dan ini kayaknya memang butuh seseorang yang pas, seorang
1: dalam bidangnya
0: mentalis bukan. Enggak. Seorang
1: tiba-tiba sulap. Iya.
0: Disulap sih dia lupa gitu. Ya, seseorang yang pas ya untuk bisa membicarakan masalah ini. Ya makanya pas banget dengan Kak Amel ini. Karena beliaunya kayak pasti udah pernah ngadepin banyak orang lah ya. Dengan berbagai
2: kondisi.
0: Iya betul, problem terus kemudian kondisi faktor ya. Nah, kita ngomongin sedikit tentang sejarah dari ini ya, dari Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini memang diawali di tahun 2003 gitu loh. Yang tentunya ini digagas kerjasama dengan WHO ya, World Health Organization. Karena ini memang benar-benar masuk banget ini di dunia kesehatan. Ini lebih ke, khususnya ke kesehatan mental ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya hal seperti ini seberapa penting sih Kak Amel?
2: Nah, apanya?
0: Dengan adanya peringatan hari pencegahan bunuh diri sedunia ini sebenarnya seberapa penting sih?
2: Mengingatkan kita kembali bahwasanya pencegahan itu tidak tugas satu orang. Itu kenapa jadi penting banget. Kita semua nih, Karian, Kak Sukma, aku sebagai profesional di sini, profesional health. Kita semua punya tugas masing-masing untuk membantu siapapun itu yang membutuhkan pertolongan kita yang berkaitan dengan suicide. Makanya Prevention Day itu terus mengingatkan kita setiap tanggal 10 September. Pentingnya seberapa penting? Penting banget.
0: Penting
2: gitu.
0: Banget ya.
2: Karena sebenarnya mereka itu yang punya pikiran suicide, ideation, yang pikiran aja.
0: Baru ide aja gitu.
2: Baru ide aja. Itu sebenarnya tuh bukan karena ingin mengakhiri hidupnya, tapi ingin masalahnya selesai.
0: Dengan
2: jadi sebenarnya
0: pintas ya, jangan bukan, jalan cepat gitu.
2: Bukan memang dengan memang kepinginnya tuh masalahnya selesai. Tapi karena nggak ngerti caranya gimana, nggak tahu, makanya jadi gelap lah ibaratnya begitu. Nah kita nih bisa bantu mereka untuk, hey kamu nggak sendirian loh, gitu. Mudahnya begitu ya.
1: Hadirlah.
2: Kita ya. betul. Kita bisa loh. Nemenin kamu, at least nemenin kamu ke profesional. Bukan kayak, kita bisa lo nyembuhin kamu. Nggak juga, mungkin punya ada profesional sendiri yang bisa, tapi itu penting banget.
1: Soalnya terkadang mereka itu juga gelap gitu, gara-gara mungkin bingung juga mau
0: kemana, mau ngomong ke siapa gitu kan.
1: Curhat buat apa gitu ya.
2: Betul. Mereka merasa sendiri padahal tidak benar-benar sendiri.
0: Berarti ini sesuai dengan tema World Suicide Prevention Day di 2026 ini temanya memang sesuai. Jadi temanya itu adalah changing the narrative on suicide. Ya, jadi we must ya. start the conversation. Ya. Yep. Jadi kita mulai harus sudah mulai ngomong, jangan cuma di pendemam sendiri ya, dalam benak. Dan karena pastinya itu adalah salah satu hal yang akan membuat orang itu jadi timbul pikiran macam-macam gitu loh. Kalau dipendam sendiri, apalagi kan beban kan pasti ya. Itu pasti jadi beban. Betul. Orang kalau punya masalah, kalau cuma dipendam tanpa harus dia ngomong ke diungkapkan orang lain. Ya. Jadi memang akhirnya ketika jadi kita punya masalah itu memang penting ya.
2: Untuk kalau
0: ngobrol sama orang lain gitu kan.
2: Kalau beban itu sendirian di otak kita, dia ruwet.
0: Nah, makanya
2: akhirnya
0: itu
2: kita jadi gak ngerti apa yang harus kita lakukan. Dengan menyampaikan kepada orang lain, at least itu keurai. Betul. Walaupun gak selesai maksudnya.
0: Kurangi persentase ya.
2: Betul. Jadi kesengahnya gak ruwet gitu. Paling gak sebenarnya kita sebagai orang lain pun gak perlu yang ngasih solusi gimana-gimana.
0: Iya betul, ya, betul. Tahu, cukup mendengarkan itu saja.
1: Kadang cuma didengerin aja gitu.
2: Dan ditemenin ya ke psikolog juga. Ke psikolog dan ke psikiater.
0: Tapi kadang yang salah itu adalah ketika orang berusaha untuk curhat. Terutama si ini ya, si pelaku ini ya, yang sudah ngide untuk ke arah bunuh diri ya. Kadang-kadang kalau aku ngelihat sih ada si teman curhatnya kadang juga ada kesalahan juga. Jadi kesalahan dalam artian ketika dia si A ini curhat ke dia, tapi ternyata dia kayak menjudge.
2: Oh, oke.
0: Okay. Hmm, okay. Kayak menjudge. Okay. Jadi
1: ada tipe-tipe ya, orang yang kayak gitu. Iya.
0: Betul. Kamu nih sebenarnya ya emang salah sih. Nah. Terus atau kadang dia membandingkan. Nah. Ada loh temanku yang kemarin seperti ini.
2: Atau adu nasib. Mobil.
0: Nah itu dia.
2: Adu nasib. Iya benar.
0: Ada nggak sih itu?
2: Banyak banget.
0: Ada kan?
2: Banyak banget kayak gitu. Dan itu yang menyedihkan ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita bisa, kita sebagai orang yang tidak dalam gelap mata tuh, yang sedang tidak punya masalah, tidak punya beban itu, sebenarnya itu agak menyedihkannya. Karena andai kita lebih bisa ngerem diri kita sendiri dulu, dan kita cukup memberikan ruang kepada mereka yang mau cerita ke kita, itu tuh sangat membantu.
1: Betul. Setuju sih. Sukma sendiri pernah kayak ibarat lagi banyak pikiran nih. Terkadang sebenarnya solusinya sepele, cuma gara-gara banyak pikiran, solusi yang sepele itu gak kepikiran. Akhirnya cari teman cerita.
0: Suaramu gak kedengeran.
1: Akhirnya cari teman cerita, ya kan. Terus malah, oh iya kenapa gak gini ya gitu. Baru kepikiran. Yang sebenarnya masalahnya itu sebenarnya gak begitu, kok masalahnya apa namanya, solusinya gak begitu susah untuk dicari. Gara-gara udah ribet sendiri dengan isi kepala, terus akhirnya nggak ketemu. Malah ketemunya ketika cerita sama seseorang gitu.
0: Iya benar.
1: Dan ternyata iya ternyata cuma ini toh ya sebenarnya.
2: Aha moment itu akan muncul kalau kita lagi calm.
0: Gini ya.
2: Aha moment. Baru ya kalau salah tanya.
0: Coba deh kita ngatip kemauan. Aha.
2: Tangannya sambil gini biasanya. Ya, aha moment itu akan muncul kalau kita lagi calm.
1: Tenang ya.
2: Nah, calm itu bukan cuma kita diem ya, tapi nervous system kita yang calm.
0: Ya, kita benar.
2: Lagi nggak kemerungsung lah. Ya. Kita jadi kayak, maksudnya ini kali, gitu.
0: Tensi dan rumitnya turun ya.
2: Betul. Tapi kalau kita pikirkan itu semua sendiri, nervous sistemnya semakin meningkatkan, maksudnya hormon kita yang bikin kita cemasnya juga semakin meningkat. Terus kemudian rasa takut sebagai benteng, ya maksudnya sebagai benteng kita, emosi yang bisa memberikan benteng penguatan, apa ya ibaratnya kayak apa sih? Penyelamatan diri. Aku mau ngomong apa sih? Aku grogi, ada dua orang baru yang ternyata ilmunya keren banget. Nah,
1: galem.
2: Iya.
1: Ya, itu tadi kan katanya biar ada aha moment harus galem.
0: Harus galem
1: gitu kan. Itu kan
2: langsung di
1: kamu kurang galem kan. Iya,
2: karena dengan Lian aku tuh panik gitu ya.
0: Kayaknya Kamal sih lebih takut sama kumis kita gitu, kayaknya.
2: Agak nerka memang. Takut.
0: Nah, maksudnya gimana tadi?
2: Jadi gini, takut itu adalah emosi kita yang sebenarnya melindungi kita dari ancaman. Nah, kalau kita lagi ruwet, takut, cemas itu adalah satu-satunya penyelamat kita sebenarnya. Malah sebenarnya itu nyelamatin kita. Sayangnya karena kita ngikutin rasa takut dan cemasnya, jadinya over gitu, overwhelmed kita. Nah sebenarnya memang benar kata kuncinya adalah kita calm, nervous system kita yang calm, sehingga aha momennya muncul.
0: Cooling down dulu lah.
2: Cooling down.
0: Ngopi sih. Maksudnya ngopi dulu biar tenang. Jadi supaya turun ide-ide yang ide jahatnya itu loh, yang jadi racun gitu. Iya, yang jadi racun di otak, dan itu sangat memang benar-benar menakutkan. Jadi aku setuju banget ketika kita lagi marah, ibarat kita lagi marah lah, kita lagi berantem. Seumpama nih kamu sama pacarmu gitu loh Sukma ya. Sama kamu lagi sama pacarmu. Kan pasti kan kalau kalian lagi berantem gitu kan rasanya kayak tensi tinggi, pengennya saling menang kan?
1: Iya, iya. Enggak ada yang mau ngalah. Enggak
0: ada yang mau ngalah kan? Nah, itu dia. Jadi memang benar yang dia bilang sama Kak Amel, butuh aha moment adalah ketika kita lagi tenang. Ketika tenang, tension untuk saling menangnya tuh udah turun gitu. Jadi ya benar,
1: akhirnya bisa dapat solusi
0: yang more enak, clearly lah otaknya gitu kan. Ini kita juga disaksikan di YouTube loh.
2: YouTube. Oh iya benar. Jadi bisa dilihat ulang ya.
0: Betul, bisa dilihat ulang ya.
1: Seluruh warga Kota Madiun dan sekitarnya mungkin.
2: Agak jauh kadang teman-temanku yang lihat dari kota lain, bukan cuma sekitar Madiun.
1: Semuanya.
0: Se-Indonesia ya. Bahkan luar negeri.
2: Luar negeri bisa.
0: Betul. Contohnya di Sine.
1: Ya.
0: Bisa. Sine.
1: Sine.
0: Australia, Sine.
2: Sine.
0: Ngawi-ngawi.
2: Jadi nggak jadi punchline.
1: Aduh, ya, aku nggak nemu Rian, maaf. Mau lanjutin nggak nemu?
0: Jadi mesti calm down ya.
2: Kalau karena aku orang Malang ya. Kalau di Malang ada Jerman, jajare kaum.
0: Sini juga ada. Jajare taman.
2: Oh ada Jerman ya.
0: Oke, balik lagi ke topik utama. Oke, nah. Kalau dari segi persentase, karena kan Kamel kan pasti udah banyak ya, maksudnya orang-orang yang mencoba untuk ngobrol. Sebenarnya lebih berat itu, maksudnya lebih besar pelakunya. Itu lebih ke cowok apa ke cewek sih?
1: Oh ya, secara genre. Oh, ya.
0: Secara gender ya, gendernya.
2: Berarti ini berdasarkan klienku nih.
0: Iya.
2: Jadi ini
0: dari lingkup kecil dulu aja.
2: Lingkupku aja ya. Selama aku 8 tahun jadi psikolog yang memang ini mulai dari attempted suicide sampai ke suicide ideation ya. Oh dan self harm juga enggak? Kategori self harm juga dimasukin enggak?
0: Boleh. Karena itu kan memang mereka runtutan, akhirnya kan jadi penyintas loh mereka itu. Berarti kan termasuk kalau dia pernah jadi penyintas, berarti masuk kan dia kan?
2: Ya kalau memang kita mau mengkategorikannya seperti itu, banyak laki-laki.
0: Wah ternyata
1: laki-laki loh Rian.
0: Jadi mesti hati-hati loh ya.
2: Laki-laki.
1: Ini Sukma gimana nih?
2: Pertanyaanku apakah kamu
0: sudah mulai ngide?
2: Ini aku punya satu pertanyaan. Pernah nggak kalian ketika punya masalah yang rock bottom-mu banget lah, yang kamu benar-benar paling down banget di hidupmu. Pasti pernah kan dia ada lah ya. Pernah nggak kalian kayak, aduh aku pingin ngilang aja deh.
0: Pernah.
2: Itu suicide ideation ya. Pasif.
0: Oh, pasif ya.
1: Levelnya masih pasif nih.
2: Artinya itu bilangnya kan ngilang itu maksudnya
1: pergi gak itu ada. Termasuk enggak? Iya, termasuk ya.
2: Oh, ngilang dong maksudku itu ngilang. Literally yang aduh,
0: menghilang dari masalah.
2: Aku pengin ngilang. Aku pengin ngilang.
0: Iya.
2: Jadi kayak aku enggak kuat banget sama masalah ini, gitu. Terus aku pengin ngilang. Harapan kita adalah kalau kita ngilang itu selesai. Itu aku nggak bilang itu langkah pertama, tapi banyak yang dimulai dari sana. Dia kepingin ngilang, kepingin nggak ada, pingin hidup baru. Aku kepingin kalau misalnya bisa itu aku pengen ganti kewarganegaraan atau aku pengen ganti identitas jadi aku jadi orang yang baru. Itu sebenarnya sudah kategori pasif. Suicide ideation pasif.
0: Kalau aktif kan yang melakukan kan berarti kan.
2: Kalau yang aktif itu yang terus ada.
0: Pikirannya ada terus kan di situ.
2: Dan
0: kan?
2: Memang langsung ke skenario situasinya.
0: Nah itu dia yang melakukan kan yang kayak gitu kan. Mulai dari yang pasif dulu, tapi akhirnya dia coba-coba jadi yang aktif. Dengan di miss call maksudnya kan aktif juga.
1: Kalau pasif.
2: Oke. Okay. Baik.
1: Kalau pasif itu berarti kalau telepon diangkat diem aja pasif.
0: Nggak ada tanggapan ya?
2: Oh, ada tanggapan, atau gitu. Atau punya bapak, punya ibu, tapi nggak hadir.
0: Gitu.
1: Oh gitu.
2: Pasif ya. Itu
1: juga. Oh iya. Oh iya.
2: Aku pasif.
1: Oke.
2: Enggak nyambung ya, maaf ya. Enggak apa-apa. Oke.
1: Okay. Try.
0: Iya. Tapi emang kadang-kadang kita enggak nyambung juga kok.
1: Iya, kadang-kadang.
2: Enggak
1: apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
0: Kan aku ibu. Yuk, siapa yang mau gabung bareng sama kita silakan ya. Yang mungkin.
1: Ada yang mau ditanya.
0: Iya, ada yang mau ditanyain tentang ini. Silakan langsung ke 081-556-451-817 melalui WhatsApp. Kalaupun enggak ada, kita akan lanjut lagi.
1: Oke.
0: Betul. Oh, di itu ada satu nih.
2: Oke.
0: Oh, oke. Okay. Ya, nih. Kirimkan ke sini, Ferdi.
1: Iya.
2: Nah. Kenapa Anda tidak bisa buka itu?
0: Nah, ini ada yang mau nanya nih. Ternyata ada nih.
1: Ada.
0: Wah, terima kasih banyak nih. Dari nomor 08.
2: Harus banget nih disebutin.
0: 2 3 sekian lah pokoknya ya. Mau tanya nih. Apakah di dalam tanah ada mama papa? Semua kecil enggak ini enggak jadi. Ini serius. Kamu nanya nih, misal tahu orang yang belakangan ini sering mengurung diri, maksudnya dia kan berarti pengennya tertutup lah ya di dalam rumah terus ya, menjauh dari lingkungan maksudnya.
2: Oke, menarik diri ya.
0: Menarik diri dan pernah mengatakan lebih baik tidak ada. Apakah itu harus dianggap serius meskipun dia mengatakannya sambil bercanda? Balas kak cepet GPL katanya gitu.
2: Sekalipun lagi ngobrol
0: kayak bercandaan,
2: Sukma, kayak pengen ngilang deh aku. Canda. Itu serius. Kita enggak boleh.
0: Sebenarnya ya, dalam hati itu berarti dia sempat terlintas itu kan berarti.
1: Bercandanya enggak boleh untuk menutupi.
2: We don't have to know what it is.
0: Yes,
2: That it is. Jadi ya kita gak boleh mempermainkan kalimat apapun itu. Betul. Pun kalau dia memang bercanda, kita tetap gak boleh nganggap itu bercanda.
0: Canda, betul.
2: Walaupun dia bercanda, kita gak boleh anggap itu candaan. Yeah. Maksudnya begitu.
0: Karena itu juga merupakan, iya, kita gak tahu
2: intention seseorang.
0: Ini beneran atau enggak. Nah ini bener nih, aku setuju nih. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku kan sering kan baca-baca di threads kan. Yang sekarang lagi
2: rame ya,
0: rame banget ya. Dia mengalahkan X kan. Dan ternyata memang kalau aku lihat, gak tahu ya, apakah si Fulan ini dia itu pengen untuk meraih algoritma supaya dia FYP atau bagaimana. Aku gak tahu. Cuma di situ dia tuh kadang nulisnya, ya kalau aku membacanya sih rada ngeri.
2: Kayak gimana tuh?
0: Jadi semisal gini, semisal dia foto, terus di sini ada tato lah semisal, tatonya. Ntar kamu kalau menemukan,
2: Tato ini.
0: Orang dengan tato ini dengan dan diri, dia udah ini, dead body, gitu, dead bodies. Ya kamu nanti tolong ya urusin aku ya, bla bla bla bla bla bla bla kayak gitu. Jadi dia mengumumkan. Mengumumkan kalau dia tuh mau melakukan itu. Gak tahu itu benar atau enggak. Nah seperti yang disampaikan tadi kan, kalaupun itu bercanda atau enggak kan mesti
1: bisa disepelein.
0: Iya,
1: jangan didiemin. Nah
0: sebenarnya aku gak setuju kalau hal yang kayak gini. Karena menurutku itu kayak jadi trigger gitu loh kak. Kamel. Buat orang lain untuk melakukan
1: misalnya
0: itu.
1: Misalnya dianya cuma
0: kayak bercanda, jadi tren baru gitu loh. Kalau menurut Kamel sendiri gimana?
2: Aku akan membahas ini agak panjang dan agak serius, lebih serius.
0: Aku senang yang serius-serius kayak gini ya.
2: Kalau hubungan emang harus serius ya.
0: Ya harus.
1: Sebenarnya kita berdua orangnya serius.
0: Coba deh aku muka serius, aku bisa ketawa-ketawa.
2: Maaf, kalian belum serius, aku malah pengen ketawa. Oke, aku mengerti kegelisahan Rian. Aku paham tentang something triggering itu bahaya gitu ya untuk orang-orang yang memang sudah punya intensi ke arah sana dan atau mungkin yang masalahnya penuh gitu. Sukma, kita coba bedah dari sudut pandang si yang mengetik thread dulu ya. Kita pakai sudut pandang
1: yang
2: mengetik
1: bikin thread. Postingan nih.
0: Postingan utas. Dia bikin utas.
2: Bikin utas ya. Kita gak tahu apakah dia tuh serius atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, itu adalah satu-satunya cara dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Terus gimana?
1: Wah, saya.
2: Jadi sih, kamu juga tetap harus hati-hati. Hmm. Kalau kamu bilang nggak setuju, dalam artian lu, aku tuh bisanya gini. Hmm. Dan itu ada beberapa klienku itu yang dia nggak mau nunjukin muka, tapi dia mau menuliskannya melalui puisi yang mengarah.
0: Dark gitu ya, puisi-puisi yang dark gitu mungkin.
2: Ada kayak mengarah lah gitu ya sebenarnya, mengarah ke apa yang dia pikirin, yang dia rasakan, dan itu adalah cara dia mengekspresikan perasaannya, which is nggak popo gitu.
0: Mungkin dia itu cara untuk ngurangi bebannya gitu.
2: Nah, jika itu menjadi sebuah trigger bagi orang yang lain, ini dua hal yang berbeda aku rasa. Gitu. Jadi kita gak bisa mengatakan satu lebih baik daripada satunya jika ya kondisinya begitu. Nah, untuk mereka yang ngerasa tertrigger, ini malah harus punya bekal gitu ibaratnya. Kalau kamu ngerasa kok ada yang ngomong kayak gini, terus aku kok jadi madek gitu. Ya berarti kita perlu aware untuk safety plan kita gimana. Gitu. Jadi jangan lihatnya dari satu sudut pandang kita sebagai outsider. Kalau kita lihat outsider kan kita pasti akan berpihak ya terhadap salah satunya. Tapi kita lihatlah dari keduanya, yang kita juga gak tahu apakah itu niat beneran atau enggak. Kayak film-film tuh misalnya, film-film yang mungkin ada trigger warning gitu-gitu. Pernah lihat kan? Kan niatnya mengedukasi sebenarnya. Tapi kalau ada orang yang ketrigger, sebenarnya kan tanggung jawab individunya untuk prevention. Kamu harus punya safety plan. Nah sebenarnya safety plan itu yang harus kita bangun. Setiap orang tuh harus punya safety plannya. Gitu Rian. Sukma gitu. Kalo, gimana kalau kalian?
1: Sukma sendiri tuh yang apalagi kejadian yang beberapa waktu yang lalu yang terjun itu loh kak, dari jembatan gitu.
0: Terus dia pakai parasut kan, apa ya kalau terjun gitu ya?
1: Anu pakai nggak nemu lagi Sukma di sini. Maaf. Nah, irisnya itu ketika Sukma baca-baca postingan, baca-baca komentar dari postingan itu yang membahas itu, itu nggak sedikit juga Sukma itu nemuin ada beberapa komentar seperti kayak mungkin selanjutnya aku, mungkin nextnya aku, atau mungkin harusnya aku yang di situ. Terus itu gimana gitu loh, maksudnya terkadang ya benar emang kita nggak bisa ngejudge apa yang diposting sama orang itu, bisa jadi trigger. Kita harus punya pembatas itu sendiri.
0: Harus punya penguat ya.
1: Cuman ternyata pada itunya ya entah juga balik lagi kita nggak tahu dia berkomentar seperti itu.
0: Bercandaan atau gimana?
1: Bercandaan atau hanya atau benar-benar dia ungkapan
0: isi hatinya.
1: Isi hatinya gitu kan. Tapi juga agak miris sih ngelihatnya ya Kak Amel ya gitu.
2: Aku mau nambahin sedikit. Ada salah satu klienku yang ini menurutku sangat boleh di-share karena edukasi menurutku. Aku gak akan sebutkan share.

0: Tapi ada salah satu klienku itu yang bilang begini, aku kira itu cuma tren, kalimatnya begitu.
1: Waduh.
0: Tapi enggak. Ketika dia orang di sekitar dia ada suicide ideation, dia anggapnya, aku kira itu cuma tren karena saat itu rame banget. Mirip ya, relate kan sama situasimu.
2: Betul, betul.
0: Tapi enggak. Setelah bertahun-tahun, ketahuan itu adalah akar masalah pertama kali yang sebenarnya kita bisa bantu. Sedih ya jadinya.
3: Banget.
0: Makanya kita gak bisa menyepelekan sedikit pun, sedikit pun. Walaupun kamu bercanda, kamu bercanda pun aku gak akan bisa menganggap itu candaan. Ibaratnya begitu. Gitu.
3: Wah,
0: sih.
3: Miris juga ya. Maksudnya kok bisa.
2: Betul.
3: Hal atau melakukan hal seperti itu, percobaan bunuh diri dan lain sebagainya itu dianggap tren gitu ya Rian ya. Itu
2: betul.
3: Juga jadi suatu yang apa ya, keresahan juga ya.
2: Ya maksudnya jadi keresahan ya buat banyak orang juga. Mungkin kok jadi gini nih, aneh gitu loh.
3: Kok tren kok gak
0: kok negatif
3: cuma
0: gitu.
3: Sekali
2: betul,
3: sekali kejadian kan itu hitungan.
2: Betul, benar, benar.
3: Sukma nih ngikutin tren gitu. Kan cuma sekali viral udah.
2: Iya.
3: Gak dapet apa-apa.
2: Terus kadang-kadang yang aku lihat itu kadang dibuat kayak sebenarnya dia berkonten gitu loh. Di salah satu platform berbagi video gitu ya. Pura-pura tapi ternyata kejadian bener,
3: kejadian
2: gitu.
3: Bener.
2: Yang ngerikan kayak gitu tuh.
0: Iya, mengerikan memang.
2: Ih. Ya, nah ya. sebenarnya kalau dari segi levelnya ya, level dari yang teringan dan terberat, sebenarnya masalah apa sih Kak Amel kebanyakan mereka tuh? Aku pengen tahu. Yeah.
0: Dari teringan, gak ada yang ringan dong kalau sudah di fase suicide ideation. Aku rasa begini. Kita disclaimer dulu.
3: Boleh.
0: Aku kasih analogi ya. Misalnya kita bertiga lagi nongkrong di pinggir jalan. Kebetulan kita lihat sebuah kecelakaan. Coba nih ya, kita bermain drama dikit ya.
2: Yeah.
0: Okay. Sukma, saat kita lagi nongkrong, anggaplah kita di angkringan gitu ya. Kita di pinggir jalan ada tabrakan.
2: Ada kecelakaan.
0: Ya. Misalnya motor dengan motor misalnya gitu. Yang pertama kali kamu lihat apa? Anything, terserah. Kita lagi bahas aja. Dari tabrakan. Kita sama-sama lihat tabrakan itu tuh. Kita bertiga sama-sama lihat tabrakan itu. Sukma lihat apa dulu?
3: Kalau Sukma yang ada di pikiran
0: sekarang ya.
3: Handphone sih.
0: Oke.
3: Okay. Handphone.
0: Handphone.
3: Ini dilanjutin. Kalau karena Sukma tahu ininya ya apa namanya
2: arahnya kemana,
3: nyari handphone, telepon apa, ambulan apa, nah itu polisi misalnya gitu.
0: Kalau Rian, apa yang pertama kali kamu lihat dalam kecelakaan itu?
2: Aku ngeliat korbannya dulu.
0: Korbannya?
2: Iya.
0: Bagaimana kamu bisa menentukan korban?
2: Ketika ya maksudnya ketika dia sama-sama jatuh kan berarti kan korban kan?
0: Oh oke. Okay. Orangnya ya?
2: Iya maksudnya orangnya.
0: Oh ya oke.
2: Orangnya. Aku ngeliat keadaan dulu.
0: Kira-kira kalau ini ternyata kita gak bertiga, ternyata ada Ferdi berempat nih. Mungkin gak kalau misalnya Ferdi itu ngelihatnya motornya? Mungkin gak?
2: Mungkin
0: kan?
2: Mungkin.
3: Ada juga
2: dia kan? Mau lihat apa bebas.
0: Tahu gak apa yang akan aku lihat dulu?
2: Apa itu?
0: Ekspresi.
2: Dari?
0: Mereka yang mengalami itu. Aku akan merekam itu. Artinya apa yang kita lihat affect what our feel. Bisa jadi kalian, kamu fokus ke solusi. Oh ya, ini harus segera manggilin biar gitu kan. Udah tahu nih arahnya kemana. Kamu langsung lihat, waduh itu kondisinya butuh apa nih? Aku bisa apa nih? Mungkin gitu
2: urgent,
0: ya. Kalau aku nge-freeze, aku lihat ekspresinya, terus terjadi trauma di aku. Mungkin gak?
2: Mungkin.
0: Yeah. Padahal kamu bilang, halah kecelakaan motor aja lo. Bagiku, enggak.
2: Ekspresi.

0: numpak motor ngawur-ngawur lah kayak gitu, ada ketakutan gitu.
1: Ya nggak apa-apa juga, maksudnya itu pengalaman, itu dibentuk dari pengalamannya Sukma, entah itu yang mana, tapi ya nggak apa-apa kamu punya rasa itu dan itu sah-sah. Jadi, aja, valid-valid aja.
0: Pembenteng tadi ya ketakutan.
1: Nah karena ya itu tadi, melihat masalah itu sangat tergantung kacamatanya. What do you see affect what you feel?
2: Sudut pandangnya dari mana gitu.
1: That's right.
2: Nah, kalau menurutku sih, kalau benteng ya, kalau menurutku pribadi, sebenarnya dia mesti agama sih.
0: Betul,
2: kalau aku.
0: Iman.
2: Iman. Kalau aku pribadi loh ya.
1: Boleh.
2: Kalau pribadi.
0: Kan di agama juga, kalau dari sudut pandang Islam kan juga diajarkan ketika kita lagi stres atau mungkin marah atau mungkin apa, itu kan kita disarankan untuk duduk. Kalau duduk masih nggak tenang, disarankan untuk
2: wudu,
1: nempel
0: di bawah dulu,
2: betul, betul.
0: Duduk di lantai.
2: Habis gitu. Itu kalau memang masih gitu, wudu atau sholat.
0: Iya. Betul. Kita sebenarnya udah diajarkan.
2: Iya, makanya itu sebuah tindakan preventif juga kan untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Kalau menurutku pribadi sih, itu kayaknya lebih apa ya? Yaitu kesadaran dari diri kita sendiri juga. Gimana menguatkan apa yang ada di dalam hati itu loh, biar lebih kuat, mental, biar tidak
0: kita, apa kita.
2: Seperti itu.
1: Terima kasih teman-teman atas
2: kayak Ustaz ya, kayak Ustaz ya aku ya.
0: Hari ini
1: belum. Ada lanjutannya itu. Mau aku counter back soalnya.
2: Oke, boleh.
1: Terima kasih teman-teman karena kalian berpikir dengan cara yang sangat mulus dan baik, sedangkan masalah itu tidak semulus itu.
2: Ya paham, ya, paham.
0: Kita paham.
2: Lihat kadarnya kan?
1: Gini, yang mau aku bicarakan begini, aku senang ketika seseorang itu punya hubungan vertikal, di mana hubungan vertikal itu menjadi penguat dia untuk menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan duniawi. Itu aku senang banget. Kalau kita bilang apakah itu satu-satunya obat, hati-hati nih ngomong iya-nya nih. Aku harus hati-hati nih ngomong iya-nya. Iya jika aku akan begitu.
2: Ya pasti
1: iya
2: ada jikanya.
1: Kamu sendiri aware sama kondisimu.
2: Betul.
1: Saat kita sudah aware sama diri kita sendiri, kita punya koneksi yang baik dengan diri kita sendiri. Hubungan kita ke vertikal tulus. Tapi kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, hubungan kita secara vertikal nggak tulus nih. Karena nggak tulus, akhirnya apa? Orang-orang seperti Rian dan Sukma yang mungkin sudah selesai sama dirinya sendiri, terus kamu ngomongin kalimat barusan tuh ke orang yang belum selesai sama dirinya sendiri. Jadinya judge.
2: Setuju.
1: Makanya judge, hati-hati, aku gak bilang itu salah. Aku yang salah kalau aku bilang itu salah. Tapi gak, mungkin gak tepat di beberapa timing.
0: Beberapa personal ya.
1: Banyak banget. Mungkin kalau mau tak prosentase kasar ya, 90% dari klienku itu akhirnya malah jauh dari hubungannya dengan vertikal. Karena semakin dijudge seperti itu, dianggap kan di Al-Quran sudah ada nih. Kan anu begini, bukan cuma di Al-Quran ya, di Alkitab juga ada nih.
2: Betul, semua
1: ada nih. Kan kita harusnya begini nih, kita harusnya begini. Tapi kan sekali lagi bukan itu.
0: Yang mereka cari bukan
1: serumit itu. Serumit itu. Tapi aku terima kasih karena kalian tahu itu apa ya, kayak kunci jawaban yang paling master gitu ya. Tapi sekali lagi, sebelum kita punya hubungan vertikal ke atas, kita sama diri kita juga harus selesai.
2: Betul.
0: Dulu ya.
1: Dan mungkin itu cycle ya sifatnya. Jadi kalau kita juga terus ke atas, hubungan kita dengan diri kita sendiri juga lebih dekat. Kita lebih connect sama diri kita sendiri. Terus ini kita juga lebih tulus ke atas. Terus kita ke samping juga lebih okay, gitu. Jadi kayak bukan satu-satunya gitu loh.
2: Iya,
1: tapi
2: memang
1: tetap, bukan. Step by step lah gitu.
2: Betul, itu adalah kalau aku bilang sih itu salah satu apa ya, salah satu penguat menurutku, salah satu penguat ya. Ketika orang itu memang benar-benar
1: oke.
2: Benar-benar dekat dengan si
1: hubungan di atas itu memang benar.
2: Udah bagus, ya benar itu.
1: Banyak juga yang diselamatkan karena dogma.
2: Ya.
1: Banyak juga, jadi aku juga gak mau menutup kemungkinan ya. Banyak juga yang diselamatkan dari dogma. Contoh, pikirannya udah gelap, terus
2: akhirnya
1: aku inget nih, nah, kata kata ustadku.
2: Nah itu dia.
1: Bagus, jadi tetap gak bisa kita ambil salah satu aja gitu.
2: Betul, tetap butuh ada banyak hal kan yang untuk menguatkan itu ya.
1: Betul.
2: Oke, balik lagi
0: ini ya, punya
1: masing-masing cara
2: jawaban. Betul lah, masing-masing cara. Ini ada yang bergabung.
1: Oke.
2: Melalui
0: halo.
2: Ini jadi gak enak.
1: Kenapa tuh?
2: Gak apa-apa.
0: Ya ampun. Emang klingi aja.
2: Iya.
1: Aduh, aku masih berusaha beradaptasi guys.
2: Oke. Melalui YouTube ya. YouTube. Ngomongnya mesti YouTube.
0: YouTube.

0: YouTube. Okay, ada Fadila.
1: Halo,
0: halo Fadila. Apa kabar hari ini? Ya, saya punya teman yang akhir-akhir ini sering bilang capek sama hidupnya dan merasa tidak berguna. Oh, jangan seperti itu, nggak boleh. Semua manusia itu berguna sekali.
2: Thank you, Mas Rian.
0: Tapi saya takut kalau ngajak bicara malah bikin dia tersinggung. Sebenarnya gimana sih cara memulai percakapan yang aman? Itu dia, Kak. Kamel, kalau Kamel dengan memulai yang terbaik tuh yang paling halus lah pokoknya. Biar dia nggak tersinggung. Itu gimana sih, Kak?
3: Amel kan udah
0: kan pasti udah berpengalaman 8 tahun loh. 8 tahun loh.
2: Aku akan mulai dengan mengobservasi dulu apa yang sedang dia lakukan saat itu. Misalnya dia lagi gini ya, potek-potek tangan.
0: Kuku lah.
2: Ya kuku ya,
0: potek-potek tangan. Gigit-gigit
2: kuku ya. Gini-gini gitu. Terus kelihatan wajahnya suram gitu ya. Terus kita kan sudah khawatir ya.
0: Menanyakan keadaan dulu.
2: Aku akan begini. Lagi sibuk apa? Padahal aku tahu dia sedang berusaha gini. Lagi sibuk apa? Hei, dan tangannya aku langsung kuambil tapi dengan cara yang lebih halus. Hei, main yuk. Aku mau kasih satu tips and trick. Kadang kita ngerasa seseorang itu, kita sadar seseorang itu butuh cerita, tapi kita nggak tahu cara dia cerita gimana caranya gitu.
3: Mancingnya.
2: Mancingnya. Caranya adalah bikin dia nyaman dulu. Dan divalidasi apa yang dia rasakan, maka dia akan speak up. Nah, tiga hal ini lakukan dulu. Setelah kamu lakukan, jangan buru-buru ngasih advice apapun, nasihat apapun gitu ya. Baru kayak kamu pinginnya gimana sekarang? Kira-kira aku bisa bantu apa? Ada aku di sini. Beri harapan, tapi bukan kepalsuan. Yang pertama itu adalah kita dengerin dia ya. Ini ada apa namanya? Ada apa sih namanya? Stepnya. Sebenarnya stepnya bukan step juga. Kalau step kan berarti harus urutan ya. Ini bisa bolak-balik juga. Yaitu namanya dukungan psikologis awal. Dukungan psikologis awal. Dukungan psikologis awal itu yang pertama adalah listen. Kita dengerin.
0: Listening ya, mendengarkan ya. Jadi kayak ibarat kotak-kotak PPPK itu. Pertama ya.
2: Yang pertama itu look, look. Listen. Look itu lihat. Listen, dengerin. Link, hubungkan.
0: Oh, 3L.
2: Oh iya, benar 3L ya. 3L. Look, listen, link. Kemudian listen, link. Beri kenyamanan, beri harapan. Nah, maksudnya kenyamanan dan harapan itu bukan kita ngasih harapan palsu ya, tapi kita tahu ukurannya tuh. Aku tuh bisa ngasih dia harapan tuh misalnya kayak gini. Kalau kamu butuh apa-apa, aku di kamar sebelah ya. Kita ngasih harapan, tapi kan emang kita di kamar sebelah gitu loh. Kamarku di sebelah kalian. Aku di sebelah ya. Udah makan belum? Kalau butuh apa bilang ya, aku di sebelah. Itu kan memberi harapan, tapi kan bukan harapan palsu. Dan itu terukur kan. Nah itu maksudku. Jadi itu adalah cara yang paling aman sekali. Look,
0: listen,
2: link. Hubungkan link dengan profesional. Misalnya dia butuh apa, dia belum makan ya, hubungkan dengan warung terdekat. Kalau dia butuh apa, dia butuh menangis ya, beri ruang cukup untuk dia menangis. Itu maksudku begitu. Dia butuhnya profesional ya.
0: Mesti satset berarti itu. Satset. Kan? Kan
3: soalnya
0: link, look, listen, link kan. Berarti mesti satset nih.
2: Kok satset?
0: Maksudnya satsetnya gini. Kayaknya ini butuh ini nih. Ketika ngelihat caranya mesti gini nih.
2: Itu sebenarnya konsep itu kan dukungan psikologis awal ya, DPA. Itu adalah konsep ketika kita juga menghadapi bencana. Ini kan anyway kita lagi banyak
0: bencana. Betul.
2: Sama kayak gitu, kita perlu menghubungkan sesuai kebutuhannya gitu.
3: Melihat itu berarti ini ya, konteks observasi.
0: Melihat dia sedalam apa sih masalahnya gitu kan.
2: Gesture.
0: Maksudnya ngelihat dari rautnya kan kelihatan. Masalahnya dalam enggak sih gitu. Kelihatan gitu. Aku sih bisa jadi dukun soalnya.
2: So far selama 8 tahun ini aku sering ketipu sih sama Ocha. Kadang mukanya begini tapi pikirannya kemana-mana.
0: Bohong ya berarti ya.
2: Bisa jadi.
0: Kalau kayak gitu pasti tak marah ini tuh mesti. Kamu bohong ya ternyata kamu. Dosa loh kamu.
3: Aku lagi observe Mbak Amel ini. Kayaknya lapar ini.
2: Bukan. Mau ngajak aku dinner gitu. Boleh-boleh sih acara okay, yang bagus.
0: Jadi acara yang bagus itu ya paling halus ya. Kamil ya. Oke, berikutnya ada yang nanya lagi.
2: Ada lagi. Senang sekali.
0: Ada Krishna Widi.
2: Hai
3: Krishna.
2: Kak Krishna.
0: Oh, dia cuma ngomong gini, Kamel ini luar biasa banget. Makasih banyak Kak Amel, lumayan better deh. Loh, kok lumayan better?
3: Lumayan better.
0: Berarti dia
3: siapa dia?
0: Lah iya, kalau lumayan better berarti dia
2: semoga aku bisa bermanfaat buat
0: kalian semua. Nah, itu dia. Berarti semoga apa yang kita omongin tersampaikan
2: iya.
0: Berarti
2: ya.
0: Kok dia ngomong
2: itu adalah
0: alhamdulillah
2: tujuan.
0: Berarti
2: alhamdulillah selama tahun lebih udah hampir 2 tahun.
0: Iya, iya.
2: Itu emang tujuan. Tujuanku jadi, secara pribadi dan tujuan kita sama-sama
0: iya,
2: ya.
0: Dan ternyata dia ngomong better loh.
2: Makasih ya. Siapa tadi namanya? Krishna.
0: Krishna.
3: Semangat terus Krishna.
2: Thank you. Thank you.
0: Semangat terus ya
2: Krishna.
0: Ya.
2: Ada kita semua di sini. Sering sendirian. Ikutin aja.
0: Iya.
2: Konten-kontennya Rian.
0: Jangan lah. Jangan aku pribadi lah gitu. Kan aku sama Sukma gitu.
3: Iya.
2: Oke, baik.
3: Aku di sini juga banyak masalah.
2: Enggak. Berarti fix nih aku buka ruang konsultasi di sini.
0: Tapi ngomong-ngomong gini Kamel, apakah dalam Semisal ada metode lain yang diberikan oleh Kamel nih semisal
2: Metode
0: lain dalam artian gini kayak apa ya, konseling gitu loh. Maksudnya dalam artian ada grup kecil dengan mendatangkan seorang call gitu loh.
2: Call?
0: Key opinion leadernya.
2: Oh, oke.
0: Dan dia tuh mantan penyintas. Kayaknya itu kayak gitu sepertinya akan tingkat keberhasilannya seperti apa ya kayak?
2: Oke.
0: Kalau boleh tahu.
2: Aku menangkap maksudnya Rian.
0: Mm-mm.
2: Tapi kalau
0: tapi
2: kita
0: tetap dengan pendampingan Kamel ya dong.
2: Ini sebenarnya pernah terjadi memang.
0: Nah.
2: Tapi gini kalau dia adalah klienku, aku akan minta inform concern dulu dan aku akan pastikan dia dalam keadaan yang stabil. Mm-mm. Karena ditanya-tanya itu nggak enak.
3: Betul.
0: Ya betul. Gak
3: seorang bisa kan.
2: Pun ketika sharing itu berat.
0: Gitu ya pasti ya. Berat, pasti berat. Karena pasti dia kan kayak mengingat yang kemarin pernah terjadi kan, recall kan dia kan.
2: Betul. Jadi itu yang akan kulakukan. Jadi ada inform consent dan harus didampingi dan aku akan pastikan dulu dia oke. Tapi kalau yang kamu maksud tadi dalam konteks keberhasilan untuk banyak orang,
0: belum tahu ya.
2: Mending grup terapi. Jadi kalau grup terapi dengan orang tipe yang sama.
0: Betul, paham.
2: Dengan kondisi yang sama itu akan membantu. Tapi kalau misalnya satu sebagai narsum misalnya seperti itu, yang lainnya pendengar atau mungkin mempelajari terlalu resiko.
0: Terlalu resiko ya.
2: Walaupun ya pernah ada, tapi setelah itu harus aku backingin juga endingnya. Maksudnya harus ikut terapinya.
0: Iya tetap ada pengawasan dari seorang
2: resiko
0: psikolog.
2: Tapi, agak resiko.
0: Sangat berisiko ya.
2: Bukan sangat, agak resiko.
0: Agak resiko. Tapi memang lebih enaknya memang berbicara secara dua mata gitu ya.
2: Oh kalau
0: empat mata.
2: Dengan kliennya maksudnya. Maksudmu tadi tuh aku sama kliennya terus diliatin orang gitu?
0: Enggak, maksudnya.
2: Ini gimana sih?
0: Dengan kasus yang sama gitu loh, kayak jadi contoh gitu loh. Misalnya kamu jangan deh kayak aku.
2: Iya kan, jadi kayak ada narsum terus agak resiko. Kalau gitu agak resiko. Itu agak resiko. Tapi kalau misalnya aku kan bukan penyintas, jadi aku yang memberikan edukasi itu lebih aman.
0: Iya.
2: Jadi pandanganku kan objektif nih, bukan subjektif atas apa yang terjadi pada diriku kan gitu. Itu lebih aman. Tapi kalau sudut pandangnya adalah kepada kliennya, lebih baik grup terapi yang sama-sama klien.
3: Kasusnya
2: dengan diagnosa yang sama atau
0: konsumsi
2: gitu. Jadi beda sudut pandang ya.
0: Iya, beda sudut pandang ya.
3: Karena takutnya ini ya, kalau itu beresikonya misalnya ya itu tadi levelnya enggak sama apa-apa penerapannya untuk
0: beda-beda.
2: Selain penerapannya dan penyampaian terhadap situasinya juga enggak hampir resiko semua memang.
0: Nah, ini yang bikin aku penasaran.
2: Yep.
0: Pernah ada case enggak sih? Semisal gini, ada seseorang yang ternyata tuh jahat banget gitu loh. Terus dia mainnya guilt trip gitu. Supaya orang tuh ngerasa bersalah dan akhirnya melakukan tindakan itu.
3: Nah, itu kayak gimana?
0: Itu pernah ada kasus seperti itu enggak sih?
3: Serem
0: Kamel.
3: Kalau sudut pandang Sukma itu serem banget sih. Aneh kan? Gimana ya? Enggak aneh sih, kayak ya serem aja, jahat banget gitu loh, kayak di sinetron gitu.
2: Maaf, aku harus bilang ada.
3: Ada.
0: Ih, ngeri juga ya. Berarti ada ya.
3: Itu
0: ngeri loh. Iya benar, ngeri loh. Berarti kan secara tidak langsung kan berarti dia misalkan nih, katakan ada seseorang yang benci dengan orang yang dia benci itu, terus sampai dia timbul pikiran, ah supaya orang itu nggak ada deh, dengan cara seperti itu.
2: Atau mungkin tidak se-eksplisit itu ya, mungkin tidak se-eksplisit biar dia nggak ada, mungkin bukan gitu, tapi lebih ke biar dia ngerasain.
0: Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi dia.
2: Sejauh itu,
0: ternyata lebih jauh lagi ya itu. Ada ya.
3: Ih, serem ya.
0: Ngeri loh.
3: Bisa ya. Ada ya orang kayak gitu.
0: Berarti orang kayak gitu berarti dia masuknya ke psycho. Berarti.
3: Psycho enggak?
2: Enggak.
3: Oh, bukan.
2: Kebetulan yang aku tahu bukan.
3: Oh, bukan.
2: Kalau kita ngomongin diagnosa psikologi ada banyak.
0: Banyak
2: ya, 200 diagnosa pasti, kalau aku jelasin agak sulit ya.
0: Oh, jangan panjang.
2: Kuliah psikologi aja.
0: Iya, aku kayaknya mesti kuliah ke situ deh kayaknya.
2: Bilang aja mau raja jalan. Sama aku aja kenapa ada beda. Oke.
3: Jadi pasien.
2: Enggak. Maksudnya bagi tahu sama aku aja tuh maksudnya jadi pasienku. Sedihnya itu tidak karena satu kondisi. Maksudnya misalnya kalau kita mau bilang oh itu berarti karena dia gangguan X gitu. Enggak, masalahnya tuh enggak kayak gitu. Bukan karena gangguannya. Nangkep enggak? Ini tuh karena kompleksitas situasi plus gangguannya plus mungkin lingkungannya plus kepribadiannya plus, nah akhirnya muncul itu, gitu loh. Jadi ini bukan tentang satu hal aja, tapi ada sedih sih aku. Ada
0: nah makanya situ. Itu kan kasian gitu loh, kalau dia
2: kasian dua-duanya anyway.
0: Iya betul, maksudku kasian dua-duanya, gitu. Yang satu itu jadi korbannya,
2: yang satunya jadi ya akhirnya koyoknya jadi guilty trip, tapi guilty tenanan ujungnya.
0: Iya betul. Jadi guilty trip beneran.
3: Itu kayak apa ya?
0: Ngeri ya?
3: Kalau di film-film itu. kayak gimana ya pelaku misal kita bahasnya dalam konteks bullying gitu ya. Sebenarnya pelaku bullying itu siapa tahu dulunya juga dibully.
2: Hard people
3: balikin rasa sakit yang pernah dia
0: kayak balas dendam gitu loh. Dia balas dendam gitu loh gitu. Ke orang lain.
2: Hard people
0: ya
3: yeah. Kan betul banyak banget. Tuh kayak kalau di film-film bullying itu ternyata misalnya di rumahnya orang tuanya nih sering marah-marah atau gimana. Dia cari pelampiasannya
0: karena keluarga broken lah dan lain sebagainya lah kan.
2: Kalau itu kan kayak clear ya, orang tuanya sering marahin, clear tuh kelihatan.
3: Oh iya.
2: Biasanya malah gak kayak gitu. Dia ngelihat orang tuanya tengkar, dianya diabaikan. Dia bingung sendiri betul, ini apa.
0: Karena terus keluarganya dia, bener-bener ini broken gitu.
3: Itu juga bisa ya jadi trigger buat melakukan.
0: Jadi itu
3: tema kita ini tadi bisa ya.
0: Perkembangan jiwa itu memang sudah harus dipantau itu.
2: Karena ya, sekarang banyak medsos, kemudian semuanya lebih ke blow up ya.
0: Nah,
2: jadi
0: karena apa-apa orang sekarang ceritanya ke medsos.
2: Iya.
3: Apa-apa di-share sekarang.
0: Apa-apa di-share.
3: Bahkan hal-hal yang sebenarnya enggak harus
0: pribadi
3: di-share gitu kan. Dan itu bisa jadi inspirasi buat orang lain, takutnya kalau hal negatif.
2: Dalam sudut pandang negatif gitu ya. Ya okay. Kita tetap sebagai individu berarti kita perlu berhati-hati sekali atas apa yang kita lakukan. Dan kita sebagai mungkin seseorang yang punya beban yang sangat besar, kita perlu punya safety plan. Itu jadi apa ya, sesuatu yang masing-masing bertanggung jawab atas peran masing-masing juga kan.
3: Oke.
2: Okay. Gitu. Dan yang penyiar ya edukasi sebanyak mungkin dengan syiar kan.
0: Oh, pasti kita selalu.
2: Saya sebagai psikolog dan akan melakukan tugas saya sebagai profesional.
0: Iya, baik. Baik, Ibu.
3: Siap, ustazah. Ustaz.
0: Soalnya kemarin aku pas siaran sama si Sukma emang sempat bahas-bahas itu.
3: Iya, sedikit
0: sama
3: bahas tentang
0: Sukma. Semua bahas-bahas itu. Ya. Jadi mungkin kita sedikit bercerita tentang apa namanya? Hari pencegahan bunuh diri sedunia itu ya. Kan yang kebetulan untuk nganterin kita untuk ngobrolin ini kan. Jadi sempat bahas sedikit-sedikit ya. Dan ya tentunya ringan-ringan lah yang sebatas kita tahu aja. Jangan terlalu yang terlalu dalam gitu kan.
2: Nah. Waktu ada pas tanggal 10-nya berarti
0: ya. Jadi aku coba ngomongin ke orang-orang maksudnya sahabat Suara Madiun mungkin ada suicide ideation, jadi supaya diurungkan lah ya. Jadi lebih baiknya kamu ngobrol. Kalau kamu butuh ngobrol. Maksudku mencegah aja gitu loh.
2: Bener.
0: Mencoba itu, coba kamu mulai untuk ngomong ke orang terdekat, entah ke orang tuamu. Kalau kamu nggak punya teman, nggak punya sahabat mungkin ya. Kan terkadang ada orang yang terlalu apa ya, tertutup, nggak ya, pengen punya
3: menyendiri,
0: menyendiri gitu. Yang menakutkan yang seperti itu. Jadi
2: tapi Rian, maaf ya, potong ya, hampir 95% triggernya orang terdekat.
0: Malah gitu ya. Wih, ngeri ya.
2: Wow. Jadi kalau kamu bilang ceritalah kepada orang terdekat, triggering itu.
0: Enggak, aku taunya kan secara umum maksudnya.
2: Makanya, ya makanya aku tadi potong. Maaf ya, aku potong ya. Dalam fenomena yang kayak gini tuh maksudnya di meja konsultasiku itu 95% kayaknya triggernya adalah orang terdekat
3: ya. Keluarga sendiri gitu misal.
2: Pokoknya orang terdekat, entah itu pasangan, suami, istrinya, anaknya. Anyway, anaknya ada juga.
3: Oh iya.
2: Karena anaknya dan sebagainya. Yeah. Jadi maksudku, oke, kalau itu kan kita nggak bisa kendalikan karena itu orang lain ya.
0: Betul.
2: Kita fokusnya ke kita nih. Maksudnya kita sebagai individu-individu, sebagai manusia nih. Yuk kita membantu pencegahannya itu dengan melakukan hal yang paling sederhana, yaitu kita bisa melihatnya dari gini. Hey, gimana kabarmu?
0: Oh.
2: Kalau kamu tiba-tiba ingat temanmu yang nggak tahu 20 tahun yang lalu gitu. Pas dia bikin story, like aja yang story-nya bagus gitu. Itu kan connect lagi ya.
0: Iya, connected lagi.
2: Jadi
0: ya.
2: Rian like aku nih. Ya ampun, dia masih ingat aku.
0: Aku yakin nih, habis ini pasti dia WhatsApp terus pinjem duit dia kayaknya. Kayaknya loh.
3: Kalau sekarang
0: dia stres gitu. Saya takut, aku takutnya dia stres lagi gitu.
2: Dan atau bisa dipinjemin duit. Pokoknya teman-teman kalau ada yang nge-like ya, apa kasih aku
0: hati-hati ya. Ya ketika udah lama gitu tiba-tiba WhatsApp, hati-hati lah ya.
3: Gimana kabar?
0: Gimana kabar?
3: Kalau ngobrol asing
2: jadi salah ya.
3: Iya, kalau ngobrol asing sambil
0: gini. Betul. Atau tangannya dilutut, dilutut ya, sambil gosok-gosok.
3: Kabarnya.
0: Maaf, boleh pinjam 100?
3: Iya.
2: Ayo, aku jadi kesana. Terima kasih loh. Tapi mungkin dengan begitu ya, dengan percakapan sederhana itulah yang bikin seseorang ngerasa, oh ada loh yang masih ingat aku,
3: merasa ada,
2: walaupun hadir gitu ya. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya minjem duit juga ya. Tapi kan, oh ternyata
0: paling tidak loh. Ya, paling tidak tuh awalnya seperti itu. Betul, betul. Paling tidak.
2: Paling tidak.
0: Paling enggak, maksudnya merasa ternyata yang memperhatikan aku ya. Itu yang paling dasar lah. Yang paling dasar.
2: Jadi memang sorry aku putus. Kalau misalnya kita memberikan percakapan sederhana itu, sebenarnya kita telah membuka ruang yang aman, bukan dia. Kita kasih tahu, ini loh ada ruang aman.
0: Betul.
2: Itu maksudnya lebih ke sana. Jadi biar seseorang tuh akhirnya sadar kalau dia tidak benar-benar sendirian.
3: Nah.
2: Karena sering kalinya mereka tuh merasa sendirian. Padahal kan sebenarnya tidak ya, tidak benar-benar sendirian. Sayangnya mata tertutup karena dan terlalu fokus terhadap masalah yang berat.
0: Iya, betul.
2: Jadi gak kelihatan.
0: Satu titik aja ke masalah dia aja gitu kan. Oke, ada yang nanya lagi nih. Dari
2: ada banget nih, jamnya udah habis nih guys.
0: Okay, sebentar aja ya.
2: Oke,
0: ya.
2: Terima kasih ya, teman-teman.
0: Ini ada Kak Satyo nih.
3: Halo Kak Satyo.
0: Hai Kak Satyo, terima kasih banyak udah bertanya di melalui YouTube kita ya. Kapan titik kritis di mana seseorang harus benar-benar berhenti dan menghilang dari suatu lingkungan, dan apa tanda-tanda bahwa mental kita tuh sudah berada di ambang batas bahaya? Apa itu Kak Melga, gimana tuh?
2: Awalnya gimana tadi pertanyaannya?
0: Kapan titik kritis di mana seseorang harus benar-benar berhenti dan menghilang dari suatu lingkungan? Terus yang kedua, apa tanda-tanda bahwa mental kita tuh sudah berada di ambang batas bahaya?
2: Yang pertama dulu. Jika asumsi Kak Satyo adalah dengan kita menghilang atau menghindari trigger itu adalah menyelesaikan masalah, I'm sorry,
0: enggak. Seperti yang kita obrolin tadi di awal tadi ya. Berarti kan sudah ada indikasi ke situ.
2: Sekalipun kita hidup dengan trigger kita, kita tuh maksudnya hidup dengan trigger kita, orang yang nge-trigger kita ya. Walaupun kita hidup dengan mereka yang nge-trigger kita, kita tetap bisa sembuh, guys.
0: Oke.
2: Nah, jadi buang asumsi kalian bahwa berarti kalau aku harus selesai itu aku harus pergi nih dari rumah misalnya. No,
0: bukan, bukan seperti itu ya.
3: Bukan itu jawabannya gitu. Tuh, ya.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua?
0: Yang kedua, tanda-tanda bahwa mental kita sudah berada di ambang batas bahaya.
2: Bahaya ya.
0: Iya,
2: ya, sudah pasti adalah ini. Kalau gini, kalau aku biasanya ngajarkan klienku untuk mengenali apa yang paling dirasakan tubuhnya. Jadi manifest pikiran ke tubuh. Pernah gak kamu ngerasa kayak dadaku sesek banget ya?
3: Iya.
2: Tegang banget nih. Itu sudah warning pertama. Sadari aja kok aku sering mimpi buruk ya, gitu. Itu udah tanda lagi. Terus plus kalau sudah ada suicide ideation, itu udah bahaya. Yang bahayanya tuh di situ. Tapi ketika tubuh kita sudah bereaksi terhadap pikiran kita, itu sebenarnya wes orange ki gitu. Jadi ayo segera. Kalau sampai manifestnya ke tubuh, itu berarti sesuatunya udah berat. Memang belum tentu sampai suicide ideation. Tapi itu sudah bisa jadi tanda kalau ayo segera cari bantuan.
0: Ambangnya udah sampai di hampir ambang batasnya.
2: Sebenarnya nggak harus nunggu yang seperti itu. Kita ngerasa nggak nyaman sedikit aja itu sudah boleh kita ke profesional. Nanti akan dikasih apa ya kayak coping strategi yang bikin dia lebih lama biar nggak balik gitu loh maksudnya. Gitu ya, semoga menjawab ya Kak Satyo
0: semoga
2: ya.
0: Semoga menjawab ya Kak Satyo. Dan
3: pernah tuh ngerasain lagi tidur, udah kok sesek.
2: Ternyata di brui.
3: Iya, ternyata ada kucing di sini.
2: Aku wes paham.
3: Ya, coba carian.
2: Aku sudah bisa nih sekarang ngikutin pembicaraan kalian. Oke, cepet. Aku ini ya, fast learner ya.
0: Iya. Kayaknya dia mesti masuk grup kita deh kayaknya.
2: Aduh, bahaya nggak? Aku takut aku kau.
3: Kita punya grup namanya apa, Rian?
2: Trio kocak pasti.
0: Oke, yang terakhir. Kak Amel, berarti apa yang mesti dilakukan ketika ada kita di sekitar kita yang ternyata dia sudah ada pikiran ke situ?
2: Oh, sudah ada pikiran ya. Yang pertama bawa dia ke professional helps ya.
0: Pertama,
2: psikiater, psikolog atau fasilitas kayak layanan kesehatan, puskesmas misalnya. Ada puskesmas sudah ada psikolog juga ya. Jadi kesana dulu gitu ya, biar di assessment, biar di screening. Karena salah satu standar bagusnya pelayanan kesehatan di Indonesia itu kan ada standar-standarnya gitu kan ya. Salah satu standarnya itu adalah assessment resiko bunuh diri. Jadi kalau kalian datang ke Fasyan kesmanapun, fasilitas pelayanan kesehatan manapun, kalian akan mendapatkan screening tersebut. Dan ada CKG kan, cek kesehatan gratis juga kan. Nah itu nanti itu akan ngebantu kalian untuk melanjutkan apakah butuh ke psikiater atau butuh psikolog untuk membantu
0: copingnya
2: dan
0: apa,
2: gitu. Sebagainya. Gitu, itu sih.
3: Terus
2: tidak bisa diselesaikan sendiri. Anyway, udah itu, gitu aja.
0: Betul, setuju aku.
3: Satu lagi pesan buat teman-teman.
0: Ya, mungkin ada pesan.
3: Menjauhkan pikiran seperti itu, pesannya dari Mbak Amel.
0: Dari Kamel.
2: It's okay not to be okay. Jadi ayo aja kalau udah ngerasa enggak nyaman kita ke psikolog. Boleh enggak ya?
0: Dia.
2: Minimal. Minta dibantu teman-teman untuk dianterin, boleh juga.
3: Gak usah malu, kadang kan masih ada yang malu kan.
0: Dan ya stigmanya betul. Ih, ngomong kayak gini malu deh. Mau apa curhat-curhatan gitu malu gitu.
2: Lebih ke stigma kalau dibuka psikolog terus jadi kayak gila. Itu tugas kalian ya. Untuk bilang bahwasanya enggak loh.
0: Enggak loh, kalian tuh enggak seperti itu. Tapi
2: enggak, yang ke psikolog itu enggak hanya gila. Melihat karir juga ke psikolog. Konseling karir juga ada.
0: Salah kalau melihat pandangan bahwa hanya orang seperti itu datang ke psikolog. Enggak. Aku rencana aku aja mau datang ke psikolog.
3: Aku juga mau.
2: Ke aku kan?
0: Iya, aku maksudnya minta traktir gitu, datang sana. Kamel. Kamel. Kamu mau konsultasi enggak? Aku mau minta traktir.
3: Kamel di rumah masak apa?
0: Kata Ferdi minta jajan loh.
2: Bilang aja mau diajak juga.
0: Tapi tiba-tiba kita ke sana gitu langsung siapa nyari? Itu si Rian sama Sukma bilang aja aku enggak ada.
2: Aku enggak masuk. Aku sibuk. Appointment penuh.
3: Aku hilang.
0: Thank you very much.
2: Thank you so much.
0: Dan semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar berguna.
2: Amin.
0: Untuk sahabat Suara Madiun yang bisa menyaksikan kita dimanapun Anda berada atau mendengarkan kita dimanapun Anda berada saat ini. Dan insyaallah di hari-hari selanjutnya kita akan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi pastinya ya. Tentunya bergantian dengan antara Kamel dan juga
2: Kasanya.
0: Betul. Gimana?
3: Jadi
0: kita pamit ya.
2: Pamit. Enggak kepengen pamit banget dari tadi ini udah. Let's go. Kita akan jadi kita akan ketemu lagi ya next time.
0: Sebenarnya mau aku bablasin 2 jam nih tadi.
2: Sampai jam 11 aja gimana?
0: Oke deh, thank you very much. Sekali lagi dan akhirnya saya Rian
3: dan juga Sukma di sini.
2: Ada Amelia sih kalau kalian.
0: Harus undur diri semuanya ya. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
2: Dadah. Sia-sia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Yo, watuk kok ramari-mari talele.
2: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembah tangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat.

Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo ndok, tak jak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab

0: hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001. Serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: wasn't all that you needed. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Lapar perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12 September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Miss you, Mas. Mogo yang bebek. Selak ijo.
3: Bu, bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
5: Ada mobil satpol, bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
6: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
7: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
6: Iya, iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
3: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
7: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
3: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
6: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
7: Jangan, Pak.
3: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
7: Nanti dipukulin, Pak.
3: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
8: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
6: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
3: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
8: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lajalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinge masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antar ke, gratis, ayo malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
0: Suara Madiun 93.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12 September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak motor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga, Mbah. Mbah, cili-cili iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili Mbak entuk numpak motor. Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini?

0: Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM APPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Iki gelombang sing telu FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12 September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh, Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu.
2: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
1: Yo, sik, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
2: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: pena. Kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12

0: September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo mbah?
2: Iki lho nduk, kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan? Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to nduk?
3: Nggih mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama mbah semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu Badala. Hilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12 September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae ya, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti.

0: kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Now you are listening 93 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mogok klik mata di pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cinta. Aku padamu.
4: Ada 2000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
6: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: The best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
3: Enggih, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat.

mengaku sebagai petugas instalasi KD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi KD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12 September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter kWh listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 September? Beberapa di antaranya adalah 12 September 1923, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian 12 September 1973, kelahiran Paul Walker. Paul William Walker IV lahir di Glendale, California, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Peran Walker yang paling dikenal ialah saat menjadi Brian O'Connor dalam serial film The Fast and Furious. Walker meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Kemudian 12 September 2007, gempa bumi melanda daerah Bengkulu. Gempa bumi Bengkulu pada tahun 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian setelahnya dicabut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi Pak, bukain dong.
4: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Ih, kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Eh, kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede,
1: dapatnya soprit. Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
6: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
5: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
7: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
6: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
5: Kantong belanjanya, Pak.
7: Plastik aja, Mas. Lali aku.
6: Lah, Pak. Gimana sih?
8: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
9: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
10: LPPL Radio, Suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.